0: pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hasama al-ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafat al-anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهجره للملك العلام. رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat? Ilmu tentang mengolah pikiran. Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti ayat 41. Zuhra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan. Tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan akan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo-Ibrahim dan Neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itu itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Itu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita di turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.
0: Bangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana itna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khotib menetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khotib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnan Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, saya kemarin dari Anu, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Dari Rajiv, Pak. Iya, mari.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita baru saja menyimak jalannya khotbah maupun sholat, ya, sholat Idul Adha dari Masjid Baitul, dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kami kembali untuk Anda di pagi ini.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kisah inspirasi, sepasang sandal, dan sebuah keikhlasan. Hari-hari menjelang Idul Adha selalu menjadi waktu yang paling dinanti warga kampung kecil itu. Masjid mulai ramai. Anak-anak berlarian, membawa takbir, dan para warga sibuk mempersiapkan kurban. Di kampung itu tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizal. Ayahnya hanyalah tukang becak. Dengan penghasilan yang tak menentu, meski hidup sederhana, Rizal dikenal sebagai anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu sore, Rizal melihat teman-temannya memakai baju baru dan sandal baru untuk menyambut hari raya. Ia hanya menunduk melihat sandalnya yang sudah tipis dan hampir putus. Ibunya berkata pelan,
1: "Maaf ya nak, tahun ini ibu belum bisa membelikanmu sandal baru."
0: Rizal tersenyum kecil, meski hatinya sedih.
2: "Tidak apa-apa bu, yang penting kita masih bisa berkumpul."
0: Keesokan harinya, Rizal pergi ke masjid membantu panitia kurban. Ia membersihkan halaman, mengangkat air, hingga membagikan kantong daging kepada warga. Di tengah kesibukan itu, Rizal melihat seorang nenek tua duduk sendirian di pinggir jalan. Kakinya tanpa alas, terlihat lemah, berjalan di atas batu dan tanah panas. Tanpa pikir panjang, Rizal melepas sandalnya yang sudah usang itu, lalu memberikannya kepada sang nenek.
2: "Nenek, pakai aja sandal ini,"
0: katanya tulus. Nenek itu terharu.
3: "Kalau sandalmu dipakai nenek, kamu bagaimana?"
0: Rizal hanya tersenyum.
2: "Tidak apa-apa, Nek. Saya masih kuat berjalan tanpa sandal."
0: Hari mulai sore, Rizal pun pulang ke rumah dengan kaki penuh debu dan luka kecil. Namun anehnya, hatinya justru terasa sangat ringan. Malam harinya, setelah sholat isya, ketua masjid datang di rumah Rizal membawa sebuah kotak.
4: "Ini titipan dari seseorang yang melihat kebaikan Rizal tadi siang."
0: Saat dibuka, ternyata berisi sepasang sandal baru dan sedikit bahan makanan untuk keluarganya. Ibunya menangis haru, sedangkan Rizal hanya terdiam, tak menyangka kebaikan kecilnya dibalas dengan begitu indah. Sejak saat itu, Rizal memahami satu hal, Idul Adha bukan hanya tentang memberi saat kita berlebih, tetapi tentang berbagi meski kita sendiri sedang kekurangan. Karena pengorbanan yang paling bernilai adalah ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

salah satu lagu dari Senada. Pendengar, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi ribuan sapi ini didistribusikan ke berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, sampai tokoh agama yang ada di seluruh Indonesia. Penyaluran hewan kurban ini dilakukan sebagai bagian bantuan Presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Dan distribusi sapi kurban mencakup 38 provinsi serta 514 pemerintah kabupaten dan kota. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro yang mengatakan ada 598 ekor sapi sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Sementara ada 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat sampai tokoh agama. Sementara standar bobot sapi presiden itu adalah 800 kg sampai 1,3 ya 1.300 gram. Dan itu ada di setiap daerah mendapatkan satu sapi. Tentu pemerintah provinsi itu sudah ada menerima sebanyak 598 ekor sapi untuk seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan ada untuk Jawa Tengah dan Yogyakarta juga Presiden sudah melakukannya di wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Banyumas, Kota Solo, Yogyakarta, dan bantuan ke Kabupaten Bantul. Masih banyak lagi ya yang sudah dibagikan, namun yang jelas sapi ini tidak kurang dari 800 kg bobotnya, bahkan melebihi sampai di 1.300 kilogram ya. Jadi ini menandakan bahwa sapinya berbobot berat. Kita akan menanti laporan dari rekan-rekan reporter nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk mengabarkan atau melaporkan secara mereka berada di lokasi saat ini. Kita ketahui bagaimana perkembangan dari hari ini Idul Adha di beberapa titik yang ada di wilayah kota maupun kabupaten di Gorontalo. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Saya kembali mengucapkan selamat Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga amalan keikhlasan makin tebal dari adanya kita berkurban di hari ini. Dan masih ada beberapa hari ke depan, 3 hari ya, hari Tasyrik yang diwajibkan untuk umat yang ingin berkurban. Tentu kita berharap bahwa dalam 4 hari penyembelihan hewan kurban ke depan ini akan memberikan kebahagiaan bagi mereka yang tidak punya ataupun mereka yang wajib mendapatkannya. Pendengar, hari ini kita akan mengabarkan dari beberapa titik yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan sebagian kabupaten di wilayah Gorontalo, bagaimana jalannya Idul Adha hari ini di beberapa titik. Sekali lagi kita akan menginformasikan dan ada beberapa reporter yang akan hadir di layanan telepon kami. Dan kita akan nantikan kabar terkini dari Bobby Riawan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini.
1: Ya, Bobby untuk pagi ini bisa mengabarkan Anda berada di mana saat ini?
2: Ya, Andin. Nah, sebelumnya
1: minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
2: Ya, mohon maaf lahir batin. Ini Andin selagi kembali ini di Kota Gorontalo. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Hulandalangi, Andin.
1: Baik. Bisa dikabarkan apa sudah ada yang mulai beraktivitas penyembelihan hewan kurban?
2: Ya, saat ini Andin saya akan informasikan untuk suasana di Kecamatan Hulandalangi, khususnya di Kelurahan Siendeng. Ini cukup ramai di sini Andin. Setelah pagi tadi umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha dan saat ini mereka melaksanakan aktivitas silaturahim sesama tetangga dan keluarga dan juga kerabat sahabat di khususnya di kawasan Kelurahan Siendeng ini. Dan hasil pantauan saya Andin, ini sangat ramai dan tentunya Andin di pagi hari ini lebih banyak memang masyarakat di sini melakukan ataupun berada di tempat penyembelihan hewan kurban, yaitu di masjid. Karena memang Kota Gorontalo itu untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

0: Ini sebagian besar memang dilaksanakan di tempat-tempat ibadah yaitu di masjid.
1: Nah, untuk hari ini sudah nih, berapa yang akan disembelih?
0: Nah, di Kelurahan Sendeng ini akan ada 3 masjid. Iya. Nah, di Kecamatan Hulun Dalang itu ada 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Donggala, Kelurahan Sendeng, Kelurahan Tenda, Kelurahan Pohe, dan Kelurahan Tanjung Keramat. Nah, untuk di Kelurahan Sendeng itu, Andin, ada 12 ekor sapi yang akan disembelih. Dan saat ini 2 masjid ini sudah melakukan penyembelihan dan nantinya akan, tapi penyembelihannya bukan di halaman masjid, Andin, tapi di samping dan di atau di belakang halaman masjid, karena ini demi menjaga kebersihan. Iya, dan setelah itu dagingnya akan dibawa ke depan yang sudah memang disiapkan tenda dan juga tentunya pengawas itu tarpal demi kebersihannya. Karena ini daging ini akan dibagikan lagi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Ini lebih diprioritaskan ini masyarakat dari kaum duafa, Andin.
1: Betul.
0: Nah, iya. Kemudian dia, Andin, secara umumnya itu di Kecamatan Hulun Dalang itu sebenarnya ada 60 ekor yang akan disembelih. Tadi sampaikan di Kelurahan Donggala ada 12, di Sendeng ada 12, kemudian di Kelurahan Tenda ada 13 ekor, kemudian di Kelurahan Pohe 17, ditambah 1 ekor kambing. Kemudian juga di Kelurahan Tanjung Keramat ini ada 5 ekor sapi. Yang totalnya itu ada 60 ekor nantinya akan disembelih nanti di tempat di masing-masing yang tersebar di 5 kelurahan di Kecamatan Hulun Dalang. Amin.
1: Baik. Ya, tapi rata-ratanya ya di setiap masjid lebih banyak memilih sapi ketimbang kambing.
0: Sapi,
1: ya.
0: Iya. Pak kemarin juga nih dari hasil pantau saya di khususnya di Jalan Raya Yati itu banyak sekali yang pedagang-pedagang ataupun penjual kambing.
1: Kambing, iya.
0: Di ketikat pagar itu, tapi ya memang di kota itu atau mungkin pada umumnya ya, pada umumnya di provinsi kota itu lebih banyak itu yang disembelih itu ternak sapi.
1: Ternak sapi, betul.
0: Nah, kemarin juga kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait ataupun dari dinas Kesra, Badan Kesra. Ini seluruh hewan korban yang disembelih di Kota Gorontalo, baik itu sapi maupun kambing, ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan anjing. Nah, ini juga penting karena ya, untuk menjaga agar daging ini layak dikonsumsi. Itu
1: anjing. Iya. Baik, dan tentu ini akan, ya kalau masih di sekitaran Hulun Dalang ini, siapa tahu sudah pegang kupon ini, Bang Bobi.
0: Nah itu dia, Andin, yang mendapatkan nanti ini daging-daging kami, hewan kurban ini, yang mereka sudah mendapatkan kupon, sudah dibagikan oleh panitia penyembelian hewan.
1: Sudah terbagikan merata semuanya,
0: sudah,
1: ya.
0: Sudah, okay. ya, dan ini juga dihimbau juga kepada masyarakat, seperti biasa ini kan, agar menjaga benar-benar tidak kelewatan mengkonsumsi daging, Andin, ya.
1: Oh, betul.
0: Apalagi ini daging kambing sapi ini.
1: Ya, andaikan kalau ada daging yang misalnya daging unta, ya mungkin bisa beralih ke daging lain. Ya, tapi ya, masih daging baik, sapi.
0: Ya, ini semakin banyak yang berdatangan di Masjid Andin karena sini dagingnya sudah mulai di potong-potong, dikecil-kecilkan ya.
1: Sudah mulai ditimbang-timbang ya.
0: Belum, baru selesai disembeli dan sudah dipotong-potong dan sudah sedikit-sedikit diangkat ke depan di masjid itu untuk dibagikan. Itu dibagi lagi berapa banyak, satu kantong atau satu tas, Andin.
1: Baik, ya. Ya, nanti diinformasikan juga ini warganya nanti jam berapa bisa mengambil dagingnya, ya kan?
0: Dan sebenarnya Andin, ini penyembelian hewan di kota seperti tidak serentak. Ada yang ini hari, ada yang juga besok. Ada yang sore juga. Nah, tinggal masyarakat menyesuaikan saja, kan jadwal sudah mereka sampaikan kepada masyarakat yang akan menerima nanti.
1: Oke. Baik, terima kasih Bobby laporannya, Bobby.
0: Iya, baik. Selamat Andi, menanti minalai kuponnya. Minal aidin, kembali lagi.
1: Ya. Baik. Minal aidin wal faizin. Terima kasih Bobby Riawan dengan laporannya. Itu kita nanti akan bersama dengan laporan berikutnya ada Rehan Datau. Rehan, selamat pagi Rehan dari Kota Timur.
2: Selamat pagi. Andi.
1: Iya. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Rehan, bisa mengabarkan posisi Anda di mana sekarang ini? Kota Timur sebelah mana ini?
2: Saya sedang berada di Kota Timur, khususnya di Kelurahan Heledula Utara.
1: Oke. Jadi di sana apakah memang sudah mulai penyembelihan hewan kurban?
2: Ya, saya sempat mobile sebelum ditelepon ini, dan beberapa masjid ini sedang berlangsung aktivitas penyembelihan hewan kurban, Andin.
1: Di lokasi Anda ada berapa sapi yang akan dikorbankan atau beberapa hewan ternak yang akan sudah masuk daftar hewan kurban?
2: Ya, berdasarkan data yang saya dapat dari bidang Kesra Kecamatan Kota Timur, itu jumlah hewan kurban tahun ini tersebar di seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Timur. Kalau kelurahan Moodu itu menjadi wilayah terbanyak dengan jumlah hewan kurban 45 ekor sapi, disusul dengan kelurahan Itilo sebanyak 35 ekor sapi, serta kelurahan Paribolo dengan 30 ekor sapi kurban. Sementara itu di kelurahan Heledula Utara yang tempat saya berada sekarang itu tercatat ada 22 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban, serta kelurahan Heledula Selatan sebanyak 15 ekor sapi dan 1 ekor kambing, serta kelurahan Tamalate juga itu sebanyak 14 ekor sapi. Secara keseluruhan total hewan kurban di Kecamatan Kota Timur mencapai 161 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dan juga hewan kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat melalui kupon yang sudah dibagikan ya, dari panitia ataupun tamirul masjid setempat. Dan kebetulan juga saat ini saya sedang berada di dua masjid yang berdekatan di Jalan Gelatik di wilayah Kelurahan Heledula Utara. Itu Masjid Al-Uswa dan Masjid Merohab di sini. Dan di tahun ini di Masjid Al-Uswa dilakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi, dan di Masjid Merohab dilakukan pemotongan 5 ekor sapi kurban. Dan hingga saat ini masih sementara berlangsung untuk proses penyembelihan hewan kurban di kedua masjid tersebut dengan melibatkan panitia ataupun
1: dibantu masyarakat masjid.
2: Iya, masyarakat juga secara gotong royong.
1: Baik.
2: Bahkan terpantau juga, Andin, di halaman kedua masjid ini sudah dikerumuni kelompok warga yang ingin menyaksikan secara langsung proses pemotongan hewan kurban.
1: Baik,
2: demikian.
1: Baik, terima kasih Rehan, laporan Anda pagi ini. Selamat jalan-jalan di hari raya ya.
2: Selamat makan-makan sapi.
1: Iya, cari dulu sate yang masih gratis yang so ada, belum ada ya. Baik, terima kasih Rehan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Rehan Datau dari Kota Timur yang ternyata masih mendominasi hewan kurban hari ini adalah ternak sapi. Dan mungkin di sebagian wilayah lainnya juga akan sama, untuk kurbannya masih didominasi hewan sapi. Kita akan kembali untuk Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Itulah sekali lagi bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, dan kami kembali menghadirkan ragam berita atau informasi terkini dari rekan-rekan yang ada di layanan telepon kami, para reporter. Nantinya kita akan dengarkan mereka berada di titik mana, dan untuk saat ini kita akan bersama Andi Sanga untuk mengabarkan kepada kita semua kondisi yang ada di lapangan atau di titik mana ya laporkan.

0: masih menanti kabar dari Andi Sanga untuk pagi ini. Yang pastinya kita juga punya reporter-reporter lain yang sudah berada di lapangan. Ke penelpon, ya kita akan bersama dengan Taufik Usman. Ya, Taufik.
1: Ya, Andin.
0: Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, ya.
1: Ya.
0: Oh ya, Taufik. Silakan Taufik, berada di mana saat ini?
1: Ya, Andin juga pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya sementara mobile di wilayah Telaga dan sekitarnya. Kami informasikan tadi sejak pukul 8.30 itu rata-rata masjid di wilayah Telaga, Kecamatan Tilango dan juga sekitarnya itu sudah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan tadi juga kami memantau di pelaksanaan sholat Idul Adha, memang tadi dimulai sejak pukul 6 masyarakat mulai mendatangi masjid-masjid yang ada di wilayah kompleks Telaga CS ini. Dan rata-rata masyarakat itu membawa keluarga dan juga sanak saudara. Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini cukup banyak, rata-rata di setiap masjid itu menyembelih 3 hingga 5 ekor sapi. Dan sejauh ini kami juga memantau masih didominasi oleh penyembelihan hewan kurban yang hewan-hewan besar ya, seperti sapi. Dan untuk kambing sejauh ini kami belum memantau apakah ada di setiap masjid. Dan kami informasikan juga bahwa untuk penyembelihan hewan kurban ini sendiri, masyarakat di masing-masing itu sudah mendapatkan pembagian kupon dan nantinya itu bisa ditukar dengan daging hewan kurban. Dan diprediksi pembagian hewan kurban itu paling lama akan berlangsung setelah badan zuhur nanti, karena proses pengolahan termasuk juga bagaimana mengerjakan ataupun menyelesaikan semua pekingan-pekingan untuk pembagian ini terbilang memakan waktu yang cukup banyak, sehingga dapat diprediksi paling lama itu badan zuhur baru bisa akan ada pembagian daging hewan kurban itu sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu catatan bahwa masyarakat mungkin kiranya yang sudah yang sudah lebih dulu mengharapkan akan segera mungkin agak lama begitu, karena memang rata-rata di setiap masjid jika kalau macam sebelum-sebelumnya itu atau pada tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 1 hingga 2 ekor, tapi tahun ini kami memantau hampir rata-rata semua masjid itu 3 hingga 5 ekor, sehingga memang ini cukup banyak. Dan minimnya juga tenaga kerja begitu yang memiliki keahlian untuk bisa bekerja bersama-sama dengan tamirul masjid termasuk juga para panitia-panitia kurban itu sendiri. Dan terakhir kami memantau untuk arus lalu lintas di wilayah Telaga CS ini terpantau aman dan lancar. Demikian Andi, kembalikan
0: lagi. Terima kasih laporan Anda Taufik Usman dari Telaga. Kita akan menanti kabar lainnya dari Andi. Dan kita ke Andi Sanga. Ya, halo Andi. Andi Sanga belum bisa tersambung dan kita masih menanti sampai di jam 10 kabar yang kami hadirkan untuk Idul Adha di pagi ini. Pastinya ya kita masih akan menunggu bersama dengan gatekeeper kita Rusdi Aneta.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Andi Sanga saat ini akan kembali mengabarkan untuk kita. Andi?
1: Iya.
0: Ya. Andin. Baik. Andi, sudah di mana saat ini?
1: Oke, baik Andin dan juga pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di Masjid Nurul Jannah, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Dapat kami kabarkan dari tempat ini ya, mungkin secara umum seperti di tempat-tempat atau di masjid-masjid lainnya di wilayah Provinsi Gorontalo, saat ini untuk proses pemotongan ataupun penyembelihan hewan kurban ya, saat ini sementara berlangsung. Dan ya, di Masjid Nurul Jannah juga ini untuk proses penyembelihan hewan kurban sudah dimulai tadi sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Tengah atau setelah pelaksanaan sholat id yang diikuti oleh ratusan jemaah ataupun warga yang berada di Kelurahan Dulomo Selatan maupun sekitarnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Takmirul Masjid Bapak Haji Yayan Kobel ya. Kita akan bincang-bincang sedikit, kita akan menanyakan bagaimana proses penyembelihan hewan hingga sistem pembagian hewan kurban kepada masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya, selamat pagi Pak Yayan.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Ya Pak, untuk tahun ini Pak, untuk di Masjid Nurul Jannah ada berapa ekor hewan kurban yang akan disembelih di hari ini?
2: Alhamdulillah dibanding dengan tahun-tahun lalu agak menurun. Kalau tahun lalu sekitar 6 ekor, sekarang tinggal dapat 3. Ini disebabkan mungkin kelompoknya ekonomi sedikit sehingga tinggal kelompoknya yang dapat 3. Tapi alhamdulillah dari 3 ekor ini satu partisipasi dari partai politik dan satu ekor dari perusahaan PT Jarum dan satunya kelompok. Dan alhamdulillah pemotongannya tadi jam 8.15 dan sekarang ini sementara pembagian apa dulu pemotongan untuk pembagiannya kami tidak menggunakan kupon. Kami setiap jalan ataupun jurusan atau lokasi kami sudah mendata nama-nama yang berhak menerima dan nama-nama itu kami bagi tiga prioritas. Ada prioritas 1, 2 dan 3. Sehingga kalau kemampuan dagingnya sekian, kami lebih tentu memprioritaskan prioritas 1. Kalau ada lebihnya, turun ke prioritas 2. Sehingga tidak ada yang datang menjemput pakai kupon. Jadi kami antar langsung. Kami sudah menyewa beberapa kendaraan di antaranya bentor. Jadi antar langsung. Mereka kadangkala heran, kok saya tidak ada kupon, tapi tiba-tiba ada mendapat lagi. Tapi dibandingkan dengan pakai kupon, pengalaman itu kacau, karena begitu diedarkan kupon, kadangkala tidak dapat dagingnya, itu yang menyebabkan kekecewaan. Sehingga kami rubah, pantar langsung ke rumah-rumah. Demikian itu yang.
1: Ya, kalau untuk pembagian untuk per orang itu biasanya berapa kilo itu yang ditimbang?
2: Kami rata-ratakan 800 gram, tidak sampai 1 kilo, 800 gram. Itu sudah daging sedikit kami campur dengan tulang, hati.
1: Oke, baik. Ya, kalau untuk dalam proses penyembelihan sendiri Pak, apa-apa saja yang diperhatikan oleh pengurus Takmirul Masjid ya untuk memberikan ataupun menjamin keamanan dan daging yang diberikan benar-benar dalam paling utamanya itu kondisi bersih atau sehat dikonsumsi seperti.
2: Tentu kami yang terutama itu dari segi fisik kami memperhatikan syarat-syarat hewan kurban. Dari kesehatannya juga kami memantau secara luar walaupun kami bukan menteri atau ahli kesehatan tapi minimal kami tahu oh ini sudah cocok. Tetapi ini sebenarnya pertanyaan ini jadi usulan. Mungkin dari Departemen Kesehatan dikunjungilah itu tumpukan-tumpukan sapi jualan ini. Nah itu diperiksa. Diperiksa apakah ini layak atau tidak. Kalau tidak layak disingkirkan kan begitu. Jadi Departemen Kesehatan harus turun ke tempat-tempat penjualan kaki sapi kurban. Jadi kami sudah perhatikan itu syarat-syarat.
1: Ya, terima kasih Pak Yayan atas waktunya di pagi hari ini ya. Dan juga pendengar dapat kami informasikan ya dari pemerintah Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memang menyambut Idul Adha 1447 Hijriah ini berbagai langkah dilakukannya untuk memaksimalkan atau memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang berada di pasaran ataupun beredar di masyarakat itu benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Nah, upaya-upaya ini dilakukan melalui beberapa cara ya, diantaranya terkait dengan penyuntikan PMK seperti itu dan juga pemantauan ataupun pemantauan untuk sapi-sapi yang keluar masuk di wilayah Provinsi Gorontalo maupun kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo, yang ini dipastikan ya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat supaya dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini berlangsung lancar dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan. Demikian Andin yang dapat kami laporkan dari Masjid Nurul Jannah, Kelurahan Dolomo Selatan, Kecamatan Kota Utara. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Andi Sanga, laporan Anda. Dan baik pendengar, demikian laporan terkini dari Andi Sanga. Kembali kita ingin mengetahui seperti apa jalannya penyembelihan hewan kurban, terutama yang ada di wilayah DPW Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Saya saat ini sudah bersama dengan Ketua DPW Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Pak Sabara Karim Ngo'u. Assalamualaikum, Pak Sabara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin.
3: Selamat hari Idul Adha.
0: Sama-sama, Pak. Iya. Baik. Pak, bagaimana dengan kondisi saat ini di lingkungan DPW Muhammadiyah untuk penyembelihan hewan kurban?
3: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, berdasarkan hasil laporan dari teman-teman pimpinan daerah Muhammadiyah atau Provinsi Gorontalo, saat ini berdasarkan rekapan sementara sudah terrekap di tempat kami itu untuk di jajaran Muhammadiyah, baik itu di pimpinan daerah, kemudian di amal-amal usaha, tercatat ada 154 ekor.
0: 154 dan, ekor.
3: Ya, dan ini tentu pemotongannya karena berdasarkan syariat itu sampai di hari-hari tasyrik di tanggal 13. Jadi ini pemotongannya mulai hari ini sampai tentu sampai tanggal 13. Kami sekarang ini sementara berada di Masjid Al-Hidayah. Kebetulan khusus untuk lagi semua saat ini sementara proses pembagian daging kurbannya untuk pelajar seni ini dipotong di Alida ini ada 3 ekor.
0: Yeah.
3: Yang tercatat di tempat kami itu yang paling banyak di Universitas Muhammadiyah Gorontalo itu tercatat ada 43 ekor.
0: Ya. Wow.
3: Yang insya Allah akan dipotong hari ini sampai besok. Ya. Dan untuk karena Universitas Muhammadiyah itu yang paling terbanyak, juga oleh Pak Rektor ada kebijakan itu sebagian sapinya didistribusi ke pimpinan daerah, baik itu di Purwato, Bualemo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, terusnya masjid-masjid yang jarang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Sehingga itu oleh Pak Rektor sebagian kurban dari para dosen itu didistribusi ke kabupaten kota, terutama di masjid-masjid Muhammadiyah atau masjid-masjid simpatisan Muhammadiyah yang memang jarang melakukan pemotongan hewan kurban.
0: Ya, Pak Sabara, dari pantauan Anda, bagaimana Muhammadiyah sendiri memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban sebelum ada penyembelihan?
3: Ya, tentu kami patuh pada apa yang disyariatkan di dalam syariat Islam. Tentu di samping yang harus dipotong itu adalah betul-betul sapi yang sudah memenuhi syarat dari sisi umur, kemudian tidak cacat dan sehat.
0: Yeah.
3: Adapun kriteria kesehatan ini tentu ada dokter hewan yang melakukan pemeriksaan. Di tempat kami sendiri ini tadi juga ada dari pihak kesehatan hewan telah melakukan pemeriksaan, bahkan mengambil sampel dagingnya, dan insya Allah kriteria yang dipotong sesuai dengan instruksi yang telah kami turunkan kepada seluruh amalan mahusaha dan pimpinan daerah Muhammadiyah, agar kriteria betul-betul sapi yang dipotong itu harus memenuhi standar, dan memenuhi yang paling utama adalah memenuhi dari sisi kesehatannya.
0: Baik. Ya, dan mungkin bisa dipastikan ya, masyarakat yang ada di wilayah, terutama yang ada di dekat kampus ini, yang akan bisa dibagikan hewan kurbannya atau ya, kemana saja?
3: Jadi ini? Bagi kami di Muhammadiyah, tentu sesuai dengan syariat itu, bahwa setiap sapi kurban itu yang sepertiganya tentu untuk ya para sahibul kurban. Kemudian 2/3 tentu itu diperuntukkan kepada fakir miskin ataupun orang-orang yang ada di sekitar tempat penyembelihan hewan kurban. Misalnya seperti kami di Masjid Al-Hidayah ini, tentu kita prioritaskan adalah di samping sahibul kurban, keluarga dari sahibul kurban, kemudian mereka yang berada di sekitar masjid atau di tempat lokasi-lokasi pemotongan hewan kurban itu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Sabara waktunya bersama RRI.
3: Ya, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Sama-sama.
3: Semoga Pak, pengorbanan kita senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima selamat kasih. Melanjutkan aktivitasnya Pak Sabara.
3: Terima kasih.
0: Demikian Pak Sabara Karim Ngou, Ketua DPW Muhammadiyah Provinsi Gorontalo.
4: Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak.

0: Ya, pendengar, dan kita masih akan menunggu rekan-rekan lainnya yang akan turut mengabarkan lagi untuk kita semua di pagi ini dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan yang sudah berada, ya kita masih menunggu ya kabar dari rekan reporter. Ya, silakan. Kita masih menunggu kabar dari rekan reporter ke line telepon 0821-9664 atau juga rekan Rus Dianeta ini yang akan sebagai lalu lintas telepon kita di pagi hari ini. Juga turut mengabarkan ya rekan-rekan yang ada di lokasinya bagaimana kondisi jalanan saat ini bersama Desrian Syekh Mahmud. Ya. Halo, Desri.
1: Halo, Andin.
0: Ya. Desri, baik, silakan.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Dumbo Payas, tepatnya di Kelurahan Talumolo, dan kondisi di Kelurahan Talumolo di Kecamatan Dumbo Raya ini seperti tahun-tahun sebelumnya saat pelaksanaan Idul Adha ataupun hari keagamaan lainnya, itu masyarakat banyak berkumpul di sekitaran rumah demi menjaga silaturahmi, membangun silaturahmi antar tetangga, juga keluarga-keluarga dekat yang berada di sekitaran rumah di Kelurahan Talumolo. Dan tadi juga saya mendapatkan informasi masjid-masjid di Kelurahan Talumolo maupun di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya itu melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan menurut informasi yang didapatkan, itu di Talumolo sendiri, di Kelurahan Talumolo sendiri, di Masjid Al-Mujahidin itu 11 hewan kurban yang akan disembelih pada 3 hari ke depan ini.
0: Baik.
1: Dan di Masjid Ar-Rahman itu di Kelurahan Talumolo juga, itu 3 hewan kurban yang akan disembelih. Kemudian di Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Talumolo itu 4 hewan kurban yang akan disembelih. Dan Masjid Jami Al-Jauhar di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya itu total 10 sapi dan 4 kambing yang akan disembelih.
0: Iya. Dan apakah sekarang ini sementara juga dalam kegiatan penyembelihan atau sudah tahap bagi-bagi daging, artinya sudah memotong-motong daging? Bagaimana masyarakat di sana juga?
1: Untuk masyarakat di Kelurahan Talumolo sendiri itu saat ini sedang melakukan persiapan untuk penyembelihan hewan kurban di terutama di Masjid Ar-Rahman di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya.
0: Oke, jadi belum ya.
1: Pembagiannya itu ya akan dilaksanakan pembagiannya itu di siang hari setelah pemotongan.
0: Ya.
1: Seperti tahun-tahun
0: mungkin selesai zuhur ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Baik. Ya. Dan bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana?
1: Ya, Andin, untuk lalu lintas di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya sendiri itu lancar karena sejak pagi tadi jalanan cukup sepi. Masyarakat itu kebanyakan berkumpul di rumah masing-masing maupun di masjid tempat penyembelihan hewan kurban dilaksanakan.
0: Oke. Baik. Terima kasih Desri dengan laporan Anda. Ya. Baik. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Siap. Terima kasih Andin.
0: Baik.

0: Desrian Samahmud, sekaligus juga menutup jumpa kita di kesempatan hari ini. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat Muslim sebagai bentuk keikhlasan, dan sekaligus ini menggambarkan bahwa kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini insya Allah akan terus tertanam di hati muslimin dan muslimat semuanya, untuk bagaimana kita berkorban mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai. Saya Nur Ensya Banggai, terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mecca?
2: Mecca.
1: Insyaallah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua pendengar ya. Baik. Untuk menemani suasana aktivitas Anda siang hari ini pendengar, kami hadir dengan beberapa informasi dan lagu-lagu pilihan Nusantara untuk menemani Anda pendengar dari pukul 10 hingga nanti pada

0: Hei,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
0: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: aku pahlawan Patimura. Kalau aku pahlawan Maniwata Bone. Kalau aku pahlawan Kartini sayang. Aku jadi pahlawan Batapen.
1: Indonesia punya banyak pahlawan untuk dicontohkan pada anak-anak kita.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Auqar. Hari Auqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar di mana pernah menyerukan hari Auqar adalah hari setelah hari kurban.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Pau kalaja u ropo opio helimbunga los sport center tolimutu. U didu sampe nguhula buti mua ami kalaja ma pilopo ola patio. Alihu penas buti monona olo umuto yunuto. Penas tumula lio to tanggal 20 Juni tunggulo 25 Juni hulala u talu-talu mai buti. Umai ohadiria lota dulo pulo lihulo lota u mondo lipulipualo to u ngotupalo Indonesia. Torekeni awali to lo pulo lihulo lota. Nabo dulo pula pitulo daera to utulo pula wanulo provinsi uma tongkona omain.
1: Wanu mokohuna louto dipetandu mootapu uto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mopohuna lo akali, motoduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pakar Perikanan Indonesia, Hasanuddin Aco lo otanggulai, to hulon dalawatia tuhat-tuhata u pumiyahela hele paname. Nabo u mumiyahe buti musi wolosarati. Talatua ulio panggelio lo taluhu deheto. Musi motu ude wolosarati. Wau musi mai mopohuna u tanggulalio teknologi budidaya. To umai mopolai ahasililo hele. Odeta mumiyahe hele, musi mopulo duhui mopo odamanga hele, to udi pohulia lio to balangka udamango. Pohile lio ode dinas perikanan provinsi mopo woluo balangka umali potunu wau potuhata ode tanadata. Musi mopohuna utanggula lio teknologi nurseri, anihu moto duo hasilimo data. To umai mohu ila roda walo ekonomi. Wau mopolai ati lapulo wau tutumulo lo mongo pilohala to hulondando.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama disamping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melotoo wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda to desa Putiana ilandala lo angre to gorut mahi pomiahe hele paname. U debo po otapulala hasili uhulinda. Itidak lo Putiana Suharmon Palilati lo otanggulai, ma modata la yati lo Putiana mahi pomiahe hele paname. Uau ma lo wali talatuau lo popehu. Huta upilo hutualio balangga manomo tanggalo. Tunggulo la yati ilo hilawo u momiahe hele boti. Bibit lo hele woluo u pomandu mai lo pamalenda wa woluo u hetalio lio mai to di luar ilo hulondalo. Wa numa u motoleo buti hele debo mopio heto tilapulo. Ma uito lo pohile lio odela ia tilo Putiana u mopohuna huta u pohutuala balanga u pomiahela hele paname.
1: To dunia umobang dahai bolo talalambang.
2: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapar.
2: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
2: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Literasi digital masa tia buti didumuali tabu-tabu lamao. Ode mongo ditimoli mopohuna teknologi buti. Musi deboto imanto

0: alihu dilamai mo topo ta'ala. Ita olu-olu hula to'u motolo didiki lasin ta'olu lo otanggulai mo pohuna teknologi digital to'u motolo didiki palaluda'a. To'u mai mumadiki huhutu lo mongo ditimoni. Jamani umah digital beti ma tuha-tuhata nabo asalipo musi to imatolo guru wa mongo udula lo tau keke ingo. Musi tapis yolo, tolo akan yolo, wau musi tule tepo, toto nulola polo habari. Literasi digital beti, mai pengajari to umo tolo media sosial. U dilama umo pahabari u dilama patato, boli udahalio mongo ditimoli, ma ma umo obilohe u dilapatu ti bilohe limongolio, ti diopo udonggohi posikolawa. Pohilelio pamalenda sikola wa umongo udula alo ana sikola umai mokalaja helumo to umo pohuna literasi digital boti u popohuna la to tambatilio alihu mongo ditimoli malimo ea wa umo ulindapo.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Bo odelo pingge ma huli-huli.
3: Seperti piring yang sudah retak. Artinya, kecewa.
0: Odu olo ito nogo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulonda lo. Dabo, maapucu, tanu maha bali politio. Pamalenda provinsi, mapila duli to u o mahalia lo haraga. To u odunga lo polo dula heboti. Itikadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura provinsi, muniadi de Mario lo otanggulai, matililah hepo u hepo powalio-lio, to umadaha om mahalia lo pale, sayori, wau uwe wolio mao. Ngopohia uma lolaya dehulau, pupuk, pamalenda malopo woluo utanggulalio irigasi perpompaan mohutu tambuala. Pamalenda provinsi Masatia beti momu opangi babohu walulo hetuto pitulo pulatio lo hektare. Uma pilo mulualio huna monaha ou woluo lo panganto hulondalo. Pamalenda ma ima-ima to haraga lo malita uau sombako. To umo tahudu penas lo mongo tani wa mongo pilohala. Umai mo pohadiri olota mundo lipu-lipualo to umo tupa lo Indonesia.
1: Lumanu lo mongo panggola.
2: Bo ode lo buto ohele.
3: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mongo dula awa mongo tato. Tanu bo o odimola uma pilo posambe umai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de mududu ngaya to hianga peenta mai. Ila pato udila mo patato maapu ode mangoutato utilala to bahasa bolo po hileala potunu apo tuhata wau utilala to lo iya einde bolo potunu alo mei amiatia wa tiate has di Daniel bolo mei odu ola po opo odata da bo ando to udipo mo Hindu amia tia ta tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti dio po u ngope e ngope e he odunga lo didida poli mau mbalamai patulo dulahu inde bo oditopo wa tia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Peringar. Untuk Anda juga yang saat ini lagi pada menikmati berkumpul bersama keluarga, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kebersamaan, kasih sayang dan keberkahan ini selalu menyertai keluarga kita semua ya. Baik pendengar, untuk menemani Anda, informasi dikutip dari rri.co.id bahwa pemerintah provinsi Gorontalo meraih penghargaan terbaik satu nasional atas praktik baik pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Di mana penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sudarman Samad saat malam tasyakuran Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin 25 Mei kemarin. Pemprov Gorontalo juga sukses mengungguli Jawa Tengah dan Papua yang berada di tiga besar, dan penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras dan dedikasi daerah dalam menyukseskan evaluasi pendidikan nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu dimanapun Anda berada. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Dinamika Olahraga bersama Pro3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Perancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.

Dapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di League 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Sang Titiene hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang Titiene yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok, karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental, karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu
1: saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina, Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir, Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis Ganda Putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Chat Wesley Koh Jun Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangan juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa menyambat gelar juga. Dan ya pasti pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jinle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fedoret. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena Pak orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudungga ya toh yang abotia. Dulu lo itu maamilala mo potalu lo deo waw syukuru ode olio ea. Ta donggolo po dungga olando. Donggolo ngohi umuru haya-haya ode olando. Umati longko buka, buka lo haji. Umati longko kurubani. Umat dan lain-lain sebagainya. Toto nola wolo. Pilo po watundo ode tihi. Insya Allah jumoto duo barakati. Mondo olio eyata melimo mota melamahe toto. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawati wa salamu. Bapotaluan doma'o ode Nabi Indo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele batama'o ode ongo ngala alio. Mongo sahabatilio. Uolo tonula talo dudu ahi hilingalio. Duanto tima-tima manga sere atilio. Mongo dua mongo utato. Syukuru ito donggolo oto duo umuru. Usyukuru hiango donggolo oto duo. Insya Allah itu amin. Tiada boi sehat yahi kuat yahi orjikia. Todulah hebotia tungkulo mola akhiria. Wau utipi aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudulah mengau tato. Tandu lima dapat-dapato walawatia utato. Dabo to'owolu walawatia. Umamu pemulo lo iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tinggal boi otamu ingomu wa ujamu ingomu. Jo wa bolo toto nulola utilala bolo popo kupon nialomai. Jo. Jadi otala teni ibu-ibu donggo kekea kapatulia pula. Bila melo atia intima itu-itu aju. Karena itu-itu amuhila pitawakutu. Itu-itu ahewane lalu didi. Tima aju bompot duta-duta tola miatia didi. Bompot duta-duta aju. Tima langsung lo tilangi ju betimao. Lalu betitetal lo kandori langsung lo tilangi. Memang mau otutri di entiti. Wayu-wayu todu poto. Ma wito wito ma pilele melo BMKG boti didi wayu wolo dupoto karena wolo boti didi hemo dehuto olando heboli olo dupoto sabu boli alo dupoto tunggu lo hengot dongko hehe liliato olando wolo dupoto ape enda ma wito jo pohilelio de olando musi isi sialo ma anti olo mongota tundo ada di beberapa titik anti lo i di totaluhu jo. Untuk itu, mau ide ode utono ju. Untuk itu, ati olo mahi wahuma. Nah, itu, yuanu mali ju depita lo maaboti open bosa tebalanga. Ati ota mahi wahuma beleli tihani ati. Mau tubuh wololo. Boli lo kompo. Nah, itu itu, wapak tak taluhu. Umat dutua la tahu lalang utie taluhu. Taluhe da'a. Nah, itu antian bolot taluhu tu sate balanga. Sate bakar jopo pode pitama anti bedo mengauta tunto anti tak donggo hiwa humalo taluhu ini boti poota to biau jo biau sumalata jo biau lu sumalata imbito ma lo kasian kasia bito ma lo kasia kasia kikia jo bedo. Wido uma matoa humo taluhe beito ju. Nda wido wido. Dabo boti ju dong komoli ilimbolua lio ma. Ipo hile lio. Umusi ju ma isi isi alilo ma o mulo mulo. Ndo beito. Ngalihu ju. Ya mopo wolo ya. Po salamat ya lo batanga. Po ahua batanga. Sabu BPBD tim sarbotie utamanya BPBD ya untuk begitu BPBD botia ai malung hipo ota jo mai doh ya lu paham lolo umo po salamat di batanga da untuk begitu ju i uti musima isi isi ali lo ma amulo mulo ju
Nah itu tidu wata lo talu heda ati di beberapa titik ati. To umeh nungolo lo tambati. Nah itu baito. Ibu tia belum mampu japa baca lo tia tok tik tik tok. Tik tok japa baca lo ati ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jo. Betia ai tik tok tolo ati aju eh mutuale. Tani lo helo wolo ju. Ikan bo belum dapat kupon amanah di TikTok ini am atau di loma itu i ya kesan tiap boleh jo kalau mah boleh ti kalau mah boleh nadi pendah bojo maafu boleh maafu maafu toton lola uhilapu toton lola utilala dila boleh maaf bingkili bandala poharapu potuhata ahu ito basarata wanu ito basarata bodihu idu muali data tak gitu helumo wanu ito helumo bodihu idu motimbungo itu baita jo botia ya silakan orang komentar mengucapkan ucapan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Wah, nubolo tama ilola balo kupon. Jangan lupa, jom. Ini Pak di TikTok, jo. Pak Abi Simon, Pak Kuni Banjar Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Ya, anti olo anti tahu apa itu ma anti talo tabu daging ini pohutu melaju satu balanga anti wah malotalo itu mahulo. Jo, tahu ada piti pak anti utame lolo. Entah betul, karena tinggal lihat boti anti lo. Donggol ohui lo ma betul. Olango ya, entah betul umailat etalo didi betul anti eh. Jadi ada piti pak ini. Ulo anta mahiwahu ma, tahu ada piti pak utame lolo anti mahuhulo ti. Utamanya anak-anak dan tamahi otutumulawa. Entah betul. Anak-anak tamahi otutumulawa itu karena boti huhulo boti unana. Jo, wanu poli mau lo rasa-rasa langsung ju CKG. Ya, cek kesehatan gratis. No, to puskes. Jo, indo baido jo, an mau lo rasa-rasa. Indo baido. Watia ju ode pacebook. Pak Asbi Abdul. Jo, selamat hari raya Idul Adha. Salam dari Kendari. Pindik jo untuk masyarakat Gorontalo jo. Bolo odu ola po data ode lipa Asbi Abdul jo to Kendari nan jo bolo odu ola po data po data po jangan terjemahkan pica-pica banyak jangan diterjemahkan itu mah boleh lanjut di Facebook Pak sampai ini oh Sophia Pakili jo. Assalamualaikum kuni waalaikumsalam minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin dari Huta Bohu Limboto Barat ya ambung uto ya itu tamen dia men dongo u asli dia watama muhile ambung olem ko u ambung uto ya artinya dia itu sudah memaafkan lebih dulu mailu dulu ode takawasa muamila elepon udila lo dunga ya elepon udila lo salawatia ida bedo ma hidu odio hilalio buti mo maapu ode tau tauan ida bedo maapu bedo ya yo belum maafkan lahir dan batin UCRL yo assalamualaikum kun jo waalaikumsalam minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batinnya laki bamasa ini sate balanga saya tahu itu. Ibu-ibu pokoknya sate balanga ini. Yo. Muti mak bobol atau sudo dan mak ilola-ola demi Allah komentar PN saja. Atu tu lemai. Angku mak bobol sate balanga muti tu sudo nak aku eh. Yo. Kalau di TikTok MRJ. Minal aidin jo. Wal faizin. Revo. Butut. Ojo terima kasih. Pak Martin Wilal Aidin Bakuni Jo. Pak Martin tahajud. Jo. Jo, maaf to ya, maaf to ya Jo. Ora pelatihan po. Jo,
Pak Martin, nah mantan wali kota. Mantan wali kota. Jo. Maaf lahir dan batin, nana maaf untuk ayah. Jo. Mata tono. Mailong ada gini kurban pakuni. Itu me oleh Pak Martin. Tanu beheli di pololan itu sabuolo donggolo rigi atau tihi betia u ali popotola tiap betia ju dong kau angkat dulu dumut u poloma walau ma aku dong kau pali pa betia wati ya kan oleh way beti bolau tipuli tali aturan mengol jam satu atau studio itu hi mari rigi aman jadi dong kau ali popolo pali pa uti betia wati ya walau ma aku walau. Dan di polo langit ada daging, ajo ambil apa pun dia pun di pok. Allah maaf, Allah tijau Pak Martin. Lanjut, Pak Ferdi, assalamualaikum, salam dari Biau Kota. Oh, rapla tiap Biau Lo Sumalatan, anak, ibu Biau Lo Kota. Jo, Biau Lo Kota, Allah aman, tu gunung-gunung. Bilang-bilang, Jo, lanjut. Pak Iqbal, assalamualaikum Pak Kuni, Jo. Salam dari Pak Guyaman Bualemo. Minal aidin wal faizin, Jo. Walau maaf tu to eh, maaf tu eh, Jo. Siapa lagi ini? Pak Iqbal, ja bolo ponga dadarta Pak Kuni odungga lotarting, Jo. Alhamdulillah watia di pomohelo wodito. Wah di petot ini lo dokter. Bo ingwal lo dokter watia mengang ini. Itu bot. Itu boleh, itu boleh, itu. Kan ingwal dokter mengalagi itu. Boleh orang tiap boleh, Pak. Ingwal dokter watian boleh mengangidi. Jo, mesti ada data. Atau tulung apa itu, Jo, alhamdulillah. Jo, dipo toto nulola betia u. U didiki betia di alu u potowuli. Jo, dipo mohelo u alu. Jo, walau maapua, alhamdulillah. Apa ini? R ini. DP pusat buat dekat pas saya perlu. Pusat apa? Lanjut. Uti 69. Assalamualaikum Pak Koni Jo. Lagi cari-cari tampurung por bakar-bakar sate. Kamai ne. Ternyata tampurung cuma tak tempel di tali ngalikuni. Jo. Bu Aumo itu mau uti atau belum ngalawati. Timato studio dah data Jo. Ani itu pala lo bu au mo itu mo icapat memasan pakai bu au ini. Oh iyo tapulio pak. Ya ada apa? Jo bu au mo itu mo tolat. Ingin itu melamu lutuan pakai laut ya pak. Aduh tu lemah itu Jo. Lanjut. Oh nena al tapulio. Jo. Ma uluti yusir ngoluti. Jo pakoni wanu to beliau huto ma do omo pakoni. Insyaallah itu sehatia muamilal amin ya rabbal alamin mondo oli Ibu Neli. Kau Ibu Neli malah patolo tubuh. Nano satu balang apoli itu ame. Jo. Ma bo hiwo bulak ti bele-bele alati. Jo lo bo tulah poli harga lo bu awe. Wala maaf wala. Bapak Iqbal, sama am. Selamat di po oingwal dokuteri muali pakun. Jo. Monga penu bo ngoki letu. Jo. Alhamdulillah watnya di po moh. Di po iya, minta baik wali ma. Ibu lo tamame tidak yuk latihan dobung kau ditab. Alhamdulillah. Jo. Lanjut. Ini siapa Sheila Virginia. Ina lain bakoni limboto hujan ringan. Allah, boh ringan apa? Napa petorang hujan keras? Petorang orang ke hujan keras tidak kasbu bibi. Boh ringan. Oh, mau balik ni boh bakso du balik. Lanjut. Siapa ini Bapak Iqbal? Uti ya ojo bergabung Pak Rismanto. Salam anak rantau dari Minsel Pakuni. Anak rantau dari Minahasa. Oh iya kutik dang. Oh iya dang. No. Kalau di sana nyandak banjir kan.
Kalau nambah patuhan ni, ini baru berhenti lekwa itu ujang. Kong tu banjir, aduh berapa tampal le sebanjir lekwa aduh kasiang. Dorang sampai yang di banjir no kasiang itu eh, bikin sayang lekwa. Mak deh lo laku eh, enggak persis Allah pun tidak asli Allah. Yo, nama Yusir apa ini? Masih ada bahasa ini bakuni ada bekeng sate. Oh, hamba kamu. Ya, Pak Yohan. Pak Yohan Kadir. Di kota hujan deras. Ya, dimaso berhenti sama orang poli eh. Masih Bapak Iqbal. Buat dia odung kalau darting hemo lele lo tahu une mio po pindalio uluti. Pindalio dunia. Sia ala kadarnya ja polu liato hilau nung kalo umasa olatia baitu ja polu polu lito hilau jo yang penting mak lola mito dak uman mapu hilapita baitu oh dak boti jel jo sapa ini Ruliandi bolukti oh keke ingutulah dio nana mau patu mato latia de busu sampo baja. Oh, selama badengar di radio, nanti ini dapat lihat muka di pakuni. Masa Allah, Allah. Masa Allah, itu dah singkat-singkat di studio, Abah. Jo. Cuma nanti nak singkat-singkat di studio. Mak, berlali. Boleh, iya, sebab lupa, uti. Sardina, panai. Jo, di pakuni tak buti. Jo, perkenalkan. Nama saya pakuni. Jo. Sahabat, terima kasih Pak Ajis. Nama Mas Serli. Assalamualaikum Abah. Jo, waalaikumsalam Umi. Jo, lanjut. Bapak Iqbal, dewo himai resepulio cara mengasate jauh dunggalo darting. Dengit talo. Jo. Wanu dengit tadi jam awak tidur mau dengit tadi umat ilingit mulo. Jo. Adil yang tamu mulut dia mah belali. lanjut. Yusir apa ini 94 yo. Mari makan Pak Kuni. Turang ada bakar sate. Jangka sebala lo begitu ah. Anak ini pulang dapat lamito sate apa? Dari pagi ini. Jangka sebala lo begitu berdosalah kalian atau tilo mau ti berdosa keke. Maka berdosalah kalian bikin lalu sama saya. Perasaan Madi. Lanjut. Yang punya nama Uti. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. To olamnya tia to paguyaman polo dulai. Masa Allah. Dimak to olamnya to umpuk utan. Jo. Awasi. Tapi jangan anggap itu boleh. Awasi Jo. Lanjut. Mama Serli. Kenalkan nama saya Serli. Serli Miolo. Ya, kenalkan nama saya Pak Kuni Aspal. Cie, saling perkenalan ni. Bolo maaf bolo. Olok ti Rulianju. Bolo maaf bu. Bomalali. Bomalali. Njo, gak Allah itu malali logat beto. Oh ya, bomalali. Tingkah kakak intonasi lio pak. Pemalali. Jo, bolo maaf bolo ti. Sapa ini Aprian Madi Dumal baca latihan. Iya, saya kira tiba kuni ini gode. Allah, tidak ada tuan mahulu hulu lah bolo kal saya gode. Atu tulah mak itu. Bolo maaf bolo tuan mahulu hulu lah bolo mama ada. Tiba kuni mak dah dorong wali. Bolo maaf. Nari dulu. Ya, mungkin dari nyong-nyong tidak pernah bertambah-tambah. Dari nyong-nyong, bapak gini dulu sih. Yo, walau maaf bu. Garda, ganteng tikun ya. Seh. Mama Serli, Pak Kuni Gorontalo mana? Asli Gorontalo, di Taipei. Perasa di Taipei boleh. Ditapa jo ditapa enggak debo enggak kasih gak ke sana Taipei walau di Rulian jo walau itu Gibran Ibrahim iya saya kira juga tipe kuni ini gode malah
tidak pernah berubah. Bapak gini terus. Ya, tidak pernah menggode-gode. Biar mau abu yukul, dapat tidak menggode-gode. Ya, lanjut. Kesatria sejati. Mama Sirli Ayula Barito. Masa Allah? Mama Sirli. Yang kasih penasaran lagi tuh, ya. Akal sama dapat tahu ini atau tulu mata sih enggak awal mengau. Kasih makan kamar. Jo. Boleh maaf bu. Apri Oloti Apriardila. Ya, semua 30 tahun baru dapat lihat tipe kuni pemuka. Masa Allah. Allah. Nah, so apa ini saya tu dari singgah-singgah di studio apa? Bawa foto di studio, baru bikin baliho besar, baru tahu kesan di atas penyiar baru. Nah, jadi viral apa atau tulumao? Ya. Pak Woloti Sardin. Ya, harap pula dia tiba kuni poti tamola lahu. Ya, ala bontongan temu itu muat ya. Ya, nawan tuh hati-hati timula lahu. Bintang gulur malah dia tiba kuni. Ya, tapi itulah. Itu baik-baik. Itu mengumpang kolamai. Memang orang menganggap sekarang ini bahwa itu pelecehan. Otak-otak itu mah tanggul arti bakoni. Orang menganggap bahwa sekarang itu pelecehan. Sebenarnya di waktu itu, itu utiti juga ada bu. Mau popato ada bu. Kenapa? Katakanlah ya umpama tiba pulau arti bu. Tiap bakoni lo tahu. Patalah kulio, podelo lio. Pokoknya semua di lumen pinga tolatia. Makanya tangguli bapu bayi itu pilo poduti lio tolatia. Bo de lo tak tongko tumu-tumu lo ti bapu. Bo ti mati. Kan penghargaan. Tak ada bu itu. Itu boleh. Tapi orang menganggap bahwa itu boleh jam pak. Oh tamu itu hantang pelat pakun. Itu boleh. Ya, malah itu tak kokodot tanggul eretikate itu penghargaan. Indo baido wali omol wati humaya omah tanggulan di kafe karena uilu dua lo eya badan sebegitu kecil tunggu lo hilaraga lo di kafe indo baido ke itu paharaga uilu lo eya alia uid wala maafkan poli jang pa pancing ka beh nah nawa di pelo ngasat di wong he pancingnya lo seh ma walau di saya kira tiba kuni, tiba kuni gua di adila, Allah, ma walau ti mama seri, saya asli Gorontalo, asli lo, jo, nah itu gagah, asli Gorontalo, peguru walau ti, jo, karena waktu itu dong gua mau guru asli Gorontalo, jo, ma walau ti, Bapak Iqbal, polo, ayu lumandi, matono. Uya ilu mandi oh pokok acara watian aku sukanya sekali buti maton buti pokok acara tia enti naku enjo itu maton dia lanjut dulu di siapa ini tane naki assalamualaikum pak kuni binalaidin jo wal faidin waris Pak Kuni hujan keras di Togorut Pak Kuni sama tak alamnya sama iloti ju. Jo, indah bedo lanjut Pak Andri Dama. Pak Kuni bagaimana tekikis sekarang? Pak, te Andris. Andris ada di mana ente odi? Pada berlibur ente. Tadi baku dapat ente siapa dulu ini wasul lupa nana. Iya. Ya, habis sholat tadi, dorang sholat kamar dari tapa, baku bawa dan tiba Ustadz Husni, jo. Nah, itu mungkin te ikram yang Pak Imam Polis tau. Ya, karena bila mak ada berapa orang, petugas tidak titi. Karena anu tamu itu wati ti Ustadz Husni, jo, wahyu ada buti anak-anak santri itu, ulo tamu imamu, wah ulah ulio montango. Jo, yo Andres Saudi, jo, semakang daging ya deh. Teki cibai doh tu, nah, ada laku lo Bali, jo, Saudi, ya,
Sehat-sehat. Kebetulan nanti buat kita pesantren li Pak Ustadz Husni nama buat kita li uti ati jo nama ilo utama itu to. Oh, salam saya selalu uti ya. Jo. Nah, lo paling ada pinohu. Jadi namu tu pinohu. Jo. Lanjut. Ruli lanjut. Pakuni aspal. Ya. Untuk itu, kekuning aspal. Papa yang kekuning kuningan, hitam seperti aspal. Enjoy. Nah itu. Awalnya saya ada berasa begitu, Pak. Tonulah kulit tanggulah tiba kuning betiko. Itu. Tahu jo ibu-ibu. Nana. Depo. Iya, depo angku. Angku. Jauh angku. Yo. Lanjut. Siapa ini? Siapa ini? LF. Mau itu. Leking Harun. Mau Ella ingat masa-masa ikut bintang radio 2003 Dapat dia sama tipe kuning. Jajat 2003. Sekian lama sudah. Kita telah berpisah. Ya, 2003 Pak, sudah 20 tahun lebih. Jo, tapi masih ada menyanyi-menyanyi toh. Jangan olah terus itu vokal Pak, olah. Jo, itu perlihatkan contoh sama yang muda-muda. Apalagi mantan bintang radio begini. Olah terus itu suara vokal. Jo, lanjut. Pak Yudin. Yudin apa ini? Nan, kontalo walolo tanggapan lipakuni tentang fenomena anak muda sekarang yang somalas pakai bahasa Gorontalo. Iya, itu. Ya, itu. Karena di dalam rumah tidak ada lagi yang berbahasa Gorontalo. Kedua orang tua itu satu. Kedua, karena perkawinan antara suku, sehingga tidak ada lagi bahasa Gorontalo di dalam rumah. Tidak diusahakan walau hanya 1-2 kata itu bahasa Gorontalo, tapi sekarang sudah ada mulok. Kedua, betiju boleh hari raya ati dua mahasiswa ilayani melewati. Yang jurusan yang paling dilayani buti jurusan sastra budaya komunikasi. Paling tidak ada tuh wilayah nyalati. Jo. Nah, itu. Mesti memulai jalan dari sekarang berarti mau bahasa Gorontalo. Dari sejak anak. Mudah-mudahan itu di Tata Mia. Mia Jack yang di Australia ada di sini kan? Ada di sini. Dan mualinga omelua. Itu, mak tolipulo enggeleti. To Australia. Itu, wala iyo juti kakak. Tipatenga, tipasisa, wau hepeta adalah bahasa Gorontalo. Anak itu mengerti. Nah, itu. Mau mengerti peta adalah Gorontalo, peta adalah Indonesia, dialek Gorontalo, itu. Itu sehingga anak itu terima itu bahasa itu. Jo, bo umulang kula tinggal aja jamual. Itu satu. Kedua, dilekatkan ke anak itu bahwa dia aslinya Gorontalo. Itu beido supaya terakui pada dirinya oleh itu tiap beido ada jiwa ada darah Gorontalo. Dumen bingung itu. Jo, telepon itu mata lipulo tahu tuli pulo enggeleti. Jo, pasti itu pasti hari mai. Karena elalet yo dulu ulang talo. Terima kasih Bumia dan yang lain-lainnya ini. Jo, tama hipo basa lo wala iyo beti. Saya melihat contoh itu berarti ti Bumia itu. Mudah-mudahan ada dengar. Jo. Itu begitu. Kalau mbak dengar, kalau mbak dapat mbak foto kagak. Jo, karena saya kagum. Itu bahasa lo ulang talo. Pak Andris Dama. Saya orang Pino. No matano Pino. Matano suara. Pino. Ente ini pulang Pino atau? Jo. Jo. Te Ikram deng te siapa ini saya selalu lupa jo mailo lipat ada berapa orang
Ti Ustaz naik auto, dorang ada naik motor, 3 motor kalau tidak salah. Pak boncing lagi. Jo, indo begitu. Oh ti, jo. Pokoknya sekolah ente. Bote kiki begitu. Nyataan mantel don boy. Jo, maaf beliau ngalau balik betali itu. Jo. Lanjut. Pak Leo, salam dari Pilomono Bakuni. Jo, waalaikumsalam. Buti ti Andris nama buti juan mau dungkai atau pondok. Pantalowati Allah ngetop pondong di Pak Husni Husni Idus pepe tak lo bahasa hulon tak lo wati pema uti polo lata uti bahasa hulon tak lo boli wololo iya umoli boli engkele timuti molangkato dia bodi aja dia lo bahasa hulon tak lo bete ju bina mata buti tulipu uweo engkele tinggol dia bototoloh tapi bahasa hulon tak lingolo totoloh beda olam to ya malah engkele ti bototoloh bahasa hulon tak lo kerap wata bua hidung kolom bula loan to. Allah Allah ti. Lanjut. My name is Roy. Jo. Engkele tina ku eh. Jo. Salam lontoleato. Jo. Ti mama mau he woloti. Mau he mo bobo. Mau he mo bobo. Cantik he mo odungo he tibakuni. Jo. Ya, salam ke mamamu. Ya, kalau ada bermasalah ya hati-hati belum pobu. Lanjut. Sampai lagi ini Uti 69 Pak Koni, bagaimana kabar ke Ita Nyonyo? Uti beh lo pisah me lo ati ya. Jo, watia entiti. Pak Allah betul biskeda Uti. Meh iyo mati mengolio. Tono ai patuli, polo pui po pahamai patuli wa. Walingalim biasa sampi pema uti aja uti buti ahe polah ulah wa buti uti uti. Buti mongo diti botu botu lama ode bele. Alih wolo uilin tulingo lio, wolo contoh lio. Itu baido. Indo baido ada bosanangi mala ati mo tulungi ode mongo lio baido. Tahi polo polo lah buti mongo diti. Yang bagaimana itu pakuni, yang bagaimana itu pakuni. Jo. To diding ka juo lo latia. Popade umulo lo. Jo. Indo baido. Ya, bolo ma bolo ti Pak Tony Bakri. Assalamualaikum Pak Haji. Jo, salam sayang selalu Pak Tony Bakri. Jo, semoga sehat sehat walafiat. Pak Tanenaki, semoga sehat Pak Kuni. Tia mai dididak Pak Kun. Ola miat tia beli lo timona jo. Memang mau perutak-utak dah. Jo. Siapa ini? Mister Woloti Peace. Sementara siar radio ini atau lagi break Pak Kuni. Sementara. Pokoknya saya ini di 3 jalan. Jalan TikTok, jalan Facebook, dan jalan radio. Di 3 jalan itu Jo. Mati-mati bisa salah. Jo. Siapa ini? Nonce Abbas. Assalamualaikum Pak Kuni. Pak Haji. Wih. Alhamdulillah. Salam lonto mangga sara asali lo hulontalo. Wih. Orang Makassar maoto. Hulontalo maoto mangga sara. Makassar. Anu hulontalo polanggolele mangga sara, mangga sara. Jo. Nah itu baik-baik. Kontrol waktu. Jo bolo oda po oda. Ulu ola po oda saja. Bolo odu ola po oda saja. Bunon ci abas. To mangga sara. Jo. Lanjut. Pak Waris, Pak Kuni, benar itu Pak Kuni. Jo, benar. Dia putih dia itu, Jo. Maulah di Pak Waris, anggrek popalo hujan. Ah, itu. Matil mentengah oleh air de popalo, Jo. Wati adidi. Sampai ini, bintang kejora. Minalaidin, Jo. Mohon maaf lahir dan batin, Jo. Jo, maaf putok, ya. Pak Iman, assalamualaikum. Salam dari Ponelo. Oh, Ponelo, Jo. Pak Yudin, siapa ini Pak Yudin? Apa? Pak Kuni, siapa RRI so ganti warna biru langit? Jo, itu sekali di udara tetap di udara toh. Jo, itu memang warna lamiat ya itu. Jo, lanjut. Saya, walau habari Pak Kuni. Baik. Rulianjo, kenapa disebut mangga sara Pak Kuni? Ya, Udi Bol, kontrol waktu. Umai dulu waktu tu. Jo, ti opa so makan? Londo olita ti lun. Ti
Coba semakan. Belum. Belum. Sahabat ini sehat selalu Pak Kuni dan keluarga. Ayu, apa itu? Jo. Awal mabu lo di Jojo walau dua lapa data. Saya lagi dulu ke Facebook. Iya mak, yuk lo put data lo tu Facebook naku Iya mak bangangolo di pelonga sate wa mak di pulut data lo put baca se. Walau mabu lo di mana? Boh. Mabolali. Lanjut UCRL masih ada mau ambil daging kuni. Allah budi pelonga daging ni sama Pak Abdullah Aman. Assalamualaikum Pak Kuni, Ustaz. Kuni. Minalaidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Pondok Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Madu Odu Omo. Berarti apalagi itu Olele, diingatkan oleh BPBD, karena di sana itu sering tanah longsor. Itu begitu, kawasan Olele. Makanya kehati-hatian, Jo. Itu begitu kawasan itu. Karena waktu itu dungaya oleh Pak Ahril Babiongo, BPBD Bone Bolango, kasih ingat kuni, Jo. Ya, wapatai lumputan milu bahasa lu suara. Popoto, jo pengangomak-ngomawati. Lumputan lu bahasa lu suara, ngangomak-ngomak tau. Lanjut, Nelis Harun. Assalamualaikum, kuni. Waalaikumsalam, to desa Saritani, maila patok didi. Dah, jo, sama. Berarti oh sama lo tolam nyati ya. Ini Ibu Prida Helingo. Ya, Ibu Kecek. Ya, boleh mampu ibu kesek, eh. Kuni, sakit gigi uti. Alah, pegagal sekali ini mau makan daging mampu sakit gigi. Lah. Lala bakunya saja. Oh, bema kelebihan bakunya. Dabu-dabu ricak bawang. Tambah bara sadiki. Diayulah, bo. Ada Allah begitu. Jangan kasih balalo, eh. Atu tulo ma somalele so cair ini luda jo keku jamalin pola lo ditu mo tapu dusa atu tu mesti dibagi Waldin Jabar. Assalamualaikum minalaidin wal bajeng kuni toleanto lo berhenti di sama Melis Harun. Saya setidak baca salam ya. Saya ritani maila waktu di jo. Lanjut saya kejar waktu. Pak Umar Gobel Sumatera Timur dehu di Bakuni jo. Pak Ardin Hinda minalaidin wal baijin jo. Pak Ibu Hadijah Usman minalaidin wal baijin, maaf lahir dan batin dari Lomaya Bulango Tapa. Apa satu jalur? Pak Luki Husin utital untuk Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Kuni, selamat hari raya Idul Adha. Takabbalallahu minna wa minkum. Kami informasikan jamaah haji asal provinsi Gorontalo sekarang ini berada di Mina untuk persiapan pelontaran Jumratul Aqabah pukul 17 jo waktu Arab. Semua dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah. Terima kasih informasinya Pak Guru Haji. Jo kan Mas sudah di wisuda toh? Jo, Mas sudah di wisuda mati Pak Guru Haji. Umar Nusi. Jo, batu dah panti hadir. Jo, jo, alhamdulillah. Ibu Adi Jausman, Pak Kuni, gagak dan sate balanga lisi saabi. Indese, jangan kasih balang lo begitu abah. Hati-hati pula pelang ngomong. Ya apa itu se? Pasar jenama. Salam dari Pilomono Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Pencinta satwa, salam hormat Pak Kuni, sehat selalu Jo. Pencinta satwa itu kagak itu Jo. Nur Rahmat Tuna, assalamualaikum Pak Kuni Jawa Tia Pohwato. Oh, Pohwato di mana abah? Koi, saya Allah koi orang Pohwato koi lah Jo. Pak Budin Pak Kuni Watia dari Mongi Ilo. Huh, madiduk waktu tu, wah mau timadong kau datang lupa baca. Oh, wati Allah mah bilang ngango. Nah, bilang ngango lo pelang-pelang. Walaupun dalam abu cuma ngontrol sama mula.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kami menghimbau para pengorban atau pesan-pesan korban atau panitia-panitia korban ini agar membeli plastik yang sudah food grade, yang berlabel halal. Jadi plastik sekarang sudah ada label halalnya, Bapak dan Ibu pendengar.
2: Sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026. Anda bersama saya Yusri Mpenono.

0: Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini. Pendengar, Polresta Gorontalo Kota menurunkan personel pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, termasuk di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
1: Polresta Gorontalo Kota menurunkan personel pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, termasuk di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Penanggung jawab pengamanan Idul Adha dari Polresta Gorontalo Kota, Ibda Saiful Rahim, mengatakan pengamanan dilakukan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, lancar, dan kondusif. Menurut informasi yang diberikan, sebanyak 11 personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan di kawasan Masjid Baitur Rahim. Sejumlah petugas menggunakan pakaian dinas, sementara lainnya mengenakan pakaian sipil untuk membantu pemantauan situasi di lokasi.
2: Kami dari Polresta Gorontalo Kota bersama jajaran tetap melaksanakan kegiatan pengamanan ibadah sholat Idul Adha agar para masyarakat yang melaksanakan ibadah terasa aman, lancar. Dan kalau dari kami Polresta Gorontalo Kota, tim yang diturunkan, petugas yang diturunkan,

0: Hidayatulrahim sangat berterima kasih karena dengan pihak-pihak tersebut kami sebagai jamaah merasa nyaman, aman untuk melaksanakan ibadah Idul Adha tahun ini. Yang pasti kalau kembali ke pribadi sedih ya, karena jauh dari keluarga. Tapi insya Allah ini membawa mereka ke hal yang lebih baik dan bernilai pahala.
1: Polresta Gorontalo Kota berharap pengamanan yang dilakukan dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib selama pelaksanaan Idul Adha di Kota Gorontalo.
2: Masyarakat sekitar dalam hal ini Jemaah Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompi B Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo. Diperkirakan lebih kurang 1000 orang jemaah mengikuti sholat Idul Adha tersebut.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo berlangsung di Kompi B Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo pagi tadi. Sholat Idul Adha tersebut melibatkan masyarakat sekitar termasuk di dalamnya jemaah masjid. Amiruddin Habi, Ketua Badan Ta'mirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Tengah, Kota Gorontalo mengemukakan masyarakat dalam hal ini jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mukarrabin sekitar kurang lebih 1000 orang jemaah. Umumnya para jemaah tersebut berasal dari warga Kota Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo. Menurut Amiruddin, perkembangan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha di masjid ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Mukarrabin dilaksanakan di lapangan Kompi Liluwo yang bertindak sebagai imam Ustaz Dandi Hasan dan khatibnya Haji Muhammad Sapri Mahmud SPLI. Kalau untuk jamaah yang melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Kompi Liluwo itu sesuai dengan perhitungan dari panitia itu berjumlah sekitar 1000 peserta. Itu berasal dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan tahun ini di Masjid Al-Mukarrabin sesuai dengan perhitungan itu ada perkembangan yang sangat signifikan. Kalau tahun kemarin kita hanya 750, ini sudah berkisar sekitar 1000 lebih.
3: Untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo ini bertindak sebagai Imam Dani Hasan dan khutbah Idul Adha disampaikan oleh Muhammad Safri Mahmud. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Hendra Raup melaporkan.
2: Proses penyembelihan hewan kurban tidak menjadi satu-satunya penentu kehalalan daging kurban. Penggunaan perlengkapan dan bahan pendukung yang tidak memenuhi standar halal juga dinilai dapat memengaruhi status kehalalan produk pangan yang dihasilkan. Direktur LPPH LPPOM MUI Provinsi Gorontalo Profesor Astin Luku mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa proses penanganan daging kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, keamanan pangan dan kehalalan secara menyeluruh. Menurutnya, salah satu hal yang sering diabaikan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah penggunaan bahan atau perlengkapan food grade yang telah memiliki label halal, terutama pada wadah, plastik kemasan, bahan tambahan pangan hingga alat pengolahan makanan. Ia menjelaskan meskipun hewan yang disembelih telah memenuhi syarat Islam, proses distribusi dan pengolahan daging tetap harus dijaga agar tidak terkontaminasi bahan non-halal maupun bahan berbahaya bagi kesehatan.
5: Oleh karena itu, kami menghimbau para pengorban atau pesan-pesan korban atau panitia-panitia korban ini agar membeli plastik yang sudah food grade, yang berlabel halal. Jadi plastik sekarang sudah ada label halalnya, Bapak dan Ibu pendengar. Ya, jadi food grade yang berlabel halal. Ada dia. Jadi biasanya di toko-toko plastik itu Bapak dan Ibu sebagai panitia kurban bisa memilih plastik yang sudah berlabel halal dan berwarna yang tidak berwarna hitam atau paling bagus kan itu yang berwarna bening ya, putih ya. Kemudian karena saya tadi terutama pada proses pemotongan itu proses kematian. Karena fenomena di masyarakat yang banyak ini, kalau kita lihat di Provinsi Gorontalo belum mati karena banyak, begitu banyaknya sapi yang dipotong, maka satu belum mati langsung dikulit ya. Ini bahaya, hati-hati. Karena kalau bicara konsep halal berarti harus mati betul. Jadi ciri-ciri mati sapi itu seperti apa?
2: Astin Luku menilai masyarakat masih banyak beranggapan bahwa seluruh proses otomatis halal setelah penyembelihan dilakukan. Padahal prinsip halal mencakup keseluruhan rantai penanganan produk pangan mulai dari bahan, alat, proses hingga distribusi. Ia mengingatkan panitia kurban agar memperhatikan penggunaan kantong kemasan, wadah penyimpanan, sarung tangan hingga bahan tambahan makanan yang digunakan saat pengolahan daging. Ia berharap edukasi mengenai pentingnya jaminan produk halal dapat terus diperkuat sehingga masyarakat semakin memahami.

0: memahami bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada proses penyembelihan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan penanganan pangan. Pendengar, Wali Kota Gorontalo Aden Dambea menegaskan dalam menjalankan program pembangunan difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program pemerintah Kota Gorontalo tahun 2026 ini memprioritaskan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti infrastruktur, kebersihan lingkungan, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan juga keagamaan. Menurutnya, sektor kebersihan lingkungan harus menjadi tugas dan tanggung jawab bersama menciptakan lingkungan yang nyaman.
1: Kebersihan ini saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena saya kira ini kita berusaha untuk Kota Gorontalo ini bersih semua. Tadi sudah sampaikan oleh para PU bahwa sudah disiapkan gentot tiap kelurahan agar supaya kebersihan ini supaya bisa. Nah, insya Allah tahun ini kita coba, kita akan coba lombakan kebersihan antar kelurahan.
0: Aden Dambea mengingatkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah agar bekerja maksimal dan turun langsung melihat kondisi masyarakat. Selain itu, memiliki komitmen menjalankan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat. Setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Sebanyak 448 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya menerima bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk alokasi bulan Februari dan Maret 2026. Setiap KPM memperoleh 10 kg beras per bulan serta tambahan minyak goreng sebanyak 4 kg. Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus saat menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut mengatakan penyaluran bantuan CPP ini merupakan upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat juga untuk menekan laju inflasi daerah dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ia juga menyebut penerima bantuan CPP di Desa Bulota tahun ini meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya yang hanya berkisar di angka 200-an KPM. Peningkatan tersebut merupakan bentuk respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sekaligus memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan merata.
3: Desa Bulota ini yang tahun sebelumnya hanya 200 penerima manfaat, ini akan diserahkan 400 sekian. Penerima manfaat. Jadi selisih dengan tahun lalu itu kurang lebih 204 penerima. Ini memang program-program seperti yang diinginkan oleh Pak Bupati dengan saya di saat kampanye dan kami ingin memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Walaupun di tengah-tengah efisiensi, kami tetap mengandalkan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk seluruh Kabupaten Gorontalo, tahun sebelumnya itu hanya 46.000. Tahun ini kami menganggarkan untuk 68.000 penerima manfaat.
0: Tony berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penerima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan. DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti aspirasi Satgas Pemuda Peduli Tambang terkait kepastian hukum dan penataan aktivitas pertambangan rakyat di Gorontalo. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki, usai mengikuti rapat dengar pendapat umum bersama Satgas Pemuda Peduli Tambang. Dalam pertemuan tersebut, para peserta meminta DPRD menghadirkan sejumlah pihak terkait seperti Kejaksaan, Polda, Lanal hingga pihak bandara untuk membahas berbagai persoalan tambang rakyat secara menyeluruh. Kristina mengatakan DPRD akan terlebih dahulu menggelar rapat internal sebelum melanjutkan pembahasan bersama instansi terkait sesuai aspirasi yang disampaikan.
4: Jadi ini teman-teman dari Satgas Pemuda Pengawal Tambang, memang ada beberapa permintaan, ada beberapa harapan dari mereka terkait dengan persoalan tambang yang saat ini, yang tentu saja butuh komitmen dan butuh kawalan dari DPRD. DPRD diminta untuk mengundang pihak-pihak terkait, diantaranya Kejaksaan, kemudian Polda, kemudian Lanal, dan pihak bandara. Dan tadi alhamdulillah sudah disampaikan apa permasalahannya dan disepakati untuk kami akan rapat internal dulu, kemudian ini akan dilanjutkan kembali rapatnya dengan mengundang pihak-pihak yang sebagaimana yang diharapkan oleh Satgas Pemuda Pengawal.
0: Ia juga mengapresiasi langkah Satgas Pemuda Peduli Tambang yang dinilai tidak hanya menyampaikan aspirasi tetapi turut memediasi masyarakat penambang dengan pemerintah daerah guna mencari solusi atas persoalan pertambangan rakyat. DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam penataan tambang rakyat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang di daerah. Beralih ke berita lain, petani di Provinsi Gorontalo mulai didorong untuk tidak hanya bergantung pada komoditas jagung tetapi juga mengembangkan tanaman palawija sebagai alternatif guna menjaga stabilitas pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan selama ini sebagian besar petani di Gorontalo masih menjadikan jagung sebagai komoditas utama, padahal ketergantungan terhadap satu jenis tanaman memiliki risiko tinggi, terutama ketika harga pasar turun atau terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, diversifikasi tanaman menjadi langkah penting agar petani memiliki sumber pendapatan lain di luar jagung. Tanaman palawija seperti kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar hingga hortikultura dinilai cukup potensial dikembangkan di sejumlah wilayah pertanian di Gorontalo.
5: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus, karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam. Setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen, misalnya palawija dan sebagainya. Sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu, dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
0: Ia menjelaskan pola tanam yang beragam juga dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan hama. Selain itu, kebutuhan pasar terhadap komoditas pangan lokal terus meningkat sehingga peluang usaha sektor palawija masih terbuka luas. Jamaluddin menilai selama ini petani lebih fokus mengejar produksi jagung karena dianggap memiliki pasar yang jelas. Namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan komoditas lain agar ekonomi petani tidak mudah terganggu ketika harga jagung mengalami fluktuasi. Pendengar, sampah industri di kota Gorontalo saat ini mulai diolah melalui rumah kompos. Pengolahan sampah menjadi kompos ini upaya pemerintah dalam pengolahan sampah yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan dan pertanian.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Gorontalo mendorong pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, khususnya sampah dari sektor industri dan usaha skala besar. Salah satu langkah yang dilakukan mengubah sampah organik menjadi kompos guna mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Bidang Kebersihan DLH Kota Gorontalo Ansar Ismail menyatakan pengelolaan sampah menjadi kompos ini upaya pemerintah dalam menciptakan pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Gorontalo. Sampah organik yang berasal dari pelaku usaha seperti rumah makan, hotel, mal, dan industri pengolahan makanan memiliki potensi besar untuk diolah kembali menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi pertanian dan penghijauan kota, termasuk mengurangi biaya retribusi di TPA.
7: Kepedulian City Mall dalam pemilihan sampah, dan ini dibuktikan dengan sampah mereka sudah dibawa ke rumah kompos untuk dirubah menjadi kompos. Jadi sampah yang masih bisa diolah dibawa ke rumah kompos. Alhamdulillah satu kontainer sudah dikirim ke rumah kompos, dan itu diharapkan bisa mengurangi pembayaran di TPA.
6: Ansar mengungkapkan selama ini sampah organik dari usaha skala besar mendominasi volume sampah harian di Kota Gorontalo. DLH Kota Gorontalo juga telah melakukan pendampingan kepada sejumlah pelaku usaha terkait pemilihan sampah. Sampah organik kemudian dikumpulkan dan diproses melalui sistem pengomposan. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, hasil kompos tersebut nantinya juga akan dimanfaatkan untuk kebutuhan penghijauan dan mendukung sektor pertanian masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
0: Produksi jagung di Provinsi Gorontalo dalam beberapa musim terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun peningkatan hasil panen tersebut belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi para petani. Kondisi harga jagung yang kerap turun saat panen raya masih menjadi tantangan utama bagi petani di daerah tersebut. Petani jagung Gorontalo Irfan Matalauni mengatakan meski saat ini harga jagung relatif stabil, para petani tetap khawatir harga akan kembali anjlok ketika produksi meningkat. Selain itu, kebijakan harga harga yang telah ditetapkan pemerintah juga belum bisa dinikmati seluruh petani karena adanya persyaratan kualitas hasil panen.
8: Untuk saat ini memang di beberapa musim akhir ini memang peningkatan produksi memang sangat dirasakan oleh para petani. Cuma memang tidak berbanding lurus dengan harga yang didapat juga, karena kadang ya sudah begitulah hukum ekonomi. Ketika produksi lebih banyak maka otomatis harga akan turun juga. Nah saat ini harga memang stabil, relatif stabil, agak tinggi. Cuma ketika sudah bisa dipastikan oleh para petani bahwa ketika panen raya tiba, harga pasti anjlok. Namun di satu sisi saat ini dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, memang tidak semua petani bisa mengakses harga tersebut karena memang ada ketentuan tersendiri kan terkait dengan harga yang dipatok. Minimal kadar keringnya sekian persen apa segala macam. Nah, tidak semua petani bisa mengakses itu karena ya petani tidak mau repot lagi dengan urusan harus jemurlah apalah.
0: Kondisi tersebut membuat sebagian petani memilih menjual hasil panen apa adanya tanpa melalui proses tambahan seperti pengeringan. Di sisi lain, para petani berharap adanya dukungan pemerintah agar mekanisme penjualan jagung lebih mudah dijangkau seluruh petani. Dengan begitu, hasil produksi yang meningkat dapat memberikan keuntungan yang lebih baik bagi petani jagung di Gorontalo. Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

sore peringkat pusat RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin semuanya. Di Idul Adha 1447 Hijriah sudah makan daging pastinya, karena udah sore gitu ya. Kalau tadi pagi-pagi masih nunggu antrian pembagian kupon hasil dari apa tuh namanya yang dikasih ya. Sekarang sudah diolah tuh dagingnya. Hati-hati. Siap sedia ya, yang namanya simvastatin, amlodipin, timun, apalagi tuh. Boleh lah ya, sekali-sekali makan daging tapi jangan over. Apalagi yang udah punya riwayat, waduh. Satu Jo, jangan satu dandang. Sore hari ini karena hari spesial, saya ajak Anda untuk request lagu apa aja ya, yang pastinya masuk di bank lagu kita. Kalau selama lagunya ada, saya puterin ya. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Di line telepon di 0821 9664 8664 dan 0822 59

belum ya. Kita belum dulu. Kita karena hari spesial, saya mau bersilaturahmi dulu dengan orang-orang yang ada di Tofon ya. Karena lagunya bebas request. Saya mau ke penelpon kita pertama. Halo LDR.

0: Mana kaki?
1: Apa?
0: Mau hilek kaki hati ya?
1: Astagfirullah, terang Allah uti bodasa.
0: Lagu apa ini Tanoo?
1: Jadi kemari Jo.
0: Silakan ba request.
1: Epic dia ada Jo.
0: Yang apa?
1: Judulnya Ayah.
0: Ayah.
1: Oke.
0: Okay. Titip rindu buat Ayah.
1: Oke, okay, titip rindu buat Ayah.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, titip rindu.

0: apa? Ada baking apa?
1: Ada baking kuah.
0: Oh, kuah? Itu mau gampang ya, bom taruh ke sana air sudah.
1: Perlu
0: rabun supaya
1: dia
0: tidak ampal darat. Eh, tenang, ada simpastatin. Lagu apa ini? Lagu apa?
1: Lagunya Afgan, padamu ku bersujud.
0: Padamu ku bersujud. Oke.

Oke, kita langsung ke lagu ya. Nggak ada yang ikut-ikutan karena semua kebagian akan kebagian request lagu. Jadi ke lagu dulu ya. Ada Beat GAD yang berkolaborasi dengan Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah, dan disusul lagunya Afgan. Tetap bersama kami.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami ajak Anda kembali bergabung di Tofan di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-834 untuk request lagu di sore hari ini. Halo LDR.

0: Marcel, demi waktu batu daging.
1: Oke, terima kasih Bu Nelly.
0: Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta.
1: Amin.
0: Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. LDR halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu Tuti.
2: Iya.
1: Mau lagu Rosa. Apa?
2: Rosa.
1: Judulnya?
2: Hati yang tersakiti.
1: Hati yang tersakiti. Oke, terima kasih Bu Tuti.

hati yang terpilih ya. Kalau yang tersakiti gak ada tuh rosa ya. Hati yang terpilih mungkin itu ya. Oke, kita ke lagu ya. Marcel, Demi Waktu dan Rosa, Hati yang Terpilih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita kembali lagi untuk LDR 100% Indonesia spesial Idul Adha 1447 Hijriah. Kembali di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk Anda yang ingin request lagu.

0: daging bagusnya nyemil ya gitu ya. Gorengan kali ya, enak gitu. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Yusri.
0: Halo juga Ibu Liz.
1: Iya Ibu Liz, minal aidin wal faizin.
0: Maaf lahir batin. Ibu Liz mau lagu apa?
1: Lagunya Zivilia, Pintu Taubat.
0: Zivilia, lagu religi ya. Sebentar, saya lihat dulu.
1: Pintu Taubat.
0: Zivilia. Zivilia. Zivilia. Oke, terima kasih Bu Liz.
1: Terima kasih Kak Yusri, sama Kak selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam. LDR, halo. Oke, terputus, sayang sekali. Kita punya waktu 1 jam lagi ya untuk Anda ingin request lagu, lagu apa aja. Karena saya lagi berbaik hati, walaupun saya tidak berkurban, tapi memberikan kurban untuk bebas merequest lagu ya di sore ini. Halo LDR. LDR.
2: LDR.
0: 100% Indonesia.
2: Dari Rina ini di Kabila.
0: Ibu Rina di Kabila mau lagu apa?
2: Lagu separuh jauh pergi Anang Hewasa.
0: Anang, oke. Okay.

Anda berada, kita jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

0: BPJS emang ribet begini. Harus datang ke kantor lagi.
1: Sekarang ini enggak perlu repot. Ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
0: Pandawa? Calo ya?
1: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data. Semua itu dari HP.
0: Serius? Bisa cek status juga?
1: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
0: Kalau mau komplain, gimana?
1: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
0: Nah, caranya gimana?
1: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
0: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
1: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
0: Mantap!
2: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
3: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
3: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
3: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
3: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui informed consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
3: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
3: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
3: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

35 menit saat ini dari jam 3 sore. Kembali kami ajak Anda bergabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5999-6834 untuk request lagu pop Indonesia ya, dari tahun 90 sampai tahun 2026 hari ini. Lagunya bebas, yang penting lagunya masuk di bank lagu kita. Ada lagunya pasti kita puterin ya. 0821 dan 0822, jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.

0: telepon. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Wardi.
1: Iya, Kak Yusri. Nanti ini saya masuk, Kak Yusri. Soalnya tadi lagi ada makan daging, lagi mau buka toples.
0: Unanawao. Dahai, popoto.
1: Iya.
0: Mailonga ei apa? Daging apa? Sate atau
1: garo-garo.
0: Garo. Dahai tim garo-garo uti. Garo-garo lo ei anu. Garo-garo kepala. Posa dia simpan statin. Pak Wardi.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya Mahen pura-pura lupa.
0: Ih, gara-gara abis makan daging ini mah pura-pura lupa. Bahaya uti.
1: Iya. Mau pura-pura.
0: Oke, terima kasih Pak Wardi.
1: Oke, terima kasih juga Kak Yusri yang imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Teh Yusri ini tipe Wardi jaga bilang imut ya. Kalau tipe Wardi bilang yang gemoy, semua potong. Untung buat imut ya. Mahen, pura-pura lupa sudah dipilih. Masih satu lagi penelpon. Saya kasih kesempatan untuk request lagu ya. Ini karena hari spesial, semuanya silakan untuk request. Jadi tidak ada yang dapat jatah, hanya ikutan saja ya. Satu hari doang gitu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Podungge, mantan pelatih Persita Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan
1: pasang telinga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
3: Pro 1,

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita sudahi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Jangan kemana-mana, ada obrolan menarik di jam 4 sore nanti. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk obrolan tamu kita di sore hari ini dengan tema inflasi dengan topik momentum Idul Adha penggerak ekonomi daerah. Bersama saya Yusri, pendengar Anda bisa bersama kami untuk pula berinteraksi dengan narasumber kami di telepon di 08219664664. Kita perkenalkan satu persatu tamu kita yang sudah bergabung di virtual Zoom sore hari ini. Ada Pak Dr. Endi Rahman SEMM, CTFAIA, ekonom, akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Endi.
1: Iya, selamat sore Bang Yusri.
0: Ya.
1: Terima kasih atas undangannya, selamat sore juga untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Terima kasih. Baik.
0: Selanjutnya ada tamu kita lainnya juga yang sudah bergabung bersama kami. Ada Kadek Yatiano, peternak sapi kita yang sangat sukses di Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yat.
2: Assalamualaikum Pak Yusri, selamat sore. Selamat sore Pak Endi. Assalamualaikum.
1: Ya, mas sore Pak.
2: Terima kasih banyak. Belum sukses juga Pak, baru belajar,
0: baru belajar. Ya. Tapi ya, lancar terus ya pengiriman sapinya ya sampai tadi sore ya Pak Yat ya.
2: Alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah
2: lancar.
0: Betul. Siap. Momentum Idul Adha ini pendengar menjadi salah satu penggerak ekonomi sektor peternakan nasional, terlebih di Gorontalo, di mana pemerintah melalui Kementerian Pertanian mencatat potensi ketersediaan hewan kurban di tahun ini mencapai sekitar 3,24 juta ekor, sementara kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor, sehingga masih ada surplus lebih dari 891 ribu ekor ternak ya. Dan menariknya di tengah pelemahan rupiah yang kita rasakan hari ini dan juga tekanan ekonomi, tren penjualan hewan kurban masih tetap bergairah di berbagai daerah. Sejumlah pedagang juga melaporkan penjualan sapi dan kambing tahun ini relatif stabil, bahkan ada yang meningkat.

0: Yat, di kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini apakah terjadi peningkatan penjualan ternak sapi, Pak Yat?
1: Siap, Pak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin menjawab untuk tahun ini, Pak. Kalau di sini lumayan, Pak. Lumayan peningkatannya sekitar beberapa persen, Pak. Itu dilihat dari kebutuhan-kebutuhan kurban. Dan akan tetapi, tahun ini kan harga daging agak di atas, Pak, agak naik katanya. Harga bibit naik 2026 ini. Terus, untuk teman-teman yang kurban masih melakukan patokan harga tahun-tahun kemarin, Pak. Kayak gitu. Okay. Jadi, itu bisa kita akali dari jumlah besar sapinya kita mainkan, Pak. Kayak gitu. Misalnya, dulu kan harga 15 juta, beratnya mungkin sekitar 200 kilo. Sekarang harga 15 juta, mungkin beratnya sekitar 180-175, demikian, Pak.
0: Harga kisaran seberapa jauh perbandingannya di tahun sebelumnya, Pak Ayat?
1: Kalau tahun sebelumnya, Pak, lebih banyak yang mengambil harga-harga 17,5, Pak. Gitu. Tahun sebelumnya banyak mengambil harga 17,5 sampai dengan 30 jutaan. Kalau sekarang lebih banyak yang kurban mengambil harga 13 juta dengan 15 juta. Demikian.
0: Artinya ada berapa persen perbandingan harga di tahun kemarin dengan tahun sekarang penambahannya?
1: Kalau penambahannya sekitar 25%, Pak.
0: 25%.
1: Harganya sekitar 25%. Jadi tahun ini memang banyak yang berkurban, cuman harganya tetap harga yang dibawa, Pak, demikian. Kalau tahun kemarin masih kebanyakan lebih banyak yang diambil harga yang di atas, yang sapinya besar-besar, demikian, Pak.
0: Apa yang terjadi di tahun ini sehingga terjadi peningkatan harga sapi? Apakah pakan juga turut mempengaruhi atau apa saja sebenarnya yang terjadi?
1: Kalau saya lihat di teman-teman juga, Pak, di kandang teman-teman, terus di tempat saya, itu yang mempengaruhi pakan, Pak. Yang pertama, harga dedaknya itu dulu 2025 itu masih dapat satu karung itu sekitar harga-harga ada yang 80, ada 75, 100. Sekarang harga dedak 200 lebih, Pak. Ada yang 200, ada yang 250.000 per karung. Demikian. Dan per kilonya ada yang 3.000. Dulu paling mahal 2025 itu paling mahal itu 2000, Pak. 2000, 2200 paling mahal. Terus yang kedua, pakannya, Pak. Pakannya karena di teman-teman lain saya lihat masih ada yang membeli pakan. Demikian, membeli pakan. Jadi sekarang ini sudah banyak yang buat kandang-kandang sapi semi modern, Pak. Dari tahun-tahun kemarin. Kayak gitu. Kalau tahun-tahun kemarin saya masih monopoli karena stok sapi dan pakan saya banyak, terus yang punya kandang-kandang semi modern itu masih sedikit, Pak. Nah, dan sekarang tahun 2026 ini ada beberapa teman-teman saya yang sering jalan-jalan ke kandang, habis itu mereka buat kandang itu ada mungkin sekitar 5-10 orang itu, Pak, sekarang sudah istilahnya memasarkan hewan itu dengan jumlah besar. Jadi mereka pun saya lihat di konten-kontennya mereka berhasil, Pak. Jadi saya cukup senang juga. Banyak anak-anak muda, mereka walaupun mereka PNS masih menyempatkan waktu untuk bisa mengurus ternak, demikian, Pak.
0: Artinya, Pak Yat, di tahun ini masih terjadi peningkatan jumlah permintaan ternak sapi, ya?
1: Benar, Pak. Masih terjadi peningkatan, cuman tidak semeningkat dengan tahun-tahun kemarin, Pak.
0: Gitu. Termasuk malah dari bobot yang itu sendiri, ya?
1: Siap, betul, Pak, dari bobot itu sendiri. Kalau tahun kemarin ada saya punya limosin 4 ekor, Pak. Kemarin laku semua, cuman sekarang saya punya limosin 3 ekor. Yang laku cuman 1, Pak. Karena harganya kan tidak, beratnya dengan harga itu tidak sesuai. Jadi saya tahan, Pak, demikian.
0: Gitu. Nggak menghubungi sespri-nya presiden gitu, limosinnya?
1: Oh, siap, Pak. Mohon maaf, karena di kandang saya kan kemarin yang

0: harganya belum cukup 1 ton, Pak. Jadi kan dari teman-teman dinas pun, dinas peternakan kabupaten, provinsi, sudah datang ke sini, mereka sudah ngecek kesehatan, sudah menimbang sapi-sapi untuk bobot 1 ton gitu. Jadi kan memang saya ini belum ada yang bobot 1 ton, paling berat baru 800, Pak. Gitu. Jadi kan yang kemarin tuh sudah diambil tapi dibuat dipotong untuk acara, Pak, demikian.
1: Tapi Pak Yat, kalau untuk permintaan harian sendiri, apakah terjadi peningkatan selain momentum Idul Adha ini?
0: Kalau di, mohon maaf Pak, kalau di untuk di harian sendiri, saya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu memberikan terlalu banyak, Pak, gitu. Karena apa? Karena pengiriman-pengiriman biasanya ini cuman mengambil 5 ekor sampai 10 ekor, Pak, gitu. Cuman kan saya fokusnya, Pak, penggemukan untuk ke Idul Adha, Pak. Kenapa? Karena saya mau kualitas-kualitas daging yang saya pelihara sendiri itu bagus, Pak. Jadi terawat, makannya bagus, jadi kesehatannya pun bagus, gitu. Jadi kalau misalnya saya ngambil 3 bulan sebelum Idul Adha di pasar, itu pun saya tidak bisa kejar, Pak, untuk menjamin kegemukan-kegemukannya itu. Takutnya nanti pelanggan-pelanggan yang sudah pelanggan tetap, sudah puas di sini, terus dapat sapi yang tidak gemuk, nanti dia pelanggan-pelanggan saya malah kabur, demikian, Pak.
1: Tapi kalau soal bibit sendiri, harganya dibanding tahun kemarin seperti apa?
0: Oh, kalau bibit sendiri lebih mahal tahun ini, Pak. Kalau kemarin saya masih dapat bibit 12 juta itu masih sekitar berat-berat 200 kilo. Sekarang kalau berat 200 kilo itu, Pak, sudah sekitar harga-harga 14 juta, 15 juta. Gitu.
1: Kalau soal pakan, Pak Yat sendiri apakah mengolahnya sendiri atau masih membutuhkan pakan dari luar?
0: Kalau saya pakan semuanya mengolah sendiri, Pak. Seperti nanam rumput gajah, saya stok pakan saya ada sekitar 2 hektar setengah. Rumput gajah odot, rumput pakcong, sama rumput odot super, Bapak. Untuk yang saya datangkan dari luar cuma dedak. Dedak itu yang saya datangkan dari luar dengan garam. Kalau untuk hijauan saya olah sendiri, Pak.
1: Baik, kalau gitu saya mau ke Pak Andy. Pak Dokter, melihat momentum Idul Adha seperti ini, tentunya ini pula tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita lagi ada di posisi inflasi yang cukup fluktuatif, kemudian tekanan daya beli masyarakat yang juga luar biasa akibat tensi geopolitik yang ada sehingga harga-harga pada naik. Namun momentum Idul Adha ini secara tidak langsung dalam tanda kutip mengintervensi daya beli masyarakat. Kira-kira apakah memang seperti itu? Posisi perekonomian setiap daerah ketika ada momentum hari-hari besar keagamaan seperti ini, distribusi daging kan tidak harus dibeli gitu ya, karena ada kupon yang dibagikan dan sebagainya, sehingga sedikit memberikan satu relaksasi dari perputaran inflasi yang ada. Pandangan Anda, Pak Dokter?
2: Iya, baik. Ya, kalau kita lihat memang kondisi sekarang ya, kita memang lagi sedang mengalami inflasi, ya, terutama inflasi pangan ya. Jadi daya beli masyarakat itu khususnya untuk kelompok berpendapatan rendah itu cenderung turun ya atau tergerus. Jadi protein hewani seperti daging sapi, daging kambing, ini kan termasuk komoditas dengan istilahnya elastisitas pendapatan tinggi ya, sehingga konsumsinya biasanya menurun saat ekonomi tertekan ya. Nah, disinilah itu momentum Idul Adha itu memiliki posisi yang unik. Jadi daging kurban kan dibagikan langsung ke masyarakat. Jadi orang tetap bisa makan daging tanpa harus membeli, ya. Nah, ini di satu sisi membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Nah, di saat kondisi ekonomi lagi istilahnya sulit. Nah, jadi bisa dibilang kurban itu menjadi penolong sementara ya, dalam tanda kutip, untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, karena dia bukan melalui mekanisme pasar, tapi melalui istilahnya transfer non monetary ya, in kind transfer berupa daging. Nah, jadi kurban juga menciptakan istilahnya intervensi distribusi langsung yang tidak bergantung pada harga pasar atau kemampuan beli. Jadi secara makro ini menjadi bentuk yang menciptakan sesuatu yang stabil ya, berbasis pada masyarakat ya. Dalam arti ini membantu meredam dampak inflasi pada konsumsi kelompok rentan ya, terutama pada konsumsi daging. Jadi dengan kata lain, ketika pasar gagal menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil ya, jadi kurban menjadi mekanisme korektif yang berbasis nilai sosial ya, sehingga kalau kita lihat momentum kurban ini ya, jadi kalau memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, itu memang di satu sisi dalam waktu yang relatif hanya sementara, itu bisa menjadi istilahnya tadi itu penolong sementara ya, karena ini kan hanya temporary saja. Karena kurban ini kan hanya setahun sekali, tapi memang ada sedikit pengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat gitu.
1: Tapi kalau Pak Andy sendiri melihat apakah memang momentum Idul Adha ini juga menjadi salah satu instrumen penggerak perputaran ekonomi, terkhususnya para peternak itu sendiri, kemudian penyedia jasa pakan dan sebagainya, sehingga rantai ekonomi daerah ini tetap terus tumbuh gitu, Pak Andy?
2: Iya, betul. Jadi kurban itu ada dampak signifikan secara ekonomi ya. Kalau dalam istilahnya ada multiplier effect atau efek berlapis. Jadi dari sisi hulu ya, jadi permintaan terhadap ternak itu kan pasti meningkat. Harga ternak bisa relatif stabil, seperti yang diungkapkan tadi Pak Kadek ya, atau cenderung naik harganya karena permintaan meningkat. Jadi ketika pendapatan peternak meningkat, terutama peternak istilahnya peternak kecil, jadi di satu sisi juga ada aktivitas yang atau sektor yang ikut terdorong. Misalnya konsumsi pakan ternak ya, jasa transportasi yang menunjang distribusi pengiriman sapi ya. Kemudian ada juga tenaga kerja musiman, itu juga pasti akan bergerak. Kemudian dari sisi hilir, nah, distribusi daging ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga ya. Kemudian UMKM ada yang bergerak di bidang pengolahan daging atau kuliner, itu mendapat bahan baku tambahan. Nah, kemudian di sisi aktivitas sosial, misalnya ada logistik, kemudian panitia kurban, kemudian jalur distribusinya, itu bisa menciptakan perputaran uang lokal ya. Nah, kemudian dari sisi sosial ekonomi, itu akan terjadi redistribusi pendapatan sukarela ya. Kemudian bisa mengurangi kesenjangan konsumsi secara sementara, dan juga bisa memperkuat modal sosial ya, atau sosial kapital istilahnya, seperti ada kegiatan gotong royong antar masyarakat memanfaatkan momentum Idul Adha. Jadi secara teori ini mencerminkan kombinasi ada di sektor peternakan, ada permintaan positif ya, kemudian transfer fiskal informal itu dalam bentuk barang yang menunjang misalnya proses pengiriman sapi dari satu daerah ke daerah lain. Nah, kemudian pasti akan menciptakan efek-efek yang lebih berantai lagi pada bidang-bidang sosial lainnya, karena tercipta suatu pergerakan ekonomi dalam rangka persiapan Idul Adha, ya. Jadi seperti itu, Bang.
1: Ya. Tapi kalau Pak Endi melihat bahwa taruhlah ya di 3 hari kemudian di momentum Idul Adha ini terjadi relaksasi inflasi perekonomian kita dengan adanya redistribusi dari daging sapi itu sendiri, kemudian juga hadirnya sinyalemen positif di pasar kita bahwa tekanan ekonomi masyarakat ini boleh dibilang menurun gitu akibat ya. Dari momentum Idul Adha sendiri. Lalu apa yang bisa harus dilakukan oleh masyarakat agar setelah Idul Adha ini tidak akan kaget gitu dengan harga pasar yang pasti juga akan, ya boleh kita bilang, fluktuasinya masih terjadi sampai dengan hari ini.
2: Iya, betul. Kalau kita lihat dampak ya dari momentum Idul Adha ini, terutama misalnya pada perputaran ekonomi, ya ekonomi lokal ya, seperti di Gorontalo. Jadi di daerah seperti Gorontalo efeknya akan lebih terasa karena Gorontalo merupakan mayoritas penganut Muslim ya. Mm-hmm. Jadi karena hampir seluruh lapisan masyarakat merayakan Idul Adha. Jadi struktur ekonomi yang bisa terpengaruh dari kegiatan Idul Adha ini itu berbasis sektor primer dan UMKM. Jadi akan tercipta penguatan ekonomi lokal. Jika ternak berasal dari lokal ya, atau peternak lokal, berarti uang berputar di daerah ya, di Gorontalo ya. Kemudian peternak lokal itu akan mendapat keuntungan atau margin yang lebih baik dibanding jika sapi itu impor dari luar daerah ya. Jadi bersyukur seperti peternak seperti Pak Kadek ini, kalau produksinya ya, semakin hari semakin meningkat, itu akan sinyal positif ya, bisa ya, memenuhi permintaan lokal. Jadi kemudian di efek yang lain, pedagang pakan, kemudian sopir angkutan, tukang potong, hingga penjual es batu ya, biasa dalam suatu momentum Idul Adha itu pasti bergerak dalam bersamaan, ikut terdampak ya. Jadi setiap transaksi kurban itu menciptakan rantai nilai lokal ya. Kemudian efek pada distribusi wilayah. Jadi daerah pedesaan itu yang mayoritas produsen ternak berada di wilayah pedesaan, itu mendapatkan peningkatan pendapatan. Nah, di satu sisi di daerah perkotaan atau yang banyak sebagai konsumennya, mendapatkan manfaat konsumsi. Nah, jadi memang ada tantangan tersendiri untuk momentum Idul Adha ini.
1: Wah. Kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Endi, nampaknya jaringan, sambil menantikan kembali Pak Endi bergabung bersama kami. Saya mau kembali ke Pak Yat, kalau apakah ya Pak Yat di momentum Idul Adha ini menjadi periode paling ditunggu-tunggu oleh peternak sapi, atau di momen lainnya pula, kalau di Gorontalo itu kan ada yang namanya bulan, istilahnya musim-musim orang nikahan dan sebagainya. Kalau Pak Yat sendiri tadi mengatakan ternak sapinya ditunggu, dijual untuk momen Idul Adha, tapi bagaimana dengan momen-momen lainnya seperti di musim nikahan dan sebagainya?
0: Terima kasih Pak, saya izin menjawab Pak. Kalau di momen-momen Idul Adha, memang benar Pak, istilahnya itu yang ditunggu-tunggu peternak juga ya. Terus yang kedua, kalau tidak momen Idul Adha, itu pun tidak, istilahnya tidak terlalu banyak dengan momen Idul Adha Pak. Gitu. Mungkin okay. Kalau di momen-momen biasanya itu paling kita bergantung pada pasaran yang sehari-hari, pasar-pasar sapi, mm-hmm. atau pos pengiriman. Nah, itu pun kalau pengiriman mungkin bisa sampai cuma 10-15 ekor, demikian. Tapi kalau untuk yang paling dinanti peternak sapi, yaitu momen-momen Idul Adha, yeah. dan itu bisa banyak ya, banyak yang bisa keluar dari kandang, bisa-bisa satu kandang itu habis gitu. Kita ternak 100 ekor di kandang, bisa 100 ekornya habis, demikian.
1: Oke. Kalau bicara soal momentum Idul Adha sendiri, kemudian dikaitkan dengan proses dari mengembangbiakan ternak sapi itu, yang ya boleh dibilang ada waktu setahun gitu ya Pak Ayat dan teman-teman peternak lainnya untuk bisa memaksimalkan ternak sapinya sesuai dengan keinginan pasar gitu, dengan bobot berat dan sapi yang sehat. Pak Ayat sendiri dari pengalamannya, bagaimana menjaga kualitas ternak sapinya sendiri dengan di tengah harga dedak yang makin hari makin naik, kemudian juga kita tidak bisa pungkiri ada biaya transportasi pula yang harus dikeluarkan untuk memobilisasi sapi dari satu tempat ke tempat lainnya.
0: Ya. Siapa saya aja menjawab, Pak? Kalau saya, Pak, di kandang saya ini, khusus di kandang saya, Pak ya, saya mengakalkan kayak tahun-tahun kemarin comboran itu Pak, minumnya itu, mm-hmm. itu ada dedaknya, ada ampas tahunya, ada tetes tebunya, ada garamnya. Nah, di tahun 2026 ini kan harga dedak itu mahal. Jadi sapi itu kalau cuma kasih minum ampas tahu, dia mungkin minumnya cuma sedikit, Pak. Ternyata kalau sudah di ini, dedak itu lebih bagus. Jadi saya tetap membeli dedak, tapi campurannya cuma pakai molase sama garam minumnya. Dan hijauannya itu saya kasih agak lebih banyak daripada komplikasi comborannya. Kalau comborannya itu ada ampas tahunya, jadi hijauannya saya kurangi, Pak. Demikian.
1: Treatment apa lagi yang biasanya dilakukan untuk menjaga kualitas sapi agar ketika dijual pada saat momen Idul Adha itu terterima dengan baik di pasar, artinya tidak mengecewakan pelanggan?
0: Oh, siapa? Kalau di kandang saya, Pak, saya buat pertama, kita habis membeli bibit, saya kan ada timbangan di rumah, kita masuk timbang. Setelah ditimbang, beratnya misalnya 100. Jadi saya, satu bulan itu saya eksperimen dulu, Pak. Satu bulan saya eksperimen, makannya tiap pagi itu makan hijaunya mungkin 10 kg. Terus comborannya siang, campurannya 2 kg dedak. Terus molasenya sekian, garamnya sekian. Terus sorenya, dia makannya juga sekitar 10-15 gram. Jadi satu bulan itu saya eksperimen dulu. Jadi kalau setelah satu bulan, sapi yang kemarin berat bobotnya mungkin 100 itu saya timbang lagi. Kalau ada peningkatan, jadi saya hitung. Jadi satu bulan itu misalnya peningkatannya 20 kilo. Jadi 20 kilo, oh berapa kilo per hari naiknya. Ya gitu. Jadi kalau sudah dirawat, sudah ditimbang, beberapa ekor sapi itu tidak ada yang naik, berarti itu ada istilahnya, yang pertama mungkin sapinya malas makan, yang kedua sapinya ada penyakit atau cacingan, Pak. Gitu. Jadi kita butuh perawatan dari dinas. Kalau dari dinas, saya kan mohon maaf, kebetulan saya kan S1-nya di UMGO, Pak. Jadi saya bisa merawat sapi, kalau cuma menyuntik, memberi vitamin, mengetahui oh ini sapi ini sakit apa, saya bisa ini sendiri. Kalau sudah parah, saya minta pertolongan dari Kesuan dinas. Demikian, Pak. Dan hijauannya itu mungkin saya berikan lebih banyak daripada comborannya. Kalau cuman pemberian dedak sama garam, hijaunya lebih banyak daripada comborannya. Tapi kalau saya berikan ampas tahu, dedak dengan garam, hijaunya lebih sedikit daripada comborannya. Demikian.
1: Ya. Kalau di Gorontalo sendiri, Pak Ayat, untuk jenis sapi yang diminati untuk dijadikan hewan kurban, jenis apa?
0: Yang paling diminati nomor 1 di Gorontalo, Pak, rata-rata. Mau di kalangan peternak bawah, peternak atas, atau masyarakat yang di atas, yang di bawah, itu sapi Bali kos kaki putih, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Jadi,
1: oh.
0: Itu pun saya sudah pernah coba, Pak. Ini kemarin ini. Ya. Saya punya sapi Bali. Sapi Bali dengan sapi sapi biasa. Dia warnanya putih, gitu. Besarnya sama. Sapi putih ini mungkin lebih besar sedikit daripada sapi Bali. Tapi sapi Bali ini saya tawarkan harganya misalnya 15. Dengan harga yang sama sapi putih, tetap orang pilih sapi Bali, Pak.
1: Oh, begitu.
0: Katanya kalau menurut dari yang masyarakat berkurban ini, katanya sapi Bali itu dagingnya lebih merah. Terus lemaknya sedikit daripada sapi biasa ataupun sapi Limousin, sapi Sumba. Jadi paling dominan itu yang orang cari di Gorontalo itu sapi Bali, Pak.
1: Berarti itu yang jenis itu yang lagi diternakan oleh para peternak kita?
0: Siap, betul, Pak. Rata-rata peternak kita di Gorontalo khususnya, ya, khususnya Gorontalo ini, di mana-mana saya sudah lihat, saya berani ngomong karena saya sudah berapa kali ke kandang-kandang teman-teman, kayak di Batu Daak, kayak Pak Hasril di Batu Daak, ada namanya Pak Karto di Danau Limboto situ, Pak Guru Tahir Sunu, teman-teman itu kebanyakan lebih 90% sapi Bali daripada Limousin dengan sapi-sapi Sumba atau Angolo itu, Pak.
1: Jadi sapi Bali kos putih gitu ya, kos kaki putih.
0: Kos kaki putih. Oh, orang Gorontalo bilang itu sapi Bali kos kaki putih. Gitu. Yeah. Jadi badannya warnanya hitam, pantatnya putih, kakinya warna putih, demikian.
1: Di kantor banyak ya yang pakai kaos kaki putih gitu ya.
0: Siap, banyak, Pak.
1: Banyak, Pak.
0: Ada di kantornya Pak Edi itu banyak, Pak.
1: Ini, Pak, Pak Yat, apa namanya, sistem titip gitu kalau di tempatnya Pak Yat sendiri. Jadi dia kos beli siapa? Dalam umur atau usia yang masih muda, kemudian dititipkan, dipelihara, itu adakah atau di tempat lain seperti apa sistemnya itu?
0: Siapa? Kalau di tempat saya, Pak, mohon maaf, banyak. Kebetulan kemarin ada juga Pak Erwin datang ke sini dari Jakarta, peternak-peternak itu mereka mau nitip Angolo 200 ekor untuk ini, gitu. Saya belum berani terima, Pak. Kebetulan kan di kandang saya itu saya pakai modal pribadi. Karena kenapa, Pak? Kalau kita peternak sapi masih mencakup puluhan sama ratusan, yang pertama kita pakai pekerja, pasti hasilnya tidak terlalu maksimal. Terus yang kedua, kalau sistem titip, apalagi sistem titipnya semua hasil bagi dua, tapi tanggungan makan dari kita peternak. Nah, itu pasti keuntungannya cuma beberapa persen, Pak. Kayak gitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau di kandang saya beli bibit sendiri. Saya beli bibit sendiri. Jadi saya habis itu saya ini kan di kandang. Saya pakai anggota, pakai orang untuk merawat itu cuma saya dengan kakak saya, ada satu orang yang memang khusus pegawai pengawasi kandang, Pak. Jadi cuma satu orang yang saya gaji di kandang saya itu. Jadi tidak pakai istilahnya sistem titip ataupun bagaimana, di kandang saya tidak pakai, Pak.
1: Baik, baik. Pak Andy, kalau tadi kita sudah mencoba mencari gitu ya, hulu dan hilirnya nih ada di mana gitu. Menurut Anda, memanfaatkan momentum Idul Adha ini sendiri sebagai dalam hal menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi, seberapa penting penguatan kepada para peternak lokal kita, Pak Andy, agar ya seperti yang Pak Andy sampaikan tadi, perputaran ekonominya ya ada di daerah kita, tidak kemana-mana gitu.
3: Iya. Jadi, ketika kondisi ekonomi sulit, memang salah satu potensi masalah itu adalah kesenjangan dan rasa ketidakadilan dalam masyarakat, ya. Jadi distribusi daging kurban itu memang di satu sisi akan membantu mengurangi hal ini. Karena masyarakat yang kurang mampu itu tetap bisa merasakan konsumsi daging. Kemudian tercipta atau ada rasa diperhatikan dan dilibatkan dalam kebersamaan, ya, mengurangi kecemburuan sosial yang timbul. Kemudian dari kegiatan kurban ini juga akan memperkuat hubungan antar warga, mendorong solidaritas dan kepedulian. Jadi walaupun ini akan bisa memberikan perasaan atau ketenangan dan stabilitas sosial, terutama di saat ekonomi, tekanan ekonomi meningkat. Nah, jadi kita harus lihat bahwa meskipun sifatnya sementara, jadi kurban ini menyediakan daging tanpa harus dibeli, ya, tadi, mengurangi tekanan permintaan di pasar dalam waktu singkat. Nah, kemudian mengurangi lonjakan kebutuhan terhadap daging di pasar saat hari raya, ya. Di Idul Fitri pun pasti konsumsi daging akan naik, ya. Cuman lebih tinggi konsumsinya pada saat Idul Adha. Nah, kemudian kurban ini lebih tepat dilihat sebagai penyangga sementara, ya, yang membantu masyarakat bertahan di tengah kenaikan harga, sehingga itu wajib kita perhatikan, terutama bagaimana efeknya pada ekonomi daerah, ya, sehingga hal-hal yang perlu kita jaga itu yang pertama adalah bagaimana bisa mengutamakan pembelian dari peternak lokal agar uang itu tidak keluar daerah, ya. Kemudian bagaimana kita bisa memperbaiki rantai distribusi supaya pasokan itu lebih efisien dan merata. Kemudian siapkan, ya, kita harus menyiapkan, ya, peternak itu jauh-jauh hari, ya, dalam hal pembiayaan. Apalagi kalau peternak misalnya ada subsidi atau bantuan dari pemerintah daerah, nah, itu juga harus kita jaga, ya. Nah, kemudian pakan, ketersediaan pakan, dan juga bentuk-bentuk pelatihan untuk menunjang bagaimana supaya kegiatan distribusi pangan, dalam hal ini ketersediaan sapi atau daging sapi, itu tetap terjaga. Nah, kemudian di satu sisi juga, bagaimana kita dalam hal ini pemerintah daerah, ya, ini bisa mengembangkan produk olahan daging melalui UMKM yang ada di daerah Gorontalo. Walaupun kita tahu di daerah Jawa itu UMKM yang bergerak di bidang pengolahan daging itu jumlahnya sudah sangat banyak, ya, dibanding daerah-daerah lain seperti Gorontalo yang memang masih sangat minim. Sehingga ini akan menambah nilai tambah di panjang, ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana sistem pendataan itu supaya distribusi itu tepat sasaran. Ya. Jadi dampak ini akan lebih panjang jika kita memperhatikan perencanaannya, keterhubungannya, dan juga nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi pangan, khususnya dalam penyediaan daging sapi atau sapi, ya. Nah, jadi saya kira seperti itu, Pak Bang.
1: Baik. Ya. Bapak-bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami ingatkan kembali, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ditelepon di WA di 0821 9664 8664. Kita jeda.

0: Kita lanjutkan kembali untuk obrolan tema kita di sore hari ini bersama kedua narasumber kami. Saya mau ke Pak Kadek kembali. Dari berbagai tantangan yang dialami gitu atau yang dilewati oleh para peternak sapi khususnya Pak Kadek dan kawan-kawan, dukungan apa sih yang paling dibutuhkan saat ini oleh peternak agar bisa mengembangbiakan ternak sapi ini dan berkelanjutan gitu, Pak Kadek?
1: Ya Pak. Baik Pak, saya akan menjawab. Maksudnya dukungan dari pemerintah Pak ya, atau?
0: Ya, terserah dukungan dari siapa yang dibutuhkan hari ini oleh Pak Yat.
1: Kalau dari saya dengan kawan-kawan ini Pak, kalau saya sendiri, yang kita butuhkan itu adalah dukungan bagaimana khususnya pemerintah bisa memudahkan, membuka jalur-jalur istilahnya pemasaran hewan yang ada di Gorontalo selain hewan kurban. Nah, terus yang kedua, kita sebagai peternak-peternak yang lokal, kita masih membutuhkan alat-alat untuk bagaimana sih kita itu bisa beternak tanpa harus mengganggu lingkungan. Contohnya mungkin untuk biogas, terus pencacah rumput, pencacah untuk buat, sekarang kan tongkol-tongkol jagung itu bisa dibuat untuk dijadikan dedak, untuk dijadikan dedak halus Pak. Nah, itu mesin itu kan di Gorontalo itu masih langka, kayak pencacah rumput mesin di Gorontalo itu masih langka Pak. Mungkin nanti bisa diadakan alat-alat untuk pengolahan pakan maupun limbah ternak semi modern. Kalau dibilang modern sekali itu mungkin sudah pakai alat-alat yang canggih Pak ya. Kalau kita peternak di Gorontalo itu kan masih istilahnya dikatakanlah peternak masih semi modern. Dia sudah modern tapi masih ada yang lain di, maksudnya dipakai untuk alat sendiri. Contohnya kayak saya peternak di sini, kalau untuk rumputnya saya sudah pakai mesin, sudah pakai mesin pencacah. Terus untuk pembersihan kandangnya saya masih pakai manual. Contohnya untuk mengangkat kotoran sapi saya masih pakai skop. Untuk menyedot air-air urin sapi untuk dijadikan pupuk itu saya masih pakai alkon. Terus yang ketiga, mengolah limbah pupuk. Alat untuk mengolah limbah pupuk, contohnya kotoran sapinya itu, untuk dijadikan mungkin bisa berguna untuk kebutuhan rumah tangga, contohnya untuk biogas Pak. Selama ini kan kotoran-kotoran sapi saya itu biasa dibeli dari pengusaha-pengusaha untuk pupuk-pupuk pupuk tanaman-tanaman tahunan. Contohnya mungkin untuk jeruk, untuk kelapa, untuk tanaman-tanaman sayur-sayuran, demikian.
0: Kalau soal distribusinya, kemudian pangsa pasarnya, apa yang dibutuhkan oleh peternak sapi kita, Pak Yat?
1: Ya, kalau untuk pemasarannya, selama ini dari kawan-kawan juga pernah cerita-cerita sama saya untuk pemasarannya itu, kan ada istilahnya pemasaran untuk pengiriman keluar itu melalui karantina, cek kesehatan, terus tempat karantina, terus armada untuk pengiriman itu kan istilahnya belum terkontrol menjadi satu demikian. Karena masih ada pengiriman-pengiriman itu melalui pelabuhan di luar daerah Gorontalo. Ya, karena apa? Mungkin karena karantinanya, mungkin tempat untuk karantinanya belum ada yang memadai. Belum, istilahnya sudah ada tempat karantinanya tapi belum sempurna. Demikian Pak.
0: Kalau soal untuk pakan sendiri, seperti halnya tadi Pak Yat sampaikan bahwa dedak ini kan makin hari makin mahal gitu. Mungkinkah ini bisa diproduksi sendiri di daerah kita? Lalu bagaimana dengan nasib petani yang menanam pakan hijaunya? Apakah ini juga butuh dukungan menurut Pak Yat sendiri?
1: Ya, kalau untuk dedak, sebenarnya bisa itu bongkol-bongkol jagung gitu. Itu kan bisa dijadikan dedak. Itu ada mesin-mesin bantuan dari dinas. Itu tapi kan tidak mencukupi untuk petani-petani lokal. Misalnya di mungkinnya di satu daerah, di satu kampung lah, Pak, contoh kecilnya. Itu mungkin ada mesinnya cuma satu. Jadi kan tidak bisa mencukupi untuk peternak-peternak lokal. Nah, kalau dedak itu makin mahal, itu tongkol, bukan tongkol jagung itu bisa digiling untuk dijadikan dedak, malah itu lebih bagus, Pak. Kemarin saya pernah coba pakai abu jagung yang dari gudang jagung. Nah, itu 15.000 per karung, Pak, itu. Nah, itu sapinya malah lahap makan, jadi malah menambah bobot berat badan sapi, Pak. Itu malah bagus itu, bongkol jagung itu untuk, tongkol jagung untuk dijadikan pengganti dedak. Gitu. Itu biasa. Itu bisa, Pak, daripada pakai dedak, mungkin kalau sudah harganya agak di atas. Yeah. Untuk menghemat ya bisa kita pakai bongkol jagung. Nah, terus untuk pakan, kalau di tempat saya pakai terapkan yang pertama dulu waktu saya sebelum peternak itu saya menanam rumput dulu, Pak. Jadi saya rumput saya tanam, pertama rumput saya cuma 1 hektar, saya tanam pelan-pelan, setelah itu berkembang-berkembang saya tambah lagi, sekarang sudah 2 hektar setengah rumput saya, Pak. Jadi terus setelah rumput saya jadi sudah tumbuh sudah umur 2 bulan, saya buat kandang sapinya, Pak. Setelah selesai, kandang sapi saya sudah siap, drainasinya sudah siap, terus semuanya, pokoknya semuanya sudah siap, mesin-mesinnya yang untuk alat-alat pengolahan pakan sudah siap, baru saya beli bibit-bibit sapinya. Gitu. Jadi, pas bibit sapi masuk di kandang, rumput saya sudah ada, saya tidak kesusahan. Gitu. Jadi, teman-teman yang lain yang istilahnya mau beternak sapi dalam jumlah besar tapi tidak terlalu ribet, kuncinya cuma satu. Kalau kita ketersediaan pakan yang banyak, akan pasti aman, lebih ya? Mudah. Hmm. Ya aman, Pak. Karena kenapa lebih mudah, saya berani bilang lebih mudah. Daripada mencari rumput-rumput liar, itu masih mencari, jadi kita menghemat waktu kalau kita menanam rumput. Hmm, tapi kalau mencari rumput liar, Pak, itu masih waktunya terbuang banyak.
0: Ya, ya.
1: Jadi kalau kita mencari rumput liar, rumput gajah misalnya, kayak saya tanam rumputnya gajah. Jadi kita sudah tahu kita akan mencari ke sana. Jumlahnya kita motong pun agak lebih mudah, terus mengangkut pun ke mobil kendaraan agak lebih mudah. Jadi waktu yang kita pergunakan cuma sedikit. Jadi pulang kantornya kita masih bisa mencari makan rumput, Pak.
0: Betul ya. Artinya kalau mau mulai merintis beternak sapi, yang disediakan terlebih dahulu adalah pakannya sendiri,
1: pakannya,
0: gitu ya. Kalau sudah aman pakannya itu sendiri, baru boleh gitu ya. Oke, baik.
1: Ya, Pak.
0: Saya mau ke Pak Endi kembali. Pak Endi, ini kita ada di waktu-waktu terakhir kebersamaan kita. Boleh dibilang bahwa momentum Idul Adha ini istilahnya tuh ini menjadi redistribusi ekonomi yang basisnya sosial dan gotong royong, ya. Kira-kira seperti itu. Karena tadi multiplier efek yang terjadi gitu ya, Pak Endi ya.
2: Iya. Nah, jadi memang kita harus ketikan bahwa sangat penting ya, terutama tadi pada peternak lokal ya, adalah fondasi ketahanan pangan hewaninya ya. Jadi jika peternak lokal kuat, jadi pasokan daging lebih terjamin dan tidak bergantung pada daerah lain. Kemudian juga bisa menjadikan harga sapi itu lebih stabil karena rantai pasoknya lebih pendek. Kemudian sudah pasti pendapatan masyarakat desa, khususnya pada komunitas peternak ini juga pasti akan meningkat. Sehingga di satu sisi juga ekonomi daerah lebih tahan terhadap gejolak luar. Ya, yang perlu kita hindari adalah bahwa ketergantungan pada pasokan luar itu yang meningkat, sehingga betul yang disampaikan Pak Kadek tadi bahwa ketersediaan pangan itu sangat penting ya untuk menjaga kelangsungan produksi, peningkatan produksi sapi ya, atau hewan ternak lainnya. Nah, karena memang di satu sisi juga ini rentan terhadap kenaikan harga, apalagi di saat ekonomi yang agak mengalami tekanan ya, terutama juga kalau ada bahan-bahan baku berbasis impor, nilai tukar rupiah kita juga sekarang lagi tertekan terhadap dolar, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu tadi bagaimana kembali di sini kita juga harus membutuhkan peran pemerintah daerah ya, terutama ketika memanfaatkan momentum Idul Adha ini untuk memperkuat ekonomi rakyat. Ya, jadi salah satunya itu bagaimana membuat database peternak dan kebutuhan kurban. Kemudian bisa juga memfasilitasi kemitraan antara peternak dan misalnya masjid atau lembaga yang nanti akan menerima santunan hewan kurban ini. Kemudian yang paling penting juga bagaimana bisa menyediakan akses pembiayaan dan pelatihan. Ya, mungkin kalau Pak Kadek sudah punya cukup skill untuk bagaimana mengelola peternakan sapi, nah, itu juga harus terdistribusi secara merata ke seluruh peternak. Jangan sampai hanya segelintir 1-2 orang peternak yang istilahnya punya kemampuan yang bagus dalam mengelola peternakan sapinya, tapi peternak yang lain tidak punya kemampuan yang sama gitu. Kemudian yang paling penting juga bagaimana menjaga kesehatan dan kualitas hewan ini ya, dan mengatur lalu lintas distribusi agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan ya. Nah, jadi ini yang penting. Jadi terkait menjaga semangat gotong royong ya di tengah tantangan ekonomi saat ini, namanya dalam momentum Idul Adha ya, gotong royong memang bukan hanya nilai sosial ya, tapi juga itu merupakan kekuatan ekonomi yang nyata. Jadi dengan adanya kurban ini, itu bisa menunjukkan bahwa beban bisa dipikul bersama, kemudian kesejahteraan bisa dibagi secara langsung dan solid.
0: Baik. Kita berharap bahwa kita berharap bahwa ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi ini tidak hanya terjadi di momentum Idul Adha, tapi akan berkelanjutan gitu lewat para peternak-peternak sapi lokal kita. Sayang sekali waktu kita terbatas, Bapak-bapak. Terima kasih Pak Dr. Endi Rahman SMM CTFIA, ekonom akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo. Pak Kadek Yatiano, terima kasih peternak sapi sukses kita di Gorontalo. Pak Endi sama Yusri menunggu gitu ya, jatah dagingnya.
1: Oh, siap.
2: Terima kasih, selamat hari raya Idul Adha untuk.
0: Ya, minal aidin wal faizin, bapak-bapak, maaf lahir batin.
1: Iya. Maaf lahir batin, Pak.
0: Betul.
1: Ya, Pak Dokter. Insyaallah nanti kapan-kapan saya mau main ke tempatnya Pak Dokter.
0: Siap. Terima kasih, Bapak-bapak. Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya Yusri Mbrono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini, Rabu 27 Mei 2026, bersama saya Michael Chia. Kami awali Lintas Magota sore ini bersama dengan RRI Manado. Pelaksanaan sholat id di Makoda Merdeka berlangsung kusuk terut dihadiri oleh Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus.
2: Markas Kodam 13 Merdeka, Makodam Merdeka, Teling Manado, menjadi salah satu lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu pagi yang dimulai tepat pukul 6.30 WITA. Bertindak sebagai imam, Ustadz Ahmad Lufti Arfandia, sementara khutbah Idul Adha disampaikan Kiai Haji Ulyas Taha yang juga sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara. Pelaksanaan sholat id berlangsung dengan penuh kekusukan. Ibadah ini turut dihadiri Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, Ketua Persis Chandra Kirana, Kodam 13 Merdeka Nyonya Leli Mirza Agus, jajaran Kodam, serta umat muslim di sekitar Makodam. Ustadz Kiai Haji Ulyas Taha menyampaikan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi umat muslim untuk memiliki sikap rela berkorban, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang dengan penuh keikhlasan bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail.
3: Alhamdulillah, ibadah Idul Adha ini menjadi sebuah cerminan daripada keikhlasan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diuji oleh Allah untuk betul-betul taat kepada perintah Allah. Dengan ketaatan itu oleh Nabi Ibrahim dan kemudian kesabaran oleh anaknya Nabi Ismail, inilah yang akan diteladani dan diterangkan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mampu untuk menyembelih kesombongan kita, kita harus menanggalkan ego pribadi kita. Kita dalam menegakkan kebenaran dan perintah Allah, harusnya kemudian yang dikedepankan adalah keikhlasan dan kesabaran. Inilah makna daripada Idul Adha.
2: Sementara itu Pangdam 13 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus dalam sambutannya saat penyerahan hewan kurban mengatakan Idul Adha merupakan momentum penting untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pangdam juga mengungkapkan rasa syukurnya karena jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
4: Kita bersyukur bersama pada hari ini bukan segera kegiatan seremonial yang tiap tahun kita lakukan, tapi ada penambahan nilai-nilai ketakwaan para di dalam diri para anggota sekalian. Kalau tahun lalu katanya 4 ekor sapi, alhamdulillah tahun ini 15 ekor sapi. Ini peningkatan kekuatan yang luar biasa dari para prajurit Kodam 13 Merdeka. Saya berharap kebersamaan kita untuk bersama-sama dan membaktikan diri kepada lingkungan Kodam akan terus kita jaga sehingga moto rakyat bersatu dengan prajurit mantel TNI rakyat itu tidak hanya sekedar slogan, tapi kita wujudkan aplikasi sehari-hari.
2: Adapun jumlah hewan kurban 15 ekor sapi dan 8 ekor kambing di lingkungan Kodam 13 Merdeka, di antaranya merupakan sumbangan dari Pangdam Merdeka dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana yang masing-masing menyumbangkan 1 ekor sapi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar dan pemirsa, Polresta Gorontalo Kota menurunkan personel pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu lokasinya yakni Masjid Baitur Rahim, Kota Gorontalo.
5: Polresta Gorontalo Kota menurunkan personel pengamanan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.

0: masyarakat yang melaksanakan ibadah terasa aman, lancar, dan kondusif.
1: Berapa personil Pak yang diturunkan pada pagi hari ini?
0: Kalau dari kami Polresta Gorontalo Kota, tim yang diturunkan, petugas yang diturunkan sekitar 11 orang yang menggunakan pakaian dinas, sekitar 9 orang dan sisanya menggunakan pakaian tertutup pakaian.
2: Sementara itu, keberadaan aparat kepolisian tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang jamaah, Lady Budi Kasih, mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat menjalankan ibadah salat Idul Adha. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada para petugas keamanan yang tetap menjalankan tugas di hari raya meski harus berjauhan dengan keluarga demi menjaga keamanan masyarakat.
3: Alhamdulillah untuk penjagaan dari pihak keamanan itu sebagai jamaah yang ada di Masjid Baitul Rahim sangat berterima kasih karena dengan pihak-pihak tersebut kami sebagai jamaah merasa nyaman, aman untuk melaksanakan ibadah Idul Adha tahun ini.
1: Tanggapannya mungkin terkait polisi yang berjaga itu jauh dari keluarga, cuma gimana tanggapan dari
3: Pak? Yang pasti kalau kembali ke pribadi sedih ya, karena jauh dari keluarga. Tapi insya Allah ini membawa mereka ke hal yang lebih baik dan bernilai pahala.
2: Polresta Gorontalo Kota berharap pengamanan yang dilakukan dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib selama pelaksanaan Idul Adha di Kota Gorontalo.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
5: Informasi dari RRI Tahuna, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan dalam kondisi kesehatan yang baik.
6: Berkurban di hari raya Idul Adha yang baik bagi sesama manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Pernyataan ini dikemukakan Dr. Rinaldi Gurafa, dokter hewan karantina ahli muda, kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI. Ia mengatakan, jika ingin menyembeli hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum sembeli, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewannya akan disembeli sehat atau tidak.
7: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama, tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
6: Di samping itu, apakah hewannya akan disembeli ada bagian yang terpotong dan yang paling penting kesehatan hewan tersebut. Alasannya karena ada beberapa penyakit hewan menular ke manusia. Intinya, tegas Dr. Rinaldi Gurafa, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada hari raya Idul Adha. Alexander Lengkade melaporkan.
5: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Dari beranda utara NKRI, umat muslim di Kabupaten Kepulauan Talaut merayakan Hari Raya Idul Adha serentak di 8 masjid dengan khusyuk dan aman. Tak hanya soal ibadah, momentum ini juga menjadi pembuktian kuatnya kepedulian sosial dan sinergi di bumi Poro Desa.
8: Kekusyukan dan kehangatan mewarnai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, di wilayah perbatasan utara NKRI ini, umat muslim dari 8 masjid secara serentak melaksanakan ibadah salat id yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban. Pantauan RRI di Masjid Agung Jabar Rahmah Melongane merekam pemandangan indah. Umat muslim dari berbagai latar belakang profesi dan usia berbondong-bondong memadati saf menyatu dalam lantunan takbir yang menggetarkan jiwa. Sesi ibadah salat dipimpin oleh Ustadz Kismana Star selaku imam salat. Sementara khutbah Idul Adha disampaikan secara lugas dan menyentuh hati oleh imam Masjid Jabar Rahmah Ustadz Muhammad Solik Hasan. Usai ibadah, Ustadz Kismana Star yang didampingi Sekretaris Badan Takmir Masjid Haji Idris Hermai menyampaikan pesan mendalam mengenai esensi Idul Adha. Menurutnya, perayaan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum refleksi diri. Ustadz Kisman mengingatkan bahwa esensi Idul Adha adalah mewujudkan kepedulian sosial yang nyata bagi sesama.
9: Esensi daripada

0: dan waktunya itu panjang ya, dari hari ini, hari Selasa ini, Rabu, Kamis, dan sampai hari Jumat itu masih bisa kita berkurban.
1: Tahun ini, Masjid Agung Jabal Rahmah Melongwane menyembelih 7 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Seluruh daging kurban tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak, khususnya kaum duafa. Sementara itu, jalannya ibadah di bumi Prodisa berlangsung aman dan kondusif. Sinergi ketat terlihat dari personel Polres Kepulauan Talaut, Lanal Melongwane dan Koramil Melongwane yang menjaga lokasi. Sejumlah tokoh daerah pun nampak hadir di tengah jemaah. Di antaranya, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lusunugroho, serta Ketua DMI Talaut Haji Arianto Paneo. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan sekian lintas Magota, saya Michael Cia bersama kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: kasih hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi.
2: Sekarang ini enggak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
1: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
1: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
1: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
1: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
1: Jadi, orang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
1: Mantap!
3: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar BPBD Kabupaten Gorontalo Utara bersama Dinas Sosial bergerak cepat menangani banjir yang melanda Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Kepala BPBD Gorontalo Utara mengatakan banjir terjadi sekitar pukul 16.30 WITA Selasa kemarin akibat hujan deras yang masih mengguyur wilayah tersebut hingga malam hari. Sementara itu, di informasi lainnya, suasana Hari Raya Idul Adha di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayah tersebut pada Selasa malam. Warga terdampak membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus banjir.

0: masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.
3: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
3: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
4: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
3: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371-3823. Jangan sampai ketinggalan.
4: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional, berkarakter, dan unggul.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Peringat dimanapun Anda berada, khususnya muslim-muslimah, kami informasikan bahwa pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

0: wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya, Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Rekan muslimin muslimah dimanapun anda berada, tersusnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Untuk wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar menantikan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian Atsuci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 187, dibacakan oleh Qari Yamin Isa, SPD.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Suyanita Rajak SIP dalam judul Keutamaan Berbagi di Idul Adha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha memberi nikmat, yang mengajarkan kita bahwa hakikat memiliki harta bukanlah untuk ditimbun, melainkan untuk dibagikan dan disyukuri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang mengajarkan kita kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini sejenak kita dengarkan risalah maghrib yang berjudul Keutamaan Berbagi di Hari Raya Idul Adha. Pendengar, tepat pada hari ini kita telah berkumpul dalam kebahagiaan yang suci. Pada nuansa Idul Adha, hari yang penuh kemuliaan, hari raya ini bukan sekedar perayaan keberhasilan menunaikan ibadah haji, bukan pula sekedar tradisi menyembelih hewan kurban, tetapi Idul Adha adalah momen yang sakral. Momen yang mengingatkan kita kembali pada kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tentang ketaatan mutlak dan keikhlasan hati yang tulus menyerahkan segala sesuatu demi cinta kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita satu makna agung melalui ibadah kurban, bahwa kebahagiaan itu tidak akan sempurna jika hanya dirasakan sendiri. Pendengar yang berbahagia, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berbagi daging kurban? Bukan sekedar agar kita melaksanakan perintahnya, tetapi diajarkan agar hati kita peka, agar mata kita terbuka melihat saudara-saudara kita yang mungkin jarang merasakan nikmat kebahagiaan. Dan momen berbagi di Idul Adha ini juga bukan hanya sekedar membagikan sepotong daging. Namun ketahuilah, di balik sepotong daging itu tersimpan keberkahan yang jauh lebih mahal nilainya daripada emas permata. Firman Allah, Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Layyana laungaha luhumuha waladima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Artinya, sekali-kali daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ayat ini menjadi penegas bagi kita semua bahwa bukan banyaknya hewan yang kita sembelih yang menjadikan kita mulia, dan bukan pula besarnya daging yang kita bagikan yang membuat derajat kita tinggi di sisi Allah. Namun, yang terangkat derajatnya adalah seseorang yang tulus hatinya untuk berbagi. Dan yang paling bernilai di hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang rela berkurang hartanya demi kebahagiaan saudara sesamanya. Dan bukanlah jiwa-jiwa yang tergolong mampu berkorban, tetapi lebih memilih berkorban perasaan saja karena kikir dan takut akan berkurang hartanya. Pendengar, berbagi adalah jembatan kebahagiaan yang menyatukan kita dengan sesama. Betapa indahnya jika di hari raya ini tidak ada satupun saudara kita yang bersedih, tidak ada rumah yang sepi dari nikmat Allah. Ketika kita berbagi dengan fakir miskin, tetangga, dan kerabat, kita sedang meruntuhkan tembok pemisah antara si kaya dan si miskin. Kita sedang membuktikan bahwa di hadapan Allah, kita semua bersaudara. Kita sama-sama berhak merasakan nikmat dan kasih sayangnya. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah, rezeki yang kita bagikan tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah dan diberkahi Allah. Harta yang disedekahkan adalah harta yang sesungguhnya kita miliki, karena itulah yang tersimpan untuk bekal kita di akhirat kelak. Harta yang kita simpan bisa jadi hilang, habis atau rusak, tetapi kebaikan yang kita berikan akan abadi, terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati dan rezeki kita. Jadikanlah momen Idul Adha ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus mendekatkan hati kita kepada sesama manusia. Mari kita pastikan kebahagiaan kita di hari raya ini turut dirasakan pula oleh mereka yang kita kasihi dan mereka yang membutuhkan. Karena sesungguhnya, orang yang paling beruntung adalah orang yang mampu membuat orang lain bahagia. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama. Dan orang yang paling rugi adalah orang yang tidak mau berbagi karena takut harta yang dia timbun akan berkurang. Semoga Allah menerima kurban dan amal ibadah kita, membersihkan hati kita dan menjadikan kita golongan orang-orang yang suka berbagi, dermawan serta dirahmatinya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: kisah inspirasi, keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
1: "Untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?"
0: Hasan hanya tersenyum.
1: "Karena saya percaya Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan."
0: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
1: "Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban."
0: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
2: "Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah."
0: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Kita terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini, pendengar, satu lagu kolaborasi Melly Goeslaw dan Andika lewat Butterfly.

0: Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, tepat pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman lainnya.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini, Rabu 27 Mei 2026 ya. Saya Azhar Yusuf, kali hadir menemani Anda semuanya di Gorontalo malam ini. Masih di momen perayaan Hari Raya Idul Adha semuanya. Untuk menemani Anda yang masih dengan agenda Lebaran Idul Adha ya. Di malam hari ini kita akan lanjutkan dengan mimbar agama Katolik. Untuk Anda pendengar umat Katolik, akan hadir sajian lagu-lagu rohani sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Ya, peringat kita akhiri untuk Mimbar Agama Katolik malam hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti warna berita dari RRI Pro 3.
1: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
2: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya, kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
4: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari situ.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar, mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
6: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya, kan tahun lalu di sini. Ya, tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis.
7: Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
5: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif

0: Jamarot tadi, aku bahas.
1: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu, itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
0: Artinya memang
2: mendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyelusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah seperjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruqyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
5: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
6: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
5: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor, terberat 1 ton.

0: Nih, ada di sana sapinya. Dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
1: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batusari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
2: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
1: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. Dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yodorada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
5: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa Merah Putih supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Semulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
10: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500 lah. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
11: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Kang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
12: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
13: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
12: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
14: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember,
15: Saya di Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
16: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha. Pengunjung. Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
17: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
16: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
17: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
16: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
17: Buat kuliner aja.
16: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, tenan Star Wars ini?
17: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
16: Oh, kurang
17: jadi
16: tahu.
17: Cuma keliling-keliling aja.
16: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
17: Jujur, ini menarik.
16: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
18: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli gitu.
16: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
18: Ibu saya.
16: Kenapa?
18: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
16: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
15: ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
19: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
3: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Demikian telah Anda ikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3. Untuk saat ini pukul 20:32, kita masih akan terus menemani Anda untuk malam hari ini, mendengar ya. Dengan agenda malam hari ini masih berkumpul bersama keluarga mungkin di momen Idul Adha 1447 Hijriah ya. Selamat menikmati waktu bersantai bersama keluarga.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Ya, pendengar Momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini harus terus dimaknai sebagai sarana memperkuat sinergi dan juga kolaborasi antara lembaga dan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Abdullah Pakaya saat menghadiri pelaksanaan doa haul di Rumah Dinas Bupati Gorontalo Rabu 27 Mei 2026. Menurut Iswat Abdullah, ya, dilansir dari rri.co.id, semangat Idul Adha mengajarkan keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian. Nilai-nilai ini penting untuk terus kita hadirkan dalam tugas dan pengabdian, khususnya dalam membangun kehidupan keagamaan yang rukun dan harmonis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu live dari RRI Persatu Jakarta dan akan bersama dengan Senada yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas.
0: Gak langsung sabar aja dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di
1: mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah, lo.
0: Aduh. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga enggak dengar sih.
0: Iya.

0: audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru,
0: Taubat. Iya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama, kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang Senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: di Senada. Formasi pertama ya dari Senada.
0: Ya. Oh, iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu Senada tahun 91.
0: Tahun 91
1: benar-benar legend kan, nasid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah, itu satu lagi kita ada apa? Lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya. Nah.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. Di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
1: Okay.
2: Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wow. Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah. Nanti ya. Kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Oke. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung Bang dengan Senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan Senada ya, nasyid Senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay. Ya. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan.
3: ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Irma Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya. Silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berusaha ini ya suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih,
4: Pak Ahmad. Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama kalian judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih yang
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnama kali.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Oke. Okay. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh siap.
1: Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang husnul religi. Nah, saya bertanya kepada pencipta religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum. Nah, oh, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat mintu hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Nah, ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Ya maksudnya ya, bertanya
0: tentang ah, oke. Okay. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu ya. Mungkin yang
0: okay.
6: Saya tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: okay.
6: Teh Kalia, di okay. Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya ajalah.
0: Terima kasih.
6: Salam persaudaraan, salam persatuan. Okay. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Oke, okay, dari Bang Benny Jo. Antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Dijawab, silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia. Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Kayak ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy ini gitu ya. Itu saya kasih masukan. Nah, itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagu Jakang Tedi, bukan untuk Wang Tedi, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan mungkin dalam manggung
0: banyak ya,
1: dalam rekaman atau dalam
7: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan selawat itu domain umum. Selawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak selawat. Selawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa kan? Ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya. Ya,
2: Mandarin, Mandarin,
1: Mandarin. Mandarin, iya ya, bahasa Mandarin. Wah, luar biasa, iya ya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru ya, itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
7: ada lagi, Wi. Ada
1: apa
7: lagi.
1: Tuh? Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia, Kang. Bareng, diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu, kan? Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong, Kang. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, 1999. Kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Ya, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, ciri khasnya Agim ya. Jangan kau digigit gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Salawat.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya. Ya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Salawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
1: label ya.
2: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya. Double
7: platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop umum?
0: Pop pada umumnya.
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
7: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri.
7: Iya, susah. Itu dia. Ya, ya, bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain. Mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu ya. Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Ya. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.
2: Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada.
3: Ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Teh Dinda. Izin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy,
1: Kang
3: Teddy,
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama
0: Akang. Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul,
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata. Masya Allah,
1: Masya Allah, ya.
3: Allah. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa, menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu, bayi itu
1: sayang.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke. Okay.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa, yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Bisa
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, salam dong.
0: Silakan.
1: Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, ya. Selamat malam ke Nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama Semada Nasib ya. Karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama ODRRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ini di Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: pokoknya
5: dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya?
1: Menyentuh hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali.
5: Bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama, Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin ya, soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Mas Erwin.
7: Mas Erwin. Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
7: Makasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari, Jenar Aizim Alpaizim.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
8: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya, berapa
1: banyak label. Di antaranya
2: Breakboard. Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas Covid tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya di Beatles.
1: Oh iya, itu keren namanya banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah. Gitu. Nah, itu kayak gini dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih dibayar.
0: Aman lah ya pokoknya
1: aman
0: kalau masalah
1: ya
0: royalti ya.
1: Aman
0: kita
1: ya
0: ke
2: Okay. Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu
2: kan
0: lagi ya.
2: Kan kita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral
2: nah,
1: banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari.
2: Eh? Boleh. Sama traktir Mbak Ita.
1: Iya. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta. Ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: senang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia, menghadirkan keteduhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Gagalah hati. Ada.
0: Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Singapura,
1: Darussalam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Iduar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal. Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwi Ki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kang Dwi Ki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Oh, saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwi Ki.
1: Sehat terus Pak Dwi Ki. Sampai jumpa di rumah
9: semua.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwi Ki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwi Ki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit gak tentang
1: boleh silakan.
6: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
6: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tanpa Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal.
1: Kalau sekarang ya. Kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki. Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
6: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
6: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
6: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Duki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: Okay.
6: gitu. begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Oh iya juga sih gitu.
6: Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama, saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus.
1: Ya.
6: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum
6: gabung. Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki, gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu, sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu, akan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ya ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu, dia punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa? Sampai tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya, sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki, sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat, yang kemarin rilis, bulan juga, Ramadan.
6: Nyanyi bareng di, dapet di Alfa.
1: Iya, betul.
0: Baik.
6: Keren banget,
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
6: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya,
6: film,
1: aktor ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan, di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini gak apa-apa ya, saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya. Untuk
6: betul,
1: ya,
6: betul
1: untuk
6: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
6: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa VP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
6: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
6: musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagu saya enggak tahu sainnya. Oh, tadi. Oh,
1: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi. Betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk, Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
6: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
6: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
1: Neo Salawat.
0: Dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita, Mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy, mana ini, Mas Erwin? Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton? Okay. Atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya,
0: Bidan Louis. Ya. Mm-hmm. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga, nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Oke, okay,
1: silahkan Bidan Louis. Okay,
0: salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis, teman ya. Siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doa lah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja, pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Kali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Kali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: iya, anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu.
5: Kan kita nih grup vokal berdua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti apa saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang barito sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan apa jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke. Okay.
5: Jadi di sana itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di barito. Iksan
1: dibas.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semua merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Falawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
2: Loh, Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba aku boleh mungkin. Ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan fungsi pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Masuk.
1: Ya.
2: Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi Ya Allah K-Woman Tian Han, seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya... sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya ya, ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, kan betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya, ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya, pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh, syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah gitu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: Teopal. Kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya,
1: sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban gitu.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan rasa nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka,
1: gitu
4: ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita baiklah juga.
0: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, senada kids
0: namanya. Senada kids, oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @senada nasyid, ada dua.
0: Oh, nasyid senada dan senada nasyid. Oke. Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasir. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam ringan, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama siaran berjaringan untuk program Ruang Rindu live dari RRI Pro 1 Jakarta. Kembali kami akan temani Anda untuk saat ini pukul 22:55 di program Yes Musik. Akan hadir sajian lagu-lagu untuk menemani suasana istirahat Anda malam hari ini.

kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

karena omongan manusia. Maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi.

سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

Dengar di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program A1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Kamis 28 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda saat ini sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi. Insya Allah untuk Religi Pagi sebentar akan bersama rekan Yayan Zafar yang nanti insya Allah juga akan berlangsung di studio RRINET, dan nanti akan ada beberapa ustadz juga yang nanti akan bersama-sama ya. Anda yang ingin bertanya sebentar akan Anda bisa bergabung ya melalui layanan interaktif 0821-9664-864. Baik pendengar, untuk Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1, Anda juga boleh dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz ya, melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui website juga boleh, dan sebentar juga bakal live di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kami terus ingatkan dan sampaikan untuk jadwal sholat hari ini, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4.20, terbit pukul 5.37, duha pukul 6.06, zuhur pukul 11.48, asar pukul 15.12, maghrib pukul 17.53, sementara isya pukul 19.06 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah juga pendengar yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu pelaksanaan sholat hari ini ya. Baik pendengar, sembari menantikan Religi Pagi dimulai, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini.

Perjalanannya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Setelah Idul Adha, maka terdapat hari Tasyrik atau lebih dikenal sebagai hari dilarang untuk berpuasa. Hari Tasyrik adalah di mana umat Islam dianjurkan menikmati santapan makanan juga minuman di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Di hari tersebut terdapat larangan berpuasa dan hanya diisi makan minum saja. Umat Muslim pada hari Tasyrik diperbolehkan melakukan ibadah apapun, seperti menyembelih hewan kurban, berzikir, bersedekah, makan dan minum. Akan tetapi, dilarang melakukan ibadah puasa. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, di mana umat Islam dimuliakan untuk makan dan minum. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Tasyrik hendaklah makan dan minum. Tasyrik sendiri merupakan bahasa Arab yang berarti matahari terbit. Namun ada juga yang mengartikan sebagai menjemur sesuatu. Zaman dahulu belum ada penyimpanan daging agar bisa awet jangka panjang. Maka umat Muslim menjemur daging kurban. Abu Ubaid sendiri meriwayatkan, jika saat itu ada dua pendapat ulama tentang hari Tasyrik, kelompok pertama mengatakan hari Tasyrik digunakan kaum muslimin untuk menjemur daging yang nantinya diawetkan menjadi dendeng sehingga bisa jadi persediaan makanan jangka panjang. Kelompok kedua mengeluarkan pendapat, jika hari Tasyrik adalah menghentikan kegiatan berkurban sementara kecuali setelah terbit matahari, maka hendaklah berkurban di pagi hingga sore hari. Ternyata bukan sekedar hari makan dan minum saja. Ada banyak keutamaan hari Tasyrik yang memberikan banyak manfaat untuk kaum muslim. Bahkan 3 hari setelah Idul Adha ini sangat mulia dan sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 203 yang artinya, ingatlah Allah di hari yang terbilang. Ternyata ini mengerucut pada hari Tasyrik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ibnu Umar dan mayoritas ulama terkemuka. Hal serupa juga dikemukakan Ibnu Abbas dan Atta dalam kitab Lataiful Ma'rif. Disebutkan bahwa hari-hari terbilang jumlahnya ada 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari sesudah atau 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah. Keistimewaan hari Tasyrik yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu paling istimewa untuk berzikir. Lalu kapan waktu paling mujarab untuk berzikir di hari Tasyrik? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari yang agung di sisi Allah adalah hari kurban. Kemudian hari Awqar. Hari Awqar yang dimaksudkannya sehari setelah Idul Adha atau pada tanggal 11 Zulhijjah. Hari ini sesuai dengan keterangan dari Ibnu Huzaimah yang diriwayatkan Abu Bakar, di mana pernah menyerukan hari Awqar adalah hari setelah hari kurban.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, program Satu dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi langsung dari studio RRI bersama rekan Yayan Jafar.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Kamis 28 Mei 2026 atau di 11 Zulhijjah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali hadirkan Religi Pagi ke ruang dengan Anda bersama saya Yayan Jafar dengan topik tematik di setiap Kamis pagi, ekonomi syariah dan zakat. Nantinya kami akan membuka ruang diskusi ataupun untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan narasumber yang bertugas di pagi ini. Ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pedungge, LC/MHI. Assalamualaikum Ustadz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz.
1: Taqabbalallahu minna wa minkum amu antum bi khairin. Selamat Idul Adha.
0: Iya Ustadz. Seperti biasanya Ustadz Ruli mengawali religi pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, bihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita kembali diberikan nikmat kesehatan, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik hari pertama tanggal 11 Zulhijjah. Topik yang akan kita bicarakan seperti jadwal sebelumnya yaitu tentang topik ekonomi syariah dan juga zakat. Dan mungkin juga ada, jika ada pertanyaan seputar fikih kurban, nanti bisa diajukan, insya Allah akan kita bahas. Kita langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Yayan selaku operator.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Penelpon pertama di 0821-9664-864. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Neneli Afni.
2: Iya.
0: Iya, kedua lo Neneli Afni Tobuladu.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustaz, ini mengenai perdagangan yang di pasar-pasar Pak Ustaz, bagaimana orang yang kurang takarannya kan, sesuai dengan tercantum di surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustaz Suparti. Ustaz Ruli.
1: Iya, jadi di dalam rukun jual beli kita, jadi kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jual beli itu dihalalkan, ya halalul bai'a wa haramur riba. Tetapi disusun dengan syarat dan ketentuan yang sangat mengikat karena ini berhubungan dengan pertukaran harta, ya. Adanya kesepahaman atau unsur kerelaan untuk memberikan, membayar harga dan menerima barang. Nah, harga dengan barang itu harus berkesesuaian. Disitulah munculnya ridho atau persetujuan atau kerelaan di dalam membayar dan juga menyerahkan barang. Nah, jika terjadi sesuatu yang merugikan salah satu pihak, terutama misalnya pihak pembeli, adanya unsur penipuan di dalam jual beli, misalnya alatnya itu direkayasa. Ada di pasar-pasar kita itu memang ada banyak yang harus kita benarkan, misalnya dari sisi liter, dari sisi takaran yang menggunakan liter itu kan kalau kita lihat mereka menggunakan istilah, ada yang menggunakan istilah apa takaran yang sesuai atau tidak, ya artinya ada yang liter memang liter asli, ada yang tidak, yang bukan liter asli. Nah, kalau dia bukan liter asli, artinya ada rekayasa yang dalam rangka mengurangi takaran, atau misalnya yang ditimbang dengan menggunakan kilo, kemudian direkayasa, kilo itu tidak, kalau misalnya dia sampai 1 kilo, kemudian dia direkayasa kurang misalnya 3 atau sampai 5 ons, maka itu adalah bentuk penipuan. Nah, bentuk penipuan seperti ini adalah memakan harta dengan cara yang batil. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta itu dengan cara yang batil. Nah, cara yang batil itu diantaranya adalah dengan rekayasa. Nah, itu banyak sekali ancamannya di dalam Al-Quran. Hadis Nabi juga mengancam dengan sangat tegas bahwa innama ya'kuluna fi butunihim nar. Jadi, orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan cara tipu-tipu seperti itu seperti memasukkan api neraka, memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Dan perniagaan atau jual-beli yang mereka lakukan itu adalah jual-beli yang tidak berkah. Jual-beli yang tidak mendatangkan keberkahan hidup. Bisa jadi dia menerima keuntungan dengan besar, menerima keuntungan banyak dengan rekayasa-rekayasa tersebut, dengan tipu-tipu itu. Tetapi uang yang dia terima itu tidak membawakan keberkahan bagi dirinya. Sekian jawaban.
0: Baik. Penelpon berikutnya di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Anies di Kota Barat.
3: Anies.
0: Teduh lo Pak Anies.
3: Ya. Tolong Pak Ustadz diperjelas perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah. Yang kedua, apakah boleh non-muslim menjadi nasabah bank syariah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
1: Baik, jadi bank syariah itu tujuan utamanya itu adalah al-falah. Jadi salah satu landasan utama di dalam ekonomi syariah itu adalah landasan tauhid, landasan syariah ya. Jadi tauhid itu dia tujuannya bukan sekedar keuntungan dunia tetapi juga keuntungan akhirat. Makanya di dalam tujuan utama daripada ekonomi syariah itu adalah al-falah. Sementara kalau tujuan daripada ekonomi konvensional itu adalah menggunakan seminimal mungkin modal kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, keuntungannya itu adalah keuntungan yang orientasinya adalah orientasi dunia. Sementara ekonomi syariah itu orientasinya itu adalah orientasi al-falah. Orientasi al-falah itu adalah orientasi yang bukan hanya kehidupan dunia tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Jadi al-falah itu adalah kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Orang muslim dengan sistem ekonomi syariah itu bukan hanya mencapai keuntungan yang terlihat oleh mata, tetapi kadang-kadang dia menggapai keberkahan atau keuntungan untuk dunia akhirat. Jadi di dalam akad-akad yang disusun di dalam hukum ekonomi syariah itu kadang-kadang kalau dilihat dia justru tidak menguntungkan. Ya, misalnya dia dalam akad-akad wakaf, dalam akad-akad hibah, kemudian dalam akad sedekah, dalam akad infak, itu kan kita mengeluarkan harta tetapi tidak ada keuntungan yang balik kepada kita. Nah, begitu pula misalnya ada beberapa kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh pedagang muslim misalnya. Dia tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal, misalnya dalam rangka memberikan pertolongan kepada orang-orang lain yang diseru di dalam Al-Quran. Kemudian dia lebih cenderung kepada sedekah, dia berhitung hartanya itu dengan matematika sedekah, maka di dalam kenyataannya dia rugi. Tetapi sebenarnya yang ingin dia raih adalah keuntungan di dalam alam akhirat. Sementara di tujuan hukum konvensional itu harus betul-betul terbukti bahwa keuntungan itu modal itu harus lebih sedikit daripada keuntungan. Nah, di dalam muamalat itu kita berinteraksi bukan hanya muslim tetapi juga dengan non muslim. Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Qur'an itu diturunkan bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim. Nah, jadi orang non muslim itu bisa sekali berinteraksi dengan bank syariah. Makanya istilahnya bank syariah itu kan dia mengutamakan akhlak yang mulia. Nah, kalau misalnya seseorang yang membutuhkan, dia akan lebih menunjukkan rasa empati, rasa peduli terhadap sesama manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan anak-anak Adam itu tanpa memilah dan memilih antara ras atau golongan atau dengan suku bangsa dan juga agama. Nah, di dalam interaksi muamalat itu kita berinteraksi dengan mereka sebagaimana kita biasa berinteraksi dalam jual beli. Jadi misalnya toko mereka yang menyediakan bahan-bahan yang kita butuhkan, kemudian kita jual beli dengan mereka, itu sama saja. Jadi kalau mereka mau berinteraksi, mau mengadakan pembiayaan atau simpan pinjam atau apa saja bentuk-bentuk muamalat yang disediakan dalam bank syariah, nah itu sah akadnya, sah interaksinya. Sebagaimana juga uang yang kita terima dari mereka itu sah untuk kita gunakan. Ya, sama dengan kalau kita mau beli sesuatu di toko-toko yang dimiliki oleh non-muslim, kemudian kita jual beli dengan mereka atau berinteraksi secara muamalat dengan mereka, maka interaksi tersebut, akad-akad tersebut yang kita laksanakan adalah sah. Ya, begitu juga dengan bank syariah. Sekian demikian kembali.
0: Iya, Ustadz, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi dari Ibu Syakila di Telaga. Pertanyaan melalui WhatsApp, Ustadz, apakah gadai emas di pegadaian syariah atau bank syariah dibolehkan? Gadai menurut syariah itu seperti apa? Apakah bank di Gorontalo yang menerapkan gadai itu sudah sesuai syariah? Tafadhal, Ustadz.
1: Jadi kita sering menjelaskan bahwa gadai itu akad utamanya, jadi dia ada akad utama dan ada akad penyerta. Akad utamanya itu adalah hutang piutang. Kita tidak akan menggadaikan barang kita kalau misalnya kita tidak butuh uang, atau kita pasti mau untuk bermuamalah dalam rangka meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi harus ada jaminan bahwa uang itu harus kembali. Nah, itulah dibutuhkan akad gadai itu. Tetapi di dalam penerapan yang dilakukan, yang dasar sekali yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah itu adalah dari marginnya. Jadi orientasi margin yang diambil oleh bank konvensional itu adalah bunga. Di samping bunga bisa jadi adalah jasa penyimpanan barang jaminan berupa emas tadi. Jadi kalau kita biasanya kan meminjam uang, maka sekian persen daripada jumlah pinjaman itu adalah bunga. Nah, sementara di dalam akad-akad syariah itu akad gadai itu adalah akad qard. Akad qard itu adalah akad tabarruk. Akad tabarruk itu adalah akad dalam rangka tolong-menolong, maka dia semestinya tidak bisa mengambil keuntungan. Tetapi kan ini kita menyimpan barang emas yang harus kita jaga dan harus kita rawat, maka biasanya bank syariah itu akan memberikan ketentuan sewa tempat untuk penyimpanan barang berharga tersebut. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu dibolehkan. Jadi kalau kita misalnya menerima sebidang tanah sebagai jaminan, nah itu mungkin tidak butuh perawatan, maka dia tidak bisa diambil keuntungan dari tanah tersebut, karena tanah itu hanya sebagai jaminan bahwa di suatu saat barang itu atau hutang itu akan kembali. Tapi kan ini adalah barang yang harus dirawat, barang yang mudah hilang, maka berarti ada tempat penyimpanannya, ada tempat perawatannya. Artinya supaya barang ini terjaga, tidak hilang, dan kualitas emasnya masih tetap sama. Maka ada ketentuan bagi nasabah untuk menyewa tempat atau untuk membayar administrasi perawatan daripada atau penyimpanan barang tersebut. Nah, jadi uangnya tetap kita kembalikan sejumlah yang kita pinjam di dalam bank syariah itu, kemudian ditambah dengan biaya administrasi untuk perawatan atau pengamanan penyimpanan daripada barang jaminan. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak, ya bisa menggadaikan emas itu, tapi pada dua prinsip yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi pada bank konvensional dengan bank syariah.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Ajwar di Cilangu.
0: Pak Ajwar?
4: Ya.
0: Iya, silakan Pak Ajwar.
4: Ya, begini Ustaz, saya pernah mendengar ada seorang ustaz menyampaikan sebelum kita menyembeli hewan kurban, maka hewan ini kita harus sahadatkan. Pertanyaannya,
1: jelas.
4: Halo,
0: bisa diulang Pak Ajwar pertanyaannya?
4: Ada seorang yang menjelaskan sebelum menyembeli hewan kurban, hewan ini harus disahadatkan. Alasannya hewan ini belum Islam, masih dalam keadaan kafir, jadi harus disahadatkan dulu baru bisa membeli. Kira-kira mohon penjelasan, kira-kira bagaimana, ada dalilnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal Ustaz Ruli.
1: Hewan itu tidak bisa kita kategorikan sebagai muslim atau non-muslim, atau yang sudah bersyahadat atau tidak bersyahadat. Karena yang dituntut bagi kita yang bisa membedakan antara yang baik dengan yang benar, antara yang kufur dengan yang syirik, antara yang syukur dengan yang kafir, itu hanya manusia. Jadi pada dasarnya taklif itu dibebankan karena adanya akal. Sementara yang sangat membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah akalnya. Manusia dengan hewan sama-sama memiliki otak, tetapi tidak memiliki akal. Nah, akal budi inilah yang menjadi manutut tasyrik. Jadi apa istilahnya manat ini ya? Jadi apa istilahnya? Kita kena taklif, kita kena hukum, itu karena adanya akal. Bahkan orang kalau tidak sempurna akalnya, maka dia tidak kena hukum. Misalnya pada fase anak-anak. Ya, manusia itu kalau pada fase anak-anak, manusia itu ketika berada pada fase anak-anak, dia belum sempurna akalnya. Maka dia tidak kena hukum orang tuanya yang bertanggung jawab atas perbuatan anak tersebut. Dan itu bukan hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam hukum konvensional seperti itu. Nah, orang akan sampai kepada hukum taklif ketika dia sudah berada pada fase balik. Itulah yang disebut dengan mukallaf. Jadi akal itu sangat penting atas diberlakukannya hukum. Bahkan orang kalau misalnya akalnya tidak mengetahui, jadi misalnya ada hukum kemudian dia tidak mengetahui sama sekali tentang hukum tersebut, maka dia tidak bisa digugat dengan hukum tersebut. Nah, kembali kepada hewan, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada hewan tentang hukum-hukum syar'i itu, atau dasar sekali terhadap apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Ini kan tidak masuk akal. Jadi ada kaidah yang mengatakan bahwa taklif bil muhal itu la yajuz. Jadi kita mau memberikan taklif kepada sesuatu yang mustahil itu tidak mungkin, ya tidak bisa. Nah, bagaimana hewan kalau mau kita ajak kepada keimanan, itu sesuatu yang sangat mustahil ya. Istilahnya Kecuali misalnya ada beberapa mujizat, misalnya Nabi Ibrahim, apa Nabi Sulaiman ya. Tapi Nabi Sulaiman kan tidak apa istilahnya, dia artinya tidak ada riwayat bahwa menyatakan bahwa hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam Islam ya. Nah, kecuali dari golongan jin. Kalau golongan jin memang ada yang muslim, ada yang non-muslim. Tapi kalau hewan tidak. Nah, jadi kalau misalnya ada istilahnya bahwa dia kafir kemudian mau diislamkan, itu ada pernyataan yang kurang masuk akal. Nah, di dalam Islam kalau kurang masuk akal begitu, apalagi tidak ditunjang oleh dalil, apakah ada dalil yang menunjangnya, itu tidak. Saya tidak mendapatkan dalil yang menyatakan bahwa hewan selama itu masih kurban, yang masih kafir. Yang disyariatkan kepada kita adalah ada hewan yang halal dan ada hewan yang tidak halal. Nah, hewan yang halal kalau disembeli harus menyebutkan asma Allah. Ya, jadi bismillahi Allahu Akbar sebagai istilahnya syarat secara syar'i ketika kita mau menyembelih dan menjadikan hewan sembelihan tersebut sebagai bahan santap. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, Ustadz, saya akan bacakan pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
5: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya Lohulundalo, Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik tematik ekonomi syariah dan zakat. Saya bacakan Ustadz pertanyaan yang sudah bergabung di layanan YouTube dan juga WhatsApp. Ini ada @bilawal Saputra. Izin pencerahan mengenai takbiran setiap selesai sholat fardu yang dipimpin imam sholat, itu wajib apa sunnah? Bagaimana yang masbub yang tertinggal takbirannya? Tafadhal Ustadz.
1: Hukum daripada takbirannya itu adalah sunnah ya. Jadi dia bukan sesuatu yang wajib sehingga dia harus dikodo atau diistikmalkan ketika seorang yang masbuk. Jadi kalau ada orang di belakangnya dia tertinggal misalnya 2 rakaat atau 3 rakaat kemudian tidak sempat takbir, ya takbir. Kita kan akan takbir hari raya Idul Adha itu kan sebenarnya tasyri'nya itu mulai tanggal 9 Zulhijjah. Jadi 9 Zulhijjah itu dia masuk pada takbir mutlak. Nah, takbir mutlak itu sejak selesai sholat subuh. Nah, makanya kalau misalnya ada masjid-masjid yang takbir ketika tanggal 9 Zulhijjah yaitu pada hari Arafah, itu memang syariatnya seperti itu ya. Sunnah Nabi mengajarkan bahwa takbir itu mulai tanggal 9. Jadi mulai tanggal 9 itu mulai habis sholat subuh. Kemudian kalau apa istilahnya pada hari tanggal 10 yaitu pada mulai Idul Adha, kemudian pada hari Tasyrik ya tanggal 11, 12, 13 sampai dengan selesai sholat zuhur. Nah, apa itu adalah sunnah saja. Jadi kalau ada orang yang tidak takbir maka tidak akan mengurangi sedikit pun daripada apa namanya keutamaan atau misalnya rukun daripada sholatnya. Jadi kalau misalnya dia memang tidak sempat takbir, ya tidak apa-apa. Nanti bisa saja misalnya dia takbir di rumah atau takbir di atas kendaraannya ketika dia tidak sempat takbir di masjid. Saya kira demikian jawabannya.
0: Kami masih berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Hulondalo yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Pak siapa di mana, Pak?
6: Dengan Om Idin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Idin di Kabupaten Bualemo, Todolo.
6: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhirat khairu abqa. Kehidupan di dunia itu lebih baik daripada kehidupan di akhirat. Mohon dijelaskan Pak Ustaz dengan tujuan ayat itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Ruli.
1: Ayat itu menegaskan bahwa kita seyogianya tidak terpengaruh di kehidupan dunia ya. Jadi kehidupan dunia ini, apa yang kita rasakan di kehidupan dunia ini tidak lebih baik daripada kehidupan akhirat ya. Jadi misalnya dalam Quran surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi apa, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Artinya kehidupan yang pertama itu adalah kehidupan akhirat ya. Nah, kehidupan dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah darul ibtila. Jadi kehidupan dunia itu adalah tempat untuk manusia itu diuji. Nah, kehidupan yang sesungguhnya yang akan dinikmati oleh manusia itu berada di alam akhirat. Nah, kenapa dia lebih baik? Ya karena memang pada saat itulah manusia akan istilahnya menikmati hasil daripada kehidupannya yang dia tanam selama berada di alam dunia. Tetapi ya istilahnya kita mau beramal itu Allah Subhanahu wa taala itu kehidupan akhirat yang dijanjikan dengan alam surga itu mudah saja ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebesar-besarnya kepada kita. Ada momen-momen seperti hari Tasyrik, kemudian Zulhijjah ini yang merupakan Asyurul Hurum, itu diberikan waktu kepada kita untuk beramal dan dilipat gandakan amal itu. Belum ada amal-amal besar lainnya. Ya selama kita tidak terbawa oleh hawa nafsu untuk mengerjakan dosa-dosa besar, maka kalau kita hitung secara matematis ya, kalau kita ingin hidup di akhirat itu dengan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang enak, itu mudah untuk kita meraihnya karena pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada jumlah dosa yang diberikan kepada kita. Bahkan kita mau berniat saja untuk berbuat kebaikan itu kita sudah digambarkan atau diberikan pahala, satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakannya maka diberikan 10 pahala, dilipat gandakan lagi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi intinya kita diberikan peringatan oleh ayat tersebut, jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan kehidupan dunia dan kemudian kehidupan dunia itu menjadikan kita nyaman, lalai dengan lalai, kemudian kita melupakan yang kehidupan akhirat kita yang selama-lamanya itu ya, kehidupan yang sesungguhnya.
0: Iya, Ustaz.
1: Demikian jawaban.
0: Baik, pertanyaan terakhir Ustadz ini masih dari YouTube @nurwan922. Bagaimana hukum gadai yang menggabungkan dua akad sekaligus, yaitu akad hutang piutang dan akad gadai? Apakah boleh satu transaksi dua akad sekaligus Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Iya, akad gadai itu sebenarnya kalau kita bedah seperti yang tadi ya, meskipun dia sebenarnya satu akad, itu akad gadai, tetapi kalau kita bedah dia maka akan menjadi dua akad seperti yang tadi. Nah, transaksi modern saat ini banyak sekali yang mentransaksikan dengan menggabungkan beberapa akad ya. Nah, yang tidak dibolehkan di dalam Islam itu apabila akadnya itu digabung dalam rangka merekayasa riba. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, jangan kamu berakad dalam satu akad ada beberapa akad, di redaksi hadisnya seperti itu adalah redaksi dalam rangka atau larangan Nabi dalam rangka berakad kemudian kita merekayasa riba untuk akad tersebut. Nah, sekarang kita akadnya itu banyak yang banyak. Misalnya kita mau pesan makanan secara online di Gojek atau di ojek-ojek online itu menggabungkan beberapa akad pinjam-meminjam, akad wakalah, kemudian akad taukil, ada beberapa akad di situ. Dan itu tidak apa-apa selama dia bukan dalam rangka merekayasa. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, saat ini sudah di menit ke-56 dari jam 5 pagi Ustadz. Seperti biasanya untuk menutup religi pagi di hari ini, mohon untuk kembali didoakan.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat, begitu juga dengan semua kru RRI Gorontalo. Terima kasih juga kepada Basnas, kita berada pada hari tasyrik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan keberkahan daripada hari tasyrik dan bulan Zulhijah ini. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Masyarakat sementara menunggu pembagian makanan siap saji. Terus sementara mereka aktivitas membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah. Dapur umumnya sementara masih menggunakan SPPG.
2: Perkembangan terakhir dan update terakhir untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, itu kita sudah mencapai di 76 titik atau 76 kopdes.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, dan kita awali dengan informasi pertama, banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba di 5 desa di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, saat ini mulai berangsur normal. Dikonfirmasi kepada RRI Camat Biau, Sutamin Usman mengatakan bahwa saat ini banjir telah surut, namun masih menyisakan material lumpur. Menurut Sutamin, 5 desa yang terdampak yakni Desa Didingga, Desa Didingga, Desa Bualo, Desa Biau, Desa Omuto, dan Desa Lohuto. Ia menjelaskan saat kejadian ketinggian air mencapai 1 meter bahkan lebih, tergantung kondisi geografis masing-masing wilayah. Terkait langkah-langkah penanganan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya termasuk mendistribusikan makanan siap saji kepada warga terdampak dan menyiapkan fasilitas dapur umum.
1: Alhamdulillah ini sudah Pak Bupati terima langsung bertolak dari Kauwandang, ibu kota. Terus hari ini bergerak mantau semua titik-titik dan bantuan sudah sementara distribusikan. Kondisi masyarakat sementara menunggu kebagian makanan-makanan siap saji. Terus sementara mereka aktivitas membersihkan sisa-sisa lumpur di rumah, bersihkan rumah, aktivitas mereka Pak. Ada, dapur umumnya sementara masih menggunakan SPPG.
0: Mengenai dampak banjir bandang yang terjadi kemarin, sejumlah rumah mengalami kerusakan baik ringan maupun berat. Sementara itu, pendengar, satu sekolah juga ikut terdampak akibat tingginya luapan air yang datang secara tiba-tiba. Hingga berita ini diturunkan, sebagian masyarakat masih mengungsi ke rumah sanak keluarga untuk menghindari kemungkinan terjadinya banjir susulan. Di sisi lain, sebagian warga mulai membersihkan lumpur yang menutupi rumah-rumah mereka akibat terseret arus banjir. Kita ke informasi selanjutnya, peringat suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bulango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan.
2: Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bulango berlangsung dalam suasana duka kebencanaan setelah banjir menerjang wilayah tersebut pada Selasa malam. Warga yang terdampak membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari tumpukan lumpur serta material kayu yang terbawa arus banjir. Di tengah kondisi itu, masyarakat tetap melaksanakan sholat Idul Adha dengan penuh hikmat sebelum kembali melanjutkan kerja bakti. Banjir yang dipicu hujan berintensitas tinggi itu merendam puluhan rumah warga dan menyebabkan kerusakan sejumlah titik pemukiman masyarakat pesisir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bulango, Ahril Babiongko, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah saat ini fokus melakukan penanganan darurat sekaligus identifikasi kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Menurutnya, situasi di lapangan masih dipenuhi material lumpur dan kayu, sehingga masyarakat bersama aparat terus melakukan pembersihan secara bertahap agar kondisi warga bisa kembali normal. Meski berada dalam situasi bencana, warga tetap berusaha menjalankan perayaan Idul Adha dengan sederhana dan penuh kebersamaan.
3: Jadi masyarakat di 4 desa di Bone Raya, beberapa atau sebagian merasakan hari raya dalam tanda kutip berduka. Karena mereka terjadi bencana banjir, tapi alhamdulillah airnya sudah surut saat ini. Jadi mereka masih sempat beristirahat, membersihkan diri dan sholat Idul Adha. Setelah itu, mereka lanjut lagi membersihkan rumah yang penuh dengan lumpur.
2: BPBD Bone Bulango bersama TNI Polri, Tagana, serta pemerintah kecamatan dan desa juga terus bersiaga di lokasi untuk membantu proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pembersihan lingkungan warga. Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga mulai memetakan kerusakan rumah warga dan infrastruktur yang terdampak. Di tengah suasana Idul Adha yang penuh ujian, semangat gotong royong masyarakat tetap kuat. Warga bahu-membahu membersihkan sisa lumpur sambil berharap kondisi segera pulih dan aktivitas kehidupan kembali berjalan normal. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Gorontalo Sofian Puhi memastikan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Pembayaran tersebut direncanakan setelah pemerintah daerah menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji reguler serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Sofian mengatakan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi saat ini, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi kewajiban sekaligus menjamin hak-hak ASN. Ia juga menegaskan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara cermat agar seluruh hak ASN dapat dibayarkan tepat waktu tanpa mengganggu pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Dengan adanya kepastian tersebut, Sofian berharap seluruh ASN dapat meningkatkan semangat kerja.
4: Untuk gaji 13 dibayarkan setelah Juni, jadi akan diselesaikan. Dan sampai hari ini seluruh hak ASN Kabupaten Gorontalo masih baik-baik saja. Insya Allah ini bisa terus bertahan, doakan kita semua. Walaupun fiskal kita sedikit mengalami turbulensi. Jadi turbulensi ini insya Allah tidak mempengaruhi kebijakan kita semua dalam rangka bagaimana memberikan perhatian yang baik kepada ASN khususnya agar bisa terus berkarya berikan yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Gorontalo yang kita cintai. Karena seluruh hak kami sudah berikan, maka kewajiban tolong dilaksanakan. Kewajiban pertama yang dijakati yang tadi, yang kedua kewajiban untuk melaksanakan tugas.
0: Gaji ke-13 yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak-anak jelang memasuki tahun ajaran baru. Selain itu, pendengar, kebijakan ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah. Meningkatnya daya beli diyakini akan turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan UMKM serta menggerakkan ekonomi lokal di Kabupaten Gorontalo. Pendengar, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Polango. Berikut laporan dari Desriansyah Mahmud.
5: Pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Polango. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memonitoring persoalan lahan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini masih terkendala status lahan. Dalam pertemuan di kantor Desa Toto Utara, pemerintah desa menjelaskan bahwa lahan yang dihibahkan masyarakat untuk pembangunan koperasi masih bersatus lahan sawah dan masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan kondisi tersebut menyebabkan pembangunan gerai koperasi belum dapat dilaksanakan karena terbentur regulasi pertanahan yang berlaku. Menurut Umar, aturan LP2B mengharuskan adanya lahan pengganti dua kali lipat apabila dilakukan alih fungsi lahan pertanian. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena membutuhkan proses dan koordinasi lintas instansi.
6: Ya, jadi memang kalau di Desa Toto itu pembangunan koperasi Desa Merah Putih masih mengalami kendala, utamanya soal ketersediaan lahan. Sebenarnya sih ada lahan, cuman memang lahan itu lahan daerah persawahan yang tidak bisa serta-merta digunakan karena harus melalui proses substitusi atau pengganti sesuai prosedur LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Dinding desa itu punya lahan, tapi kemudian lahan itu tidak bisa digunakan karena terkendala status lahan itu adalah lahan yang masuk kualifikasi LP2B, lahan persawahan yang tidak bisa dialihfungsikan. Berdasarkan cross-check kami juga bahwa tidak ada lahan lain, alternatif lain di desa itu. Sehingga ini adalah satu catatan bagi Komisi 1 untuk kemudian kita koordinasikan dengan instansi terkait untuk mencarikan solusinya apa. Memang secara umum di Provinsi Gorontalo, sesuai pemantauan kami sudah sebagian besar lahannya tersedia, dan dari sebagian besar lahan tersedia itu juga sudah sebagian besar mulai proses pembangunan, tapi juga terdapat beberapa desa yang terkendala dengan ketersediaan lahan. Ini itu problem yang segera dicarikan solusi, gitu mungkin.
5: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berencana menindaklanjuti hasil monitoring tersebut melalui koordinasi dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik terhadap kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Desa Toto Utara. DPRD berharap program penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi Desa Merah Putih tetap dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan regulasi pertanahan yang berlaku.
0: Pendengar, pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tenggela kini telah rampung dan tinggal menunggu operasional resmi. Pemerintah desa berharap keberadaan koperasi tersebut dapat segera berjalan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Selain menjadi pusat layanan ekonomi desa, koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Pemerintah desa juga menilai antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap kehadiran koperasi tersebut. Bahkan warga mulai mempertanyakan kapan koperasi mulai beroperasi dan melakukan perekrutan tenaga kerja. Kepala Desa Tenggela, Nasir Suleman juga berharap koperasi segera eksis dan memberi dampak nyata bagi perekonomian desa.
7: Harapan kami pertama adalah supaya koperasi ini segera eksis, Pak, pertama. Karena masyarakat sudah mulai bertanya-tanya. Kemudian yang kedua, juga kami juga berharap, kalaupun ada perekrutan karyawan, karyawati, kami berharap juga yang pengurus yang sudah dibentuk juga, berusaha kami harus masuk di dalam karyawan tersebut. Kami berharap supaya segera eksis, jangan sampai kami khawatir dan tim menunggu-nunggu yang lain-lain agak lama ini. Yang utama itu harapan kami sebagai pemerintah desa, dengan adanya gas ini langka tidak teratur, artinya kan gas ini kalau sudah ada koperasi, koperasi harus langsung ke Pertamina. Kami lagi tidak menghadap ke agen misalnya ini, dia langsung berhubungan dengan Pertamina. Kami sudah ada gas tersendiri, mengelola gas tersendiri di koperasi.
0: Selain membuka peluang kerja, pemerintah desa juga berharap pengurus koperasi yang telah dibentuk dapat dilibatkan dalam perekrutan karyawan nantinya. Diperkirakan koperasi tersebut membutuhkan sejumlah tenaga kerja, mulai dari karyawan, sopir, hingga layanan kesehatan. Pemerintah desa khawatir apabila operasional koperasi terlalu lama tertunda, maka masyarakat akan kehilangan harapan terhadap program tersebut. Di sisi lain, keberadaan koperasi diharapkan mampu membantu distribusi gas LPG agar lebih tertata. Pemerintah desa berharap nantinya koperasi dapat langsung bekerja sama dengan Pertamina tanpa harus melalui agen, sehingga pengelolaan distribusi gas bisa dilakukan langsung oleh koperasi desa. Pendengar, pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Pahuwato hingga bulan Mei 2026 ini sudah

0: Bu atau Pak, sudah berapa yang sampai saat ini sudah berjalan dan berapa yang sementara dalam tahap pembangunan?
1: Perkembangan terakhir dan update terakhir untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, itu kita sudah mencapai di 76 titik atau 76 kopdes. Nah, kemudian di 76 ini sudah kurang lebih kita 15 yang sudah selesai 100%. Target kita adalah 100%. Tetapi dari pusat itu sudah menyampaikan bahwa ada penghentian untuk pembangunan atau pencarian lahan yang baru, pembangunan yang baru. Sehingga kita adalah fokus menyelesaikan yang di 76 titik ini.
0: Untuk sisanya Pak, yang sementara saat ini dikerjakan, ini ada target di bulan apa bisa tuntas Pak?
1: Target kita bersama TNI itu akan selesai pada bulan Agustus sampai dengan September itu sendiri. Karena pekerjaan yang ada sekarang adalah di titik di kurang lebih di 70-80% yang sisanya.
0: Pembangunannya kerjasama dengan TNI Pak ya?
1: Iya, pembangunan dilaksanakan oleh TNI. Kami pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk dibangunnya gerai koperasi Merah Putih itu sendiri. Pembangunan full dilaksanakan oleh TNI.
0: Ya, di Kabupaten Pohuwato Pak, sekarang ini kan ada lebih dari 100 desa ya dan kelurahan. Bagaimana untuk yang sisanya ini Pak? Apa kendala-kendala yang dihadapi selain kendala lahan Pak?
1: Di Kabupaten Pohuwato ada 104 titik, ada 101 desa dan 3 kelurahan. Kita sudah ada 2 kelurahan yang sudah membangun sementara ini dan rata-rata kendala kita di lapangan adalah lahan itu sendiri. Kalau hambatan yang lain tidak ada, hanya lahan itu sendiri. Dan kami sudah berhitung ketika ini dibuka lagi di tahap 2, itu kami bisa mencapai di 95% seperti itu.
0: Ya, untuk proyek ini Pak memang sepenuhnya dibiayai melalui APBN Pak ya?
1: Iya, ini adalah biaya APBN yang sudah dipotong melalui dana desa.
0: Terima kasih ya. Pak Kadis sudah
1: makasih
0: bersama
1: banyak.
0: Kami di
1: Persatu. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan kita ke informasi selanjutnya, seluruh pemilik toko dan kios di kota Gorontalo diminta agar tidak menjual bebas lem kepada anak di bawah umur. Larangan ini diperkuat melalui peraturan wali kota sebagai langkah strategis dalam melindungi generasi muda dari perbuatan negatif.
2: Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan surat edaran terkait larangan penjualan lem jenis Ehabon kepada anak di bawah umur. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan lem yang dinilai membahayakan kesehatan dan masa depan generasi muda. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menegaskan, edaran tersebut ditujukan kepada seluruh pemilik toko, kios maupun pelaku usaha agar tidak menjual lem secara bebas. Wali Kota mengungkapkan dirinya menerima banyak laporan terkait penyalahgunaan lem kalangan remaja yang digunakan untuk dihirup yang menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan serta perilaku sosial.
3: Kami kemarin sudah mengeluarkan edaran melarang toko-toko, toko bangunan yang menjual lem. Jadi dijual ke sembarang, biasa di anak-anak yang di lem itu, jadi main anak-anak. Itu dalam rangka untuk membantu, saling membantu tugas kita. Oleh karena itu, karena memang teman-teman dari Perti kali ini merasa tidak boleh, sebenarnya boleh. Tapi itu jadi etika kita bahwa kalau hal-hal seperti itu harus pemerintah daerah yang turun langsung ke masyarakat, peranan pemerintah daerah yang diharapkan agar masyarakat bisa tahu semua.
2: Adhan menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan bersama aparat terkait guna memastikan kebijakan tersebut dijalankan seluruh pedagang dan jika ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah akan memberikan teguran hingga tindakan sesuai aturan yang berlaku. Selain pengawasan terhadap penjualan, juga akan dilakukan edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pergaulan anak serta bahaya penyalahgunaan zat adiktif. Adhan berharap seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan tersebut demi melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat merusak kesehatan dan masa depan generasi muda khususnya di Kota Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo terus menyiapkan berbagai kebijakan pro petani untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo, Andi Faisal Huruji, mengatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di Bualemo, sehingga pemerintah daerah memberi perhatian besar terhadap penguatan produksi dan kesejahteraan petani. Menurutnya, sejumlah langkah strategis yang disiapkan pemerintah daerah meliputi peningkatan bantuan sarana produksi pertanian, penguatan penyuluhan, optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, hingga pengembangan teknologi pertanian.

0: modern. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia petani agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi pertanian dan perubahan pola iklim yang memengaruhi hasil produksi. Selain itu, pendengar, dukungan terhadap penyediaan alat dan mesin pertanian dinilai penting untuk membantu petani menekan biaya produksi sekaligus mempercepat proses pengolahan lahan dan panen.
1: Jadi, selama ini pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bualim itu ada beberapa strategi yang kita berikan ke edukasi ke petani, diantaranya itu pemerintah daerah berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang pro petani, diantaranya mempermudah penebusan pupuk di kios-kios pengecer. Selanjutnya pengalokasian anggaran untuk pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian seperti JUT dan sebagainya. Baru juga ada pendampingan dari teman-teman penyuluh yang alhamdulillah, walaupun penyuluh ini sudah di bawah naungan kementerian, tetapi koordinasi dan kerjasama yang baik yang dibangun oleh teman-teman penyuluh selama ini terjalin dengan baik di Bualemo.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bualemo sendiri memiliki visi mewujudkan agribisnis yang maju dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor pertanian dan ekonomi maritim. Pemerintah daerah juga menempatkan peningkatan produktivitas dan daya saing agribisnis sebagai salah satu fokus utama pembangunan pertanian melalui penerapan inovasi teknologi dan pengembangan komoditas unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap berbagai kebijakan yang disiapkan dapat mendorong peningkatan produksi pertanian, menjaga stabilitas pangan daerah, serta memperkuat posisi petani sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Pendengar, pengembangan lahan jagung di Provinsi Gorontalo dinilai perlu dilakukan dengan lebih selektif dan memperhatikan kondisi lingkungan. Pemanfaatan lahan dengan tingkat kemiringan tinggi dikhawatirkan dapat memicu kerusakan kawasan perbukitan dan menurunkan kualitas lahan pertanian. Kondisi tersebut juga mulai terlihat di sejumlah wilayah yang mengalami pembukaan lahan cukup masif selain berdampak pada lingkungan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dinilai dapat memengaruhi keberlanjutan produksi jagung di daerah. Praktisi pertanian Gorontalo, Jamaluddin Hamid, mengingatkan pentingnya pemetaan lahan yang benar-benar cocok untuk tanaman jagung agar produksi tetap meningkat tanpa merusak lingkungan.
2: Jadi kalau kita lihat untuk jagung di Gorontalo ini, mestinya kita harus hati-hati betul ya, karena dari segi lahan itu kan kebanyakan lahan kita ada yang punya kelerengan yang cukup tajam ya, dan ini kan tidak cocok untuk tanaman jagung. Mestinya kalau kita mau survive terus untuk tanaman jagung ini, mestinya didata lahan-lahan datar yang memang cocok untuk jagung, dan ini kita pakai pola betul-betul intensif. Jadi kita gunakan teknologi, gunakan sistem pengairan yang bagus. Apa yang menjadi kebutuhan petani itu harusnya dimediasi dan dipenuhi supaya bisa meningkat produksinya. Kalau lahan-lahan yang dengan kemiringan yang tajam itu kan tidak cocok untuk jagung, malah merusak lingkungan kita. Dan kalau kita jalan ke Sumalata atau ke Pulau itu kan kelihatan kiri kanan jalan kan sudah gundul, dan itu kayaknya itu yang harus menjadi perhatian kita.
0: Menurut Jamaluddin, pengembangan jagung di Gorontalo sebaiknya difokuskan pada lahan datar dengan pola pertanian yang lebih intensif dan modern. Selain menjaga produktivitas, langkah tersebut dinilai dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan di kawasan curam. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap kebutuhan petani mulai dari teknologi hingga sistem pengairan yang memadai. Pendengar, Akademisi Universitas Negeri Gorontalo Bobby Rantau Payu menilai kondisi lapangan kerja di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah pekerja formal dalam 2 tahun terakhir. Menurut Bobby, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, jumlah masyarakat yang kerja di Gorontalo pada bulan Februari 2026 mencapai sekitar 670 ribu orang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah pekerja tidak hanya dilihat dari kuantitas, tetapi juga kualitas pekerjaan yang dimiliki masyarakat. Bobby menjelaskan dalam klasifikasi Badan Pusat Statistik, tenaga kerja terbagi menjadi sektor formal dan informal. Dalam 2 tahun terakhir, terjadi pergeseran pekerja informal ke formal sekitar 5%. yang menilai kondisi tersebut menjadi indikator meningkatnya kualitas pekerjaan masyarakat karena sektor formal umumnya memiliki kepastian kerja dan pendapatan yang lebih baik.
3: Kalau dilihat dari definisi ya, ini per definisi gitu, bahwa orang yang bekerja di kita itu meningkat. Jadi jumlah penduduk usia kerja, terjadi kita yang bekerja kurang lebih di angka 70 ribu orang gitu ya, di per tahun 2006 ini Februari. Nah namun yang kita soroti adalah apakah kemudian orang yang bekerja itu betul-betul memiliki produktivitas yang baik. Karena kan kalau kita bicara dengan kaitan kemiskinan, apakah hasil pekerjaan mereka itu mampu tidak memenuhi kebutuhan mereka atau tidak mengangkat mereka dari garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
0: Meski begitu, Bobby mengingatkan masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait struktur pekerja formal, termasuk pekerja penuh waktu, pekerja paruh waktu, maupun pekerja setengah menganggur, agar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diukur secara menyeluruh. Kita ke informasi terakhir, pendengar. KBIHU Multajam Telaga Gorontalo menggelar doa wukuf yang diperuntukkan bagi para jemaah haji yang menjalankan ibadah haji 1447 Hijriah tergabung dalam kelompok bimbingan haji Multajam Telaga Gorontalo. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh kelompok bimbingan Multajam setiap memasuki pelaksanaan ibadah haji.
4: Untuk mendoakan para jamaah yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, seluruh keluarga yang berada di daerah kemarin mengikuti doa wukuf yang berlangsung di kelompok bimbingan ibadah haji Umroh Multajam Telaga Gorontalo. Kegiatan seperti ini rutin dilakukan oleh kelompok bimbingan Multajam Telaga Gorontalo pada saat jemaah haji berada di Padang Arafah. Jamila Ahmad, Ketua KBIHU Multajam Telaga Gorontalo, mengatakan keluarga yang berada di daerah wajib untuk mendoakan sanak keluarganya yang menjalankan rukun haji berupa wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Diharapkan dengan pelaksanaan doa maupun zikir yang disampaikan keluarga yang ada di daerah akan memudahkan sekaligus memperlancar pelaksanaan ibadah haji tersebut. Setelah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, para jamaah haji Gorontalo akan melanjutkan kegiatan rukun haji lainnya.

0: berikan kekuatan lahir dan batin, dan insya Allah dengan doa mereka di padang Arafah insya Allah dijawab oleh Allah sampai jamaah keluarga kita dan keluarga besar jamaah dan KGH Muta yang telah berontal insya Allah sampai dengan wukuf, sampai dengan Musdalifah dan Mabit di Musdalifah dan juga Mabit di Mina melontar Jumratul Aqabah dan Pulau Aqabah sampai dengan tanggal 12 Zulhijjah insya Allah dalam padang Syahrul Afiyah.
1: Jamilah Ahmad berharap kepada masyarakat terlebih keluarga jamaah haji yang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci pada saat memasuki puncak haji di Padang Arafah dapat menjalankan puasa Arafah. Ditegaskan bahwa puasa Arafah wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat khususnya keluarga para jamaah haji. Hendra Raup melaporkan.
2: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban adalah momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saya, Gubernur Gorontalo, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita, serta melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Info cuaca.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 6:33 menit waktu Indonesia Tengah, dan Gorontalo pagi ini pendengar masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi bersama saya Bakri Putabuga. Dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Syahid Mahadir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 28 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat juga potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Popayato, Manangu, Botomoito, Telamuta, Dulupi, Wonosari, Tolanggohula, Tolinggula, Sumalata, Biau, Kuandang, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Randangan dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadainya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,2 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang makna keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama. Saya, Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintah Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, serta senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
6: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
7: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
6: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
7: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala LPP RRI Gorontalo, dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang diajarkan melalui keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang bagaimana iman, kesabaran, dan ketulusan menjadi pondasi kehidupan. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa kebersamaan dan solidaritas sosial adalah kekuatan yang harus terus dijaga. Ketika ada yang mampu berbagi, ketika ada yang peduli terhadap saudara-saudaranya, maka disitulah hadir harapan dan kemanusiaan. Kami percaya semangat berkurban bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga tentang menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa saling menghormati dan membantu satu sama lain. Melalui momentum yang penuh berkah ini, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat untuk terus menebar kebaikan, mempererat silaturahim, dan membangun optimisme demi masa depan masyarakat yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: BPJS emang ribet begini, harus datang ke kantor lagi. Sekarang ini ndak perlu repot, ada layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Pandawa? Calo ya?
2: Bukan, itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Nah, kamu itu bisa urus pendaftaran baru, tambah anggota keluarga, sampai perbaikan data, semua itu dari HP.
5: Serius? Bisa cek status juga?
2: Bisa, cek status kepesertaan, pembayaran, bahkan screening kesehatan juga ada.
5: Kalau mau komplain, gimana?
2: Itu tinggal pilih menu pengaduan. Dia praktis, cepat, dan langsung dia tangani.
5: Nah, caranya gimana?
2: Gampang itu, kirim WhatsApp ke 0811-8165-165. Nanti itu tinggal ikuti petunjuknya.
5: Jadi, torang udah nggak perlu ngantri lagi dong?
2: Betul, apalagi layan Pandawa ini dia buka 24 jam.
5: Mantap!
6: Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat, mudah, dan selalu siap untuk Anda.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

0: Kamu masih ribet urus layanan kesehatan?
1: Dulu sih iya, sekarang mah gampang banget.
0: Gampang gimana?
1: Pakai mobile JKN dong, dari HP aja semuanya bisa diakses.
0: Serius? Bisa apa aja emangnya?
1: Banyak banget, mulai dari screening kesehatan sampai cek riwayat pelayanan kesehatan kamu.
0: Wah keren, cara pakainya ribet nggak?
1: Nggak sama sekali. Nih ya, yang pertama tinggal login di aplikasi mobile JKN. Kedua, pilih fitur screening riwayat kesehatan. Ketiga, isi data diri dan setujui inform consent. Isi pertanyaan sesuai kondisi kamu, lalu langsung deh keluar hasil screening.
0: Lengkap juga ya?
1: Iya dong, bahkan ada anjuran kesehatan yang bisa kamu ikuti.
0: Kalau mau daftar aplikasinya gimana?
1: Itu mah gampang, download aja di Play Store atau App Store, lalu daftar pakai NIK, verifikasi data, dan aktifkan akun kamu.
0: Mantap, jadi semua urusan kesehatan ada di genggaman ya?
1: Betul banget.
2: Yuk, manfaatkan mobile JKN sekarang juga. Download aplikasinya, rasakan manfaatnya.

Ya, 101,8 FM Radio Republik Indonesia Pro 1. Selamat pagi pendengar. Tahukah Anda Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonigoro ini mengungkapkan pemerintah menyiapkan pasokan CPO untuk mendukung program biodiesel B50 mulai Juli 2026. Menurutnya pendengar, kebijakan satu pintu ini juga menjadi faktor utama memperlancar pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor. Di mana Komaidi juga menekankan bahwa pengatur ekspor satu pintu memberi kepastian data produksi dan konsumsi B50 bagi pemerintah serta pelaku industri. Menurutnya koordinasi ini juga penting karena selama ini pendengar harga ekspor dan juga domestik CPO ini sempat mengalami perbedaan signifikan sehingga memang menimbulkan dilema juga ya. Nah, lebih jauh Komaidi juga menyebut pemerintah dan juga pengusaha ini harus duduk bersama untuk menentukan proporsi CPO dialihkan ke domestik. Dia juga berpendapat bahwa BUMN dan juga petani swasta juga harus bertanggung jawab karena ketidakseimbangan distribusi ini tentu dapat menghambat program B50 ya. Nah, dirinya juga mengungkapkan bahwa volume CPO nasional sebenarnya jauh melebihi kebutuhan B50 sehingga ada peluang mengalihkan sebagian ekspor ke domestik, dan menurutnya jika harga domestik kompetitif maka pengusaha akan lebih memilih menjual untuk pasar dalam negeri sehingga stabilitas terpenuhi. Tentunya pendengar, Komaidi juga menekankan pentingnya mencari titik tengah harga CPO antara ekspor dan juga domestik agar program B50 tidak terganggu serta subsidi dan juga devisa ini bisa optimal ya. Dan tentu peningkatan pemanfaatan biodiesel di dalam negeri ini juga akan berdampak luas tidak hanya pada sektor energi tetapi juga perekonomian secara keseluruhan.

0: hebat, kamu mau masuk SMA at SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi. Dan apa kabar hari ini pendengar? Semoga aktivitas pagi Anda berjalan lancar dan tetap semangat menjalani hari ya. Seperti biasa pendengar, kami hadir kembali dalam Gorontalo pagi ini, sesi Kita Indonesia yang nanti akan membahas berbagai isu penting dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pembangunan bangsa tentu menjadi harapan bersama. Kita semua juga ingin melihat Indonesia semakin maju ya. Masyarakat semakin sejahtera dan berbagai program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun, dalam prosesnya tentu diperlukan juga keterlibatan semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Ya, pagi ini pendengar dalam sesi Kita Indonesia, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar dan tanggapan Anda, kami persilakan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami 0821-964-8664. Anda juga boleh bergabung melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Sekarang kita sedang live ya. Sekali lagi layanan interaktif 0821-964-8664. Atau Anda yang saat ini sibuk di dunia media sosial khususnya Facebook, mungkin boleh sempatkan waktu sebentar untuk mengunjungi akunnya media sosial RRI Gorontalo yaitu Facebook untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda seperti apa dalam sesi Kita Indonesia dengan topik mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Ya, pendengar persatu dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa pembangunan nasional ini merupakan tanggung jawab bersama yang memang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Ya, dalam setiap kebijakan pendengar yang diambil pemerintah, partisipasi publik menjadi sektor penting, menjadi faktor penting ya, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat dan membawa manfaat yang luas. Mendukung kebijakan pemerintah bukan berarti menerima seluruh keputusan tanpa kritik. Tentunya dukungan yang sehat justru hadir melalui sikap aktif, kritis, dan juga konstruktif. Masyarakat pendengar perlu terlibat dalam mengawasi jalannya program pembangunan ya, memberikan masukan, serta menyampaikan juga kritik yang membangun demi perbaikan kebijakan ke depan. Ya, silakan pendengar 0821-964-8664 dalam sesi Kita Indonesia pendengar dengan topik mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Layanan interaktif, silakan Anda boleh bergabung 0821-964-8664 atau di media sosial kita juga sedang live di Facebook RRI Gorontalo. Pendengar, tentunya kritik yang disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta ini tentu akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah ya. Jadi kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar setiap kebijakan ini lebih tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat. Namun kritik juga harus disertai dengan solusi yang konstruktif.

Ya, peringat persatu dimanapun Anda berada, berbicara tentang pembangunan nasional tentu bukan hanya soal proyek besar atau program pemerintah semata ya. Pembangunan sejatinya adalah proses bersama yang membutuhkan dukungan juga, partisipasi bahkan pengawasan dari seluruh masyarakat. Sebab keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata ya. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya ruang demokrasi saat ini pendengar, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun masukan kepada pemerintah. Namun, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa tentu saja kritik yang disampaikan ini harus bersifat membangun, berdasarkan fakta dan tetap menjaga etika serta persatuan bangsa.

Pembangunan nasional saat ini peringkat menghadapi tantangan yang semakin kompleks juga, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga transformasi digital yang tentu memerlukan kesiapan masyarakat dalam beradaptasi, di mana pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar program-program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran ya. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memastikan bahwa apakah kebijakan yang dijalankan ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat atau tidak. 0821-9664-8664, silakan peringan, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami untuk memberikan tanggapan dan komentar Anda di 0821-9664-8664. Ya, peringat peran masyarakat dalam membangun dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar seperti menjaga ketertiban, mendukung program sosial, juga meningkatkan budaya gotong royong hingga aktif memberikan saran dan solusi terhadap persoalan yang terjadi di daerah masing-masing. Tentunya partisipasi seperti inilah pendengar yang akan memperkuat semangat demokrasi sekaligus mempercepat kemajuan bangsa ya. Dalam kehidupan demokrasi yang sehat pendengar, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Namun perbedaan tersebut ini harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik dan juga perpecahan. Oleh karena itu pendengar, diperlukan juga kesadaran bersama untuk membangun budaya diskusi yang sehat, saling menghormati, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. 0821-9664-8664, silakan peringat menit ke 8 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan tanggapan dan komentar Anda seperti apa pendengar, akan kami dengarkan dan juga masyarakat akan meringankan seperti apa pendapat dan komentar Anda dalam sesi Kita Indonesia Pendengar dengan topik mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Apa kabar peringkat Anda yang baru saja bergabung bersama kami, baru saja stay tune di 101,8 MHz. Ya, tidak lupa juga terus kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa RRI Pro 1 Gorontalo dalam Gorontalo pagi ini sesi Kita Indonesia dengan topik mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Anda boleh sampaikan komentar Anda pendengar melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-864 atau saat ini sedang sibuk di media sosial, mungkin bisa sempatkan waktu sebentar untuk mengunjungi media sosial kami di Facebook RRI Gorontalo. Sekarang kita juga sedang live. Komentar Anda boleh Anda cantumkan di kolom komentar ya, tentang topik mendukung kebijakan pemerintah, berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional.

0: Pendengar, pembangunan nasional pada dasarnya memang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang ya, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya maupun infrastruktur. Namun, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai apabila hanya mengandalkan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Diperlukan juga kesadaran dan juga keterlibatan masyarakat agar setiap program yang dijalankan ini benar-benar tepat sasaran, serta memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Ya, dalam demokrasi, peringkat kehidupan demokrasi, masyarakat bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga objek subjek ya, yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kebijakan publik, di mana partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menyampaikan aspirasi, mengikuti forum diskusi publik, mendukung program sosial di lingkungan sekitar, hingga menjaga stabilitas dan juga persatuan di tengah masyarakat. Di sisi lain juga pemerintah ini memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang komunikasi yang sehat ya dan transparan kepada masyarakat. Keterlibatan informasi menjadi penting agar masyarakat memahami tujuan, manfaat serta tantangan dari setiap kebijakan yang dijalankan. Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, aduh, so lupa ini di penama.
1: Iya, so lupa ya. Cuma di dalam ruangnya digital.
0: Iya, maaf lahir batin juga. Iya, Pak Rusdin Kajim. Ya, Pak Rusdin. Sekarang saatnya menurut Bapak, apakah masyarakat di lingkungan sekitar ini sudah cukup aktif juga mendukung program pembangunan pemerintah atau seperti apa, Pak?
1: Iya, alhamdulillah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Adik Bakri tadi, sangat luar biasa. Dan ini yang diharapkan oleh masyarakat saat ini. Cuma lagi-lagi, biasanya pemerintah itu saat ya, di dalam mengambil kebijakan, langsung mengambil keputusan, padahal kebijakan itu harus sebelumnya program-program yang lain. Paling tidak disosialisasikan dulu ke masyarakat, kalau itu kita bisa mengambil kebijakan. Ketika tidak, maka akan ada kritik ke kemudian dari masyarakat untuk melakukan kritik dalam hal memproses apa yang menjadi kebijakan itu. Tapi yang menjadi kewenangan pemerintah itu. Karena masyarakat mengharapkan bagaimana pelaksanaan program pemerintah bisa terlaksana dengan baik, dengan perencanaan yang baik. Karena perencanaan yang baik itu di awal sudah dengan jadi itu, berarti kegiatan program akan kemungkinan sukses, berhasil, tujuannya ujung-ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Baik.
1: Tapi biasanya masyarakat itu, pemerintah itu malas ya, kalau dikritik itu malas. Berarti kalau yang dikritik
0: betul
1: oleh masyarakat kemudian tidak menerima, itu pemimpin yang mungkin

0: dilaksanakan dan demi untuk kesejahteraan. Semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kan tujuan untuk masyarakat. Tapi ketika bekerja di dalam masalah dan kita tidak menerima, saya untuk Allah akan menjadi pemimpin. Iya.
1: Oke, baik.
0: Saya sampaikan. Oke, Pak Bakti.
1: Maaf lahir batin.
0: Insya Allah, ya itu sih korban. Kita sudah bukan karena memotong apa ya, tapi ya atau korban, tapi ego-ego kesombongan kita yang ada di diri kita. Insya Allah mengalir dengan darah.
1: Baik.
0: Saat dikorbankan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI hebat. Dulu terbiasa.
1: Oke, terima kasih dari Pak Rusdin Kajim ya. Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Menit ke-14 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua pendengar hingga saat ini juga masih terus mendengarkan kami di 101,8 MHz.

0: Ya, peringat persatu dimanapun Anda berada, menit ke-15 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan sesi kita Indonesia dengan topik mendukung kebijakan pemerintah berpartisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam agenda pembangunan nasional. Kita akhiri peringat dan setelah ini kita akan lanjut dalam sesi kedua komentar dan opini pagi dengan topik sejumlah wilayah mengalami bencana. Bagaimana penanganannya ya? Komentar Anda dan tanggapan Anda pendengar masih kami terus nantikan di layanan interaktif 0821-9664-864 atau juga di media sosial Facebook RRI Gorontalo. Kita akan jeda, sesaat lagi kami akan kembali tetaplah bersama Pro 1.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-21 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya peringat, selamat pagi untuk Anda semua. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Masih dalam Gorontalo pagi ini, pendengar, sesi komentar dan opini pagi. Semoga pagi hari ini seluruh masyarakat Gorontalo selalu diberikan kesehatan juga, keselamatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas ya. Dan tentunya pendengar, beberapa hari terakhir cuaca di sejumlah wilayah Gorontalo ini cukup ekstrim. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan juga beberapa daerah mengalami banjir dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Ada warga yang harus mengungsi, akses jalan terganggu, bahkan aktivitas ekonomi dan juga pendidikan ikut terdampak juga pendengar ya. Oleh karena itu pendengar, kami akan membahas bagaimana penanganan bencana yang dilakukan pemerintah, aparat hingga masyarakat di lapangan ya. Dan seperti kita ketahui pendengar, banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama hampir setiap musim hujan. Masyarakat di beberapa daerah di Gorontalo juga harus menghadapi genangan air, kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara sementara, tetapi harus melalui langkah yang terencana dan juga berkelanjutan.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-23 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar, masih kami terus nantikan 0821-9664-8664 ya. Jadi pendengar, memang kerusakan rumah, terganggunya aktivitas ekonomi hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kondisi ini juga menunjukkan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara sementara. Tetapi harus... melalui langkah yang terencana dan juga berkelanjutan.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Pak Nurdin di Biau, Kabupaten Gorontalo Utara. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Nurdin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Nurdin, ini kita sedang membahas topik yang tentunya sedang hangat dibincangkan sejumlah wilayah ini mengalami bencana, bagaimana penanganannya. Silakan komentarnya, Pak Nurdin.
1: Ya, terima kasih. Khusus untuk Kecamatan Biau, saya merasa banjir ini memang sudah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik.
1: Tetapi kita manusialah yang bisa mengendalikan ini supaya banjir ini tidak terjadi. Seperti di Kecamatan Biau, yang menyebabkan banjir itu adalah luapan sungai di Dingga.
0: Okay.
1: Nah, selama ini kami sudah memasukkan proposal, baik itu ke pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, tapi penanganannya hanya sementara saja.
0: Okay.
1: Sehingga ketika hujan turun dan intensitas yang tinggi, banjir tanggul yang dibuat oleh pemerintah itu cepat jebol, sehingga air merembes sampai ke rumah-rumah penduduk dan mengakibatkan banyak kerugian masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada pemerintah provinsi, karena ini wilayah sungai, merupakan kewenangan daripada pemerintah provinsi, kiranya kalau membuat tanggul itu yang sudah, katakanlah, yang kuat, jangan hanya sementara digunakan.
0: Oke. Tapi, baik. Sejauh mana juga rumah warga, akses jalan dan fasilitas umum biasanya itu juga ikut terdampak saat banjir belanda ini, Pak? Dan bagaimana juga kondisi lingkungan dan fasilitas umum di wilayah Biau pasca banjir ini?
1: Ya, untuk masyarakat yang tiga desa yang mengalami kerusakan, kerusakan paling parah itu desa Didingga, Bualo dan Omuto. Nah, ini sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang membersihkan rumahnya masing-masing.
0: Baik.
1: Dan banyak, ada tiga rumah yang hanyut, ada yang hanya dapur, dan banyak hewan-hewan yang hilang ataupun mati.
0: Baik.
1: Serta ternak ayam.
0: Sehingga
1: sampai saat ini kami masyarakat yang terdampak banjir belum bisa beraktivitas, kami sebagai petani, karena masih membersihkan sisa-sisa lumpur yang dibawa banjir.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi.
1: Ya, terima kasih Pak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan selanjutnya kami juga sudah tersambung dengan Bapak Sucipto Datun Solang. Beliau merupakan koordinator BPBD Gorontalo Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sucipto.
1: Pak Sumitor, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, RRI Gorontalo.
0: Iya, baik. Ya Pak Sumitro, BPBD tentu terus melakukan apa namanya pemantauan juga terhadap kondisi wilayah yang terdampak banjir di Gorontalo ini Pak ya. Bagaimana juga ya kondisi terkini wilayah terdampak banjir di Kabupaten Gorontalo berdasarkan pemantauan BPBD ini Pak?
1: Ya, kalau kondisi terkini, pertama warga itu sejak tadi malam ya.
0: Iya.
1: Sejak tadi malam sampai pagi ini masih tetap melanjutkan pembersihan rumah masing-masing akibat lumpur yang naik di rumah warga. Mm-hmm. Lalu kemudian seluruh perabot-perabot rumah tangga warga yang terdampak itu juga kena dampak. Jadi sampai hari ini, sampai dengan pagi ini masih tetap melakukan pembersihan rumah masing-masing Pak.
0: Oke, baik. Saat bencana terjadi, masyarakat tentu berharap adanya penanganan dan juga evakuasi yang cepat dari tim di lapangan gitu, Pak. Langkah apa saja yang dilakukan BPBD Gorontalo ini dalam penanganan dan juga evakuasi warga terdampak banjir?
1: Jadi untuk evakuasi itu ada salah satu apa namanya gedung tempat ibadah itu salah satu apa namanya alternatif untuk pengungsian sementara. Kemudian ada juga warga yang mengungsi ke keluarga mereka di luar Kecamatan Biau, begitu.
0: Oke, baik. Dalam proses penanganan bencana tentu ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi petugas di lapangan. Nah, kendala apa yang dihadapi tim BPBD di lapangan ini saat melakukan penanganan banjir dan juga penyaluran bantuan kepada masyarakat ini, Pak?
1: Iya, baik. Alhamdulillah soal kendala itu ada pihak-pihak yang membantu, karena yang utama sekali di apa namanya problem yang dihadapi oleh warga adalah soal air bersih, karena sumber air bersih dari PDAM itu terputus sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah dari pihak TNI sudah membantu dua buah tangki yang berisi air bersih. Baik. Kemudian dari pihak balai sungai juga sudah membantu satu buah tangki air yang membantu juga untuk kebutuhan air bersih.
0: Oke, baik. Pak Sumitro, ini masyarakat juga ingin mengetahui apakah ada wilayah tertentu yang memang masuk kategori rawan banjir di Gorontalo. Tentu wilayah mana saja yang saat ini menjadi perhatian khusus BPBD karena rawan terdampak banjir ini, Pak?
1: Ya, dari lima desa yang terdampak, yakni di Dingga, Bualo, Omuto, Lohuto, dan Biau, yang paling terdampak itu di desa di Dingga. Di desa di Dingga.
0: Oke, baik. Ya. Tentunya juga cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi tentu membuat kesiapsiagaan juga menjadi hal penting, Pak ya. Ini bagaimana juga kesiapan personil dan juga logistik BPBD dalam menghadapi kemungkinan banjir susulan ini?
1: Ya. Kita sudah sepakat, kami pas berada di posko penanganan bencana di Kecamatan Biau. Dan posko ini menyiapkan bahan-bahan kebutuhan masyarakat. Jadi di samping kami layani langsung, ada juga warga-warga yang memang tidak sempat, jadi mereka langsung ke lokasi. Kemudian yang kedua, kita sudah kerjasama koordinasi dengan Dinas Sosial Gorontalo Utara dan Provinsi. Sejak kemarin itu kita sudah apa namanya membuat dapur umum dan mensuplai makan siap saji. Begitu.
0: Okay. Baik, menyambung apa yang disampaikan sama Pak Sumitro terkait dengan penanganan tadi ya, bencana biasanya itu membutuhkan kerjasama lintas sektor agar apa namanya berjalan lebih efektif lah begitu. Bagaimana koordinasi BPBD dengan pemerintah daerah seperti TNI, Polri, dan juga instansi terkait lainnya dalam penanganan banjir ini Pak Sumitro?
1: Alhamdulillah sampai dengan sekarang itu instansi vertikal TNI, Polri khususnya ini sangat luar biasa bantuan mereka. Kemudian dari pihak perusahaan HTI yang ada di Kuandang itu juga sudah membantu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya soal beras, minyak kelapa, super mie, aqua, itu sejak tadi malam berdatangan. Dan sesuai informasi pagi ini dari pihak PLN Gorontalo juga akan bergerak ke lokasi untuk membantu kebutuhan warga. Begitu.
0: Oke, tadi juga Bapak sempat menyinggung ada beberapa dapur umum yang dibangun gitu ya Pak ya?
1: Ya, jadi dapur umum kita ada dua posko dapur umum dari sejak kemarin dan sampai hari ini. Rencana untuk 3 hari ke depan kita supply makanan, Pak.
0: Oke, baik. Artinya ada dua dapur umum, artinya dua posko gitu, Pak?
1: Iya, dua posko.
0: Oke, baik.
1: Jadi ada posko induk, kemudian ada dua dapur umum.
0: Oke, baik. Selain banjir, masyarakat yang juga perlu mengetahui potensi ancaman bencana lain saat cuaca ekstrim terjadi. Apakah ada potensi bencana lain yang perlu diwaspadai masyarakat selain banjir ini, Pak?
1: Kalau pengalaman selama ini, ya insya Allah tidak terjadi ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau potensi terjadi, itu kemungkinan hanya tetap di daerah-daerah yang tadi itu, 5 desa itu. Dan paling parah itu adalah desa Didingga.
0: Oke, baik. Pak Sumitro, edukasi kepada masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam pengurangan resiko bencana ini, Pak Sumitro. Apa langkah edukasi dan juga mitigasi yang dilakukan BPBD kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi banjir ini?
1: Nah, baik. Khusus masyarakat di 5 desa tadi, sejak beberapa hari kami berada di lokasi, bahkan kami dengan Pak Bupati itu sudah bermalam, pas malam hari raya Idul Adha itu sudah berada di lokasi. Kami sudah face to face kepada masyarakat untuk memitigasi masyarakat agar mengantisipasi banjir susulan ini, agar tetap berhati-hati, karena kayak di Didingga itu ada kurang lebih 20 rumah itu rusak berat.
0: Baik.
1: Bahkan ada 3 rumah hanyut, tinggal pakaian di badan.
0: Okay.
1: Nah, maka mitigasi kami kepada warga yang berpotensi kena susulan banjir kesusulan itu supaya untuk sementara tidak berada di daerah yang rawan-rawan kejadian tadi, Pak.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Sumitro atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar, baru saja saya berbincang dengan Bapak Sumitro Dantut Solang. Beliau merupakan Kepala BPBD Gorontalo Utara. Ya, menit ke-36 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664 dalam komentar dan opini pagi pendengar. Silakan 0821-9664-8664 dengan topik sejumlah wilayah mengalami bencana, bagaimana penanganannya. Ya, peringat persoalan banjir di Gorontalo ini bukan hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan ya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti berkurangnya daerah resapan air, sedimentasi sungai, sistem drainase yang belum optimal, hingga aktivitas pembukaan lahan yang memang tidak terkendali. Oleh karena itu, peringat solusi penanganannya memang harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, di mana pemerintah daerah ini perlu memperkuat upaya normalisasi sungai, pembangunan drainase yang memadai, serta pengawasan terhadap tata ruang wilayah. Ya. Selain itu juga peringat rehabilitasi hutan dan juga penghijauan di daerah aliran sungai ini memang harus menjadi perhatian penting guna mengurangi resiko banjir di masa mendatang. 0821-9664-864 silakan peringat, masih kami terus nantikan Anda bergabung atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live saat ini, silakan di 0821-9664-864 dalam komentar dan opini pagi dengan topik sejumlah wilayah mengalami bencana, bagaimana penanganannya. Ya, peringkat di sisi lain juga, kesiapsiagaan menghadapi bencana ini juga harus diperkuat ya. Pemerintah bersama instansi terkait ini juga perlu memastikan sistem peringatan dini.

0: Baik, peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Koordinator BPBD Bone Belango, Bapak Akhril Babiongo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Akhril.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi.
0: Iya, Pak Akhril, ini masyarakat Bone Belango tentu ingin juga mengetahui sejauh mana dampak banjir yang terjadi di wilayah mereka gitu. Ada berapa kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Bone Belango ini, Pak?
1: Iya, ya. Terima kasih. Kemarin yang terdampak bencana itu ada satu kecamatan. Ya, Kecamatan Bone. Ada sekitar 4 desa.
0: Oke. Satu kecamatan artinya 4 desa yang terdampak begitu ya, Pak ya?
1: Iya, iya. Ya.
0: Setelah beberapa hari penanganan yang dilakukan, bagaimana juga situasi terkini di lapangan, Pak?
1: Ya. Alhamdulillah sekarang sudah kondusif. Masyarakat sekitar juga sudah sementara melakukan pembersihan material-material yang dibawa oleh air berupa lumpur, kayu-kayu.
0: Oke. Okay.
1: Kemarin itu mereka bekerja.
0: Iya. Artinya satu kecamatan 4 desa yang terdampak. Mungkin boleh disebutkan Pak desa apa saja yang paling parah?
1: Yang paling parah itu Desa Modulio.
0: Baik.
1: Itu karena air dibawa bersama kayu-kayu, juga ada Muara Bone, kemudian Taludaa dan Desa Masiaga.
0: Oke, jadi desa-desa tersebut ya memang dampaknya lebih serius dibanding daerah lain begitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Dalam kondisi
1: ya? Ada satu juga Pak, yang di Desa Muara Bone itu ada satu rumah yang hanyut bersama penghuninya.
0: Oke.
1: Sampai ke laut. Tapi alhamdulillah penghuninya bisa selamat.
0: Bisa diselamatkan.
1: Iya, kami rujuk ke rumah sakit Tumbulato, lanjut ke rumah sakit Alisab.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah sekarang sudah dilakukan penanganan dan sudah kembali ke keluarga.
0: Oke, alhamdulillah. Dalam kondisi darurat seperti ini, Pak, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah dan juga petugas di lapangan. Nah, ini bagaimana proses evakuasi warga terdampak yang dilakukan oleh BPBD Bone Belango ini, Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Kalau kami di Bone Belango, kami juga sudah ada desa tangguh bencana. Itu kami kerjasama dengan kepala-kepala desa se-Bone Belango. Jadi, di desa juga itu ada namanya tim reaksi cepat. TRC desa juga bekerjasama dengan teman-teman dari Tagana.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman Tagana dan bekerjasama dengan teman-teman dari TRC.
0: Oke. Okay.
1: Rangka penanggulangan bencana mandiri.
0: Baik. Selain evakuasi, kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana ini juga menjadi perhatian penting ini, Pak. Langkah yang dilakukan BPBD Bone Belango dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir, seperti logistik, air bersih, dan juga layanan kesehatan ini dapat terpenuhi pasca bencana, ini bagaimana?
1: Iya, kemarin itu setelah mendapat laporan kejadian bencana, kami langsung ke lokasi, itu dalam rangka asesmen, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi terdampak. Di sana kami langsung berkomunikasi dengan teman-teman Tagana, teman-teman TRC, para aparat kepala desa, dan kami mendapatkan informasi bahwa teman masyarakat terdampak itu membutuhkan yang pertama alat-alat berat itu untuk membersihkan material-material. Kemudian kemarin juga itu kami sempat dibutuhkan itu makanan siap saji, karena masyarakat terdampak kan sementara pembersihan bekerja tidak sempat masak dan mereka membutuhkan makanan siap saji. Dan yang berikut barangkali tinggal bahan-bahan makanan yang bisa kita kirimkan.
0: Oke, distribusi bantuan seperti yang disampaikan tadi tentu membutuhkan akses dan juga koordinasi yang baik agar seluruh masyarakat terdampak ini dapat terlayani gitu. Apakah seluruh wilayah terdampak saat ini sudah bisa dijangkau dalam proses penyaluran bantuan, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sudah bisa dijangkau semua. Kemarin itu dari Balai Sungai Provinsi juga sudah mendatangi untuk barangkali bisa membawa alat-alat besar juga, bisa bantuan membuka jalan. Kemudian yang kedua dari sosial provinsi, dinas sosial provinsi juga sudah memberikan bantuan makanan siap saji. Dan kami dari Bonebelang juga sudah banyak membawa peralatan kebersihan dan bahan makanan sekedarnya.
0: Baik. Ya. Oke, dalam proses penanganan pasca banjir ini tentu ada berbagai tantangan juga, Pak, yang dihadapi tim di lapangan. Nah, apa saja kendala yang dihadapi BPBD Bonebelango dalam proses penanganan pasca banjir, khususnya pada pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum ini?
1: Kalau yang kemarin ini kendalanya kan hari raya, jadi keadaan tersebut masih sementara berhasil, jadi salah satunya sumber daya.
0: Okay.
1: Tapi kedua, masalah ini karena kejadiannya di Bone, itu perbatasan antara Bolsel sama, jadi jaraknya jauh. Kemudian medan yang akan kami lalui itu kalau memang hujan kan banyak longsor-longsor kecil, dari teman-teman, makanya ini yang patut kita jaga juga.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Hril atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya.
0: Baik, peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian baru saja saya berbincang dengan Pak Ahril Babiongo, beliau merupakan koordinator BPBD Bonebelango ya. Baik, menit ke 45 dari pukul 7 waktu Indonesia, peringat, dan kami juga masih terus menantikan Anda bergabung di layanan interaktif kami 082196648664 untuk memberikan tanggapan dan komentar Anda, peringat ya. Tentunya memang kesiapsiagaan ini menghadapi bencana juga harus diperkuat, di mana pemerintah bersama instansi terkait ini perlu memastikan bahwa sistem peringatan dini berjalan dengan baik serta mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak, di mana memang penanganan pasca bencana juga harus menjadi perhatian agar masyarakat ini dapat segera bangkit dan kembali menjalankan aktivitasnya. Ya, 082196648664, silakan pendengar komentar dan tanggapan Anda, pendengar, di sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik sejumlah wilayah mengalami bencana, bagaimana penanganannya. Anda boleh bergabung memberikan komentar Anda, tanggapan Anda bagaimana, silakan di layanan interaktif kami 082196648664.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama karena memang masyarakat berharap adanya langkah nyata dan juga penanganan yang lebih maksimal dari pemerintah serta instansi terkait, tidak hanya fokus pada penanganan darurat ketika banjir terjadi, tetapi juga pembangunan infrastruktur yang memang benar-benar berkualitas, kuat dan mampu melindungi masyarakat dalam jangka panjang ya. Selain itu pendengar, evaluasi terhadap daerah rawan banjir, sistem drainase, normalisasi sungai hingga pengawasan terhadap lingkungan juga ini perlu terus memperkuat ya. Sebab kalau penanganan dilakukan hanya sementara, maka masyarakat berpotensi kembali menghadapi bencana yang sama setiap musim hujan tiba. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah, di mana sesi kedua komentar dan opini pagi dengan topik sejumlah wilayah mengalami bencana, bagaimana penanganannya. Masih kami akan terus nantikan Anda bergabung di layanan interaktif 0821 9664 8664.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 49 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar 0821-964-8664. Kami masih terus menantikan Anda bergabung untuk memberikan komentar dan tanggapan Anda pagi ini, pendengar. Di 0821-964-8664 dengan topik sejumlah wilayah mengalami bencana, bagaimana penanganannya. Oke, kita akan jeda pendengar dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, masih dalam komentar dan opini pagi pendengar dengan topik pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, apa kendalanya? Silakan peringat 082196648664, masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk memberikan komentar. Silakan di layanan interaktif atau di media sosial Facebook RRI Gorontalo.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada, masih banyak koperasi desa dan juga koperasi kelurahan yang mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan gerai ya. Dan kondisi tersebut ini ditemukan saat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan lapangan guna memantau perkembangan pembangunan gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Nah, peringkat dari hasil peninjauan DPRD menemukan sejumlah kendala yang dinilai menghambat percepatan pembangunan gerai koperasi, terutama terkait ketersediaan lahan dan juga proses administrasi hibah aset daerah. Di Desa Helumo, pendengar Kabupaten Bone Bolango, pemerintah desa juga mengalami kesulitan menyediakan lokasi pembangunan karena tidak tersedia aset milik pemerintah yang tentu dapat dimanfaatkan ya. Selain itu, pendengar, harga tanah di kawasan tersebut dinilai cukup tinggi karena berada di sekitar area kampus, sementara di Kelurahan Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, pembangunan gerai koperasi masih terkendala kepastian administrasi pembangunan lahan, di mana pemerintah kelurahan ini diketahui telah mengusulkan pemanfaatan lahan di kawasan Rumah Sakit Ainun Habibi. Namun hingga kini pendengar belum memperoleh jawaban resmi. Nah, berbeda dengan dua wilayah sebelumnya di Desa Buata, Kecamatan Botu Pingge, lahan milik pemerintah Provinsi Gorontalo sebenarnya telah tersedia dan sudah diajukan untuk proses hibah. Namun proses administrasi hibah tersebut hingga kini pendengar belum mendapatkan persetujuan resmi Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, juga akan segera menggelar rapat dengar pendapat bersama instansi terkait guna mencari solusi atas berbagai kendala yang ditemukan di lapangan ya. Baik, pendengar persatu dimanapun Anda berada, topik tentang pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, apa kendalanya, ini juga akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan pertajam lagi dengan beberapa narasumber sebentar nanti dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu, sesi komentar dan opini pagi kita tuntaskan, kita cukupkan sampai di sini. Dan tentunya sebelumnya juga pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digandung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang